0: Tranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
3: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua, umumnya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kopopel maupun dari Kopaska.
3: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
3: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
6: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi, serta menerapkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Karya Nusa mendorong tradisi karya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
7: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
5: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
9: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
8: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
10: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
8: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
11: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun dan Atira 9 tahun berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum Galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang Galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
12: Ika di rumah sih sampai amak, karena emang ngaji sampai balik amak. Oh, anak tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah tuh latihan aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak terdengar karena tembok atau angin lah kadang. Dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini sebenarnya rekam, kok ada rekamannya, rekam dari awal lagi merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang gak enak perasaan kita kahan pulang pas itu dalam gua, karena katanya itu hancur, cuman yang sama nyamunya ibu gak bisa, ada lagi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu, ada surang satu pemesin kak katanya, jadi kami katanya menjemput anak, tuh alhamdulillah masih selamat.
11: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
12: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang tidak mungkin. Karena dinding tuh lah bergeser, gitu. Rata parah. Lumpur sampai ke plafon bekas. Tinggi itu. Tidak apa, main doang. Lagi trauma itu berat.
11: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat Galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
13: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh bang. Saya bukalah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanjat Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama mungkin warga juga panik bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini bang. Setelah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
11: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
14: Enggak, Bang. Ini aliran airnya ke bawah, Bang. Jadi tanda petik baru airnya belok ke sini, Bang. Ke bawah, Bang.
15: Berarti air berbelok ya, Bang?
14: Air berbelok, Bang.
15: Tapi mungkin aliran baru ya?
14: Iya, mungkin aliran baru. Iya, Bang.
11: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
17: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: makna kata Blanjong? Prasasti Blanjong atau Sila Prasasti merupakan prasasti berwujud tiang batu berbahan batu padas dengan tinggi 177 cm dan diameter 62 cm. Prasasti ini memuat tulisan beraksara Pranagari, bahasa Bali kuno, bahasa Bali Kundakawi, dan bahasa Sansekerta. Kata Blanjong berasal dari dua suku kata. Kata blah berarti belah atau hancur, dan kata jung berarti kapal. Sehingga, Blanjong berarti kapal yang hancur terdampar di dekat Sawang, atau orang menyebutnya daerah Semawang. Saat ini prasasti Blanjong berada di Pura Blanjong, Desa Sanurkau, Kota Denpasar. Peninggalan bersejarah ini menuliskan catatan tanda kemenangan yang dikeluarkan tahun 835 Saka atau 911 Masehi oleh Raja Sri Kesari Warmadewa atas musuh-musuh di daerah Gurun atau Nusa Penida dan Swal atau sebutan untuk Pantai Ketewel.
1: Ya, halo.
2: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
2: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
2: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Saat tidur adalah saat di mana kita biasanya sudah tidak peduli lagi dengan sekeliling. Begitu juga saat kita memilih baju yang akan digunakan untuk tidur. Maka dari itu, banyak yang menyatakan bahwa baju tidur dapat mengungkapkan karakter seorang wanita yang sesungguhnya. Ini adalah rahasia karakter di balik baju tidur yang wanita pakai seperti diungkap oleh intisarionline.com. Daster lama menggambarkan wanita rumahan. Jiwa keibuan terlihat begitu sampai di rumah. Daster yang nyaman dan mungkin sudah lusuh itu membuat mereka nyaman dan memudahkan dalam melakukan banyak hal. Yang kemudian kedua, daster sutra. Menggambarkan tipe wanita feminin dan sangat perhatian dengan penampilan. Bahkan saat tidak ada orang banyak yang melihat pun, mereka harus tampil cantik. Ini merupakan kepuasan untuk diri mereka sendiri. Makanya saat tidur pun, mereka ingin terlihat cantik. Lalu bagaimana yang memakai t-shirt lama dan celana pendek? Wanita yang menjadikan t-shirt lama yang kebesaran sebagai baju tidur favorit biasanya bersifat praktis dan tidak mau repot. Mungkin t-shirt itu dulu pernah jadi baju sehari-hari yang mereka pakai tapi sudah lusuh. Mereka menggunakan t-shirt karena kalau mereka butuh keluar buru-buru, mereka tidak perlu ganti baju. Lalu bagaimana dengan yang hanya pakai pakaian dalam? Secara umur dan jalan pikiran mereka terbilang lebih dewasa dibanding teman-teman seumuran. Mereka merasa nyaman dengan tubuh dan kadang mereka sudah cukup seksi. Walau tidak berani tampil seksi di muka umum, mereka berani untuk tampil seksi saat tidak ada orang.
1: Makanya

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar di media sosial unggahan yang menarasikan susu formula merek Bebelac mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Lantas benarkah susu Bebelac berbahaya karena mengandung maltodextrin menyebabkan gangguan pencernaan dan berkaitan dengan penarikan susu formula di Arab Saudi? Mari kita cek faktanya. Pendengar, Tirto terlebih dahulu menelusuri situs resmi Bebelac untuk memeriksa komposisi produk. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan juga Bebelac Coklat. Komposisi Bebelac Plain yang tercantum pada situs resmi antara lain susu segar, air galaktooligosakarida, campuran lemak nabati, laktosa, susu bubuk skim, maltodextrin, pengatur keasaman, vitamin dan mineral, penstabil nabati, perisa alami, fruktooligosakarida, lemak susu serta minyak ikan. Sementara itu untuk Bebelac coklat mengandung susu segar, air sukrosa, galaktooligosakarida, campuran lebak nabati, laktosa, susu bubuk skim, bubuk kakao, maltodextrin, pengatur keasaman, vitamin dan mineral, penstabil nabati, perisa sintetik, fruktooligosakarida, lemak susu, minyak ikan, gula, dan perisa alami. Dengan demikian pendengar, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelac merupakan fakta. Namun keberadaan suatu bahan dalam produk tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa produk tersebut berbahaya. Selain mengaitkan maltodextrin dengan obesitas, sejumlah unggahan di media sosial juga menghubungkan Bebelac dengan penarikan produk susu formula di Arab Saudi. Informasi mengenai penarikan sebagian produk Bebelac dan Aptamil di Arab Saudi memang benar. Namun, alasan penarikan tersebut berbeda dari narasi yang beredar di media sosial. Penarikan sebagian produk Bebelac di Arab Saudi bukan dilakukan karena produk tersebut mengandung maltodextrin, melainkan karena adanya potensi kontaminasi ceulide pada batch tertentu. Dengan demikian, terdapat kekeliruan juga kandungan maltodextrin dikaitkan secara langsung dengan kasus kontaminasi ceulide. Berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang mengaitkan bahaya Bebelac dengan kandungan maltodextrin merupakan informasi yang salah dan juga menyesatkan. Narasi yang beredar di media sosial mencampurkan dua hal yang beredar. Namun fakta tersebut tentunya tidak tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa maltodekstrin yang terdapat dalam bebelak menyebabkan obesitas, diabetes, atau gangguan pencernaan pada anak. Penarikan sebagian produk bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi, namun keterangan dari SFDA, penarikan tersebut dilakukan karena adanya potensi kontaminasi seolide pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodekstrin. Keberadaan maltodekstrin dalam komposisi bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Denpasar pagi ini.
5: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 atau juga yang sudah membersamai kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan biasanya pendengar di hari Minggu jam 9 biasanya kita akan mengikuti siaran langsung kebaktian dari Gereja Maranatha Denpasar. Tapi untuk hari ini ditiadakan dulu pendengar, dan kami juga pastinya akan temani ruang dengar Anda dan hadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani Kristen untuk di hari Minggu ini. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: aja, Mbak. Boleh bisa. Ini tape yang terbaik.
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: sing it for him, G.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar setia Pro 1, tidak terasa sekali Sukma sudah semakin merapat ya di pukul 10. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir pendengar, karena setelah ini rekan saya Lili Lintang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Muruk 70 Denpasar, inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena hari ini di hari Minggu ya, saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore pendengar. Luar biasa ya, kalau kemarin kita sudah bertemu di hari Sabtu, sekarang ketemu lagi nih di hari Minggu, spesialis akhir pekan ya. Dan pastinya di hari Minggu ini pendengar akan kami hadirkan untuk Anda beragam program acara. Salah satunya nanti di pukul 11 akan kami hadirkan untuk Anda libur sekolah dari TK Albana. Dan nanti juga pastinya akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di hari Minggu yang sangat cerah ini ya. Dan semoga Anda di hari ini selalu bahagia, bisa berkumpul bersama keluarga, bisa lebih sehat lagi karena biasanya hari Minggu dijadikan momen untuk berolahraga ya. Dan nanti Lili akan kembali lagi untuk Anda pendengar setelah pesan-pesan dan lagu-lagu berikut ini.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda karena Kejaksaan Tinggi Bali bakal hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa tentang peran kejaksaan dalam perlindungan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Masih banyak yang penasaran kan? Jadi jangan sampai ketinggalan. Ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Kalau nggak sempat dengerin di radio, Anda juga bisa streaming lewat RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya ya, Senin 28 September 2026 mulai pukul 11.00 hingga 11.50 WITA. Kita akan ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan jangan ragu untuk ikut berinteraksi ya. Sampaikan pertanyaan atau komentar Anda melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Kejaksaan Tinggi Bali hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan kalian enggak ketinggalan untuk dengar dan juga saksikan.

0: Banyak studi mengungkapkan tentang bahaya kesehatan tidur dengan ponsel atau gadget. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan tidur dekat ponsel yang sedang di-charge bisa mengakibatkan kegemukan. Tubuh kita sejatinya membutuhkan ruangan yang gelap ketika sedang tidur. Ruang gelap ini mampu membuat hormon melatonin atau yang dikenal dengan hormon tidur bisa bekerja dengan optimal sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik. Sebuah penelitian dari Amerika Serikat bahkan menunjukkan penggunaan komputer atau smartphone pada malam hari bisa menyebabkan kenaikan berat badan karena meningkatkan rasa lapar meskipun kita sudah makan. Keberadaan cahaya yang berasal dari ponsel atau alat elektronik bisa mengganggu produksi hormon tidur. Padahal kualitas tidur lebih baik membantu tubuh mengubah asupan makanan dan minuman menjadi energi. Jika kadar hormon tidur terganggu dan menurun, maka pengolahan makanan dalam tubuh pun ikut terganggu. Di sisi lain, seorang peneliti dari University School of Psychological Sciences, Dr. Simon Kiley mengatakan, cahaya biru atau cahaya lain yang terpancar saat mengisi ulang baterai ponsel juga bisa mengganggu metabolisme tubuh. Karenanya, ia menyarankan untuk selalu mematikan sumber cahaya saat tidur dan menghindari pemakaian gadget atau alat elektronik sebelum tidur.
1: Waduh, debu di kamarku kok udah kayak kabut ya? Banyak banget. Pantas aja kok dari tadi bersin-bersin terus.
2: Nah, berarti itu tandanya kamu harus bersih-bersih kamar kamu. Karena kamar yang kotor bisa jadi sarang tungau, jamur, dan nyamuk loh. Terus bisa bikin kamu asma, alergi, gatel-gatel, bahkan sampai demam berdarah.
1: Seriusan? Aku kira cuman bikin sumpek aja.
2: Ih, serius. Jadi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rumah yang bersih dan punya sirkulasi udara bagus bisa bantu mencegah penyakit pernafasan dan infeksi kulit.
1: Berarti harus bersih-bersih ya. Rajin nyapu, buang sampah, ganti spray kasur juga. Terus, buka jendela tiap pagi berarti ya.
2: Benar banget. Karena kamar yang bersih itu bisa bikin tubuh sehat, pikiran tenang, dan tidur pun jadi lebih nyenyak loh.
1: Ya udah deh. Aku langsung bersih-bersih lah kalau gitu ya.
2: Nah, gitu dong. Yuk, sini aku bantuin deh.

Ya, pendengar masih di Denpasar siang ini tentunya bersama saya Lili Lintang. Nah, pendengar ada satu informasi nih. Kita kembali dulu ke informasi internasional ya. Ini sedang ramai juga diperbincangkan ini mengenai sidang Majelis Umum PBB ke-81 yang mana ini kemarin diselenggarakan di markas besarnya ya, alias dilaksanakan di New York, Amerika Serikat di September 2026 ini. Dan sidang tahunan ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All ya. Jadi makna dari tema ini adalah menyoroti pentingnya memperkuat kembali multilateralisme di tengah era ketidakpastian global, konflik, ketimpangan, perubahan iklim, serta perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Dan sekilas info mendengar kalau sidang kali ini dipimpin oleh Presiden Majelis Umum PBB ke-81 yaitu YM Khalilur Rahman dari Bangladesh ya. Dan dari Indonesia sendiri ini juga mengirimkan delegasi yang mana ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yaitu Bapak Sugiono ya, yang mana juga ada beberapa poin penting dalam keikutsertaan Indonesia. Dan untuk beberapa poin pentingnya ini salah satunya adalah mengenai isu Palestina dan Global South ya, yang mana ini cukup ramai diperbincangkan karena ada beberapa informasi kalau ternyata ada beberapa delegasi sebanyak 77 negara ini ada walk out ya saat Netanyahu pidato di sidang umum PBB. Dan pendengar, delegasi Indonesia bersama sejumlah negara lain ini sempat melakukan aksi walk out dari ruang sidang yang mana ini adalah sebagai bentuk protes ketika Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu bersiap menyampaikan pidato ya. Dan ini juga ramai diperbincangkan di berbagai media dan mereka walk out saat Perdana Menteri Israel ini mulai berpidato ya. Dan delegasi 77 negara itu sejak awal tidak hadir di ruangan sementara sisanya keluar begitu Netanyahu naik ke mimbar.

Untuk negara yang berbatasan langsung dengan Israel, yaitu Mesir, Yordania, Lebanon, dan Suriah, ini termasuk adalah negara yang tidak hadir sejak awal rapat ya. Sedangkan Arab Saudi, Turki, dan Iran ini juga absen sepanjang pidato berlangsung selama 41 menit. Tapi sebaliknya, Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel ini tetap berada di ruang sidang ya hingga pidato selesai. Dan untuk delegasi Indonesia, pendengar, ini juga turut melakukan walkout saat Netanyahu berpidato ya. Ini jadi delegasi Indonesia berdiri dan langsung membawa tas mereka dan meninggalkan bangku ya. Dan banyak juga video-video yang sudah beredar di media sosial. Dan peristiwa ini, pendengar, mendapat sorotan tajam di media Israel ya. Aksi ini bahkan disebut sebagai tindakan yang meludahi wajah Israel. Dan menanggapi kursi kosong di hadapannya, Netanyahu ini menyindir delegasi yang masih bertahan agar segera keluar ruangan. Dan memang ini sebenarnya dilakukan sebagai aksi protes ya. Dan ada juga aksi protes yang digelar di dekat Times Square New York, di mana para demonstran ini meneriakan slogan yang menuntut Israel untuk mengakhiri genosida di Gaza. Negara ini sangat banyak sekali, pendengar ya, yang meninggalkan ruang sidang PBB. Di antaranya ada Suriname, kemudian dari Turki, Venezuela, Arab Saudi, bahkan juga dari Afrika Selatan, kemudian dari Brazil, dan juga ada dari negara Korea Utara, dan juga ada dari Pakistan, Iran, Myanmar, dan juga Indonesia ya. Dan negara-negara itu meninggalkan ruangan saat Perdana Menteri mulai berpidato.

Dan peristiwa ini memang cukup menjadi perbincangan dunia, pendengar ya, cukup ramai juga diperbincangkan kalau ternyata ada 77 negara yang melakukan walkout saat saat Perdana Menteri Israel melakukan pidato ya. Jadi sudah tidak segan-segan lagi untuk menunjukkan aksinya untuk langsung walkout.

0: Dan pendengar, nanti Lili akan sampaikan kembali informasi untuk Anda, informasi internasional di mana Inggris akan bergabung dengan inisiatif Prancis dan Meksiko akan membatasi hak veto DKPBB. Nanti akan Lili sampaikan informasinya untuk Anda sesaat lagi pendengar, tapi kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Lingua X Shiva Haju ya, ini yang berjudul Jangan Kau Henti.
1: Aku mengerti jiwaku sepenuhnya kau yang punya tanpa ku berpaling. Tak ku pahami

Ya, mendengar satu informasi dari Dinas PUPR Kim Provinsi Bali mengenai sanksi administratif. Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelindungan pantai dan sempadan pantai untuk kegiatan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara kegiatan, C. Penutupan lokasi, D. Pencabutan izin, E. Pembatalan izin, F. Pembongkaran bangunan dan atau pemulihan fungsi ruang. Selain itu, apabila terdapat kegiatan yang mengakibatkan pencemaran, kerusakan atau penodaan terhadap pantai dan sempadan pantai dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ya, pendengar, kembali untuk informasi internasional pendengar ya. Kalau tadi sudah kita bagikan untuk Anda informasi dari sidang PBB ya. Dan kali ini juga akan ada hasil ya, bisa dibilang ini dari sidang PBB kemarin. Bahwasanya dari Inggris ini bergabung inisiatif pembatasan hak veto DKPBB. Jadi Inggris bergabung dengan inisiatif Prancis dan Meksiko yang mana mendorong pembatasan penggunaan hak veto Dewan Keamanan PBB, khususnya dalam kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan dukungan Inggris ini pendengar diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Prancis ya. Dan ini bertujuan untuk mencegah kebuntuan di Dewan Keamanan PBB ketika menghadapi kasus kekejaman massal. Dan dengan bergabungnya Inggris, total 128 negara kini mendukung inisiatif yang diluncurkan sejak 2015 ya. Dan dalam 4 bulan terakhir, 21 negara tambahan dari kawasan Karibia, Amerika Selatan, dan Asia turut memberikan dukungan. Dan dukungan Inggris ini menjadi perkembangan penting juga karena Inggris merupakan salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto bersama dengan Tiongkok, Prancis, Rusia, dan juga Amerika Serikat. Dan inisiatif Prancis Meksiko ini tidak bertujuan untuk menghapuskan hak veto secara formal ya, tapi sebaliknya anggota tetap didorong secara sukarela menahan diri menggunakan veto ketika terjadi genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang berskala besar. Dan hak veto ini memungkinkan anggota juga untuk tetap menghalangi pengesahan resolusi tertentu ya, dan dalam situasi tertentu juga dapat menyebabkan kebuntuan dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB. Dan informasi ini pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.com.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, pendengar masih di Denpasar siang ini tentunya bersama saya Lili Lintang yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore pendengar ya. Dan kalau di hari Minggu seperti biasa akan kami hadirkan untuk Anda idola atau siaran Indonesia layak anak ya. Dan spesial di hari Minggu ini pendengar di akhir bulan kita akan hadirkan untuk Anda ini penampilan dari adik-adik hebat ya. Adik-adik yang lucu menggemaskan tapi juga hebat dan sudah berani untuk tampil gitu ya, di umurnya yang masih kecil-kecil, ini masih TK, karena kita akan ada penampilan nih dari adik-adik dari TK Albana. Mereka akan berdongeng, akan bernyanyi juga bersama guru-guru dari TK Albana. Dan setelah ini akan kita hadirkan untuk Anda pendengar dalam program Libur Sekolah.
1: Selamat datang di
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo anak-anak hebat PAUD Albana, selamat pagi dan salam ceria untuk semua pendengar kecil kita di rumah.
3: Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia dan penuh semangat ya.
4: Senang sekali Ibu Guru bisa menemani waktu libur anak-anak melalui acara Libur Sekolah PAUD Albana.
3: Hari ini kita akan mendengarkan cerita seru, bernyanyi bersama, dan berbincang dengan anak-anak hebat PAUD Albana ya.
4: Jadi, ayo duduk dengan nyaman, siapkan senyum terbaik kalian, dan jangan kemana-mana ya. Anak-anak, Ibu Guru mau tanya, kita sekolah di mana ya?
2: PAUD Albana.
3: Iya, betul sekali, kita sekolah di PAUD Albana. PAUD Albana adalah tempat yang menyenangkan loh untuk anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang.
4: Di PAUD Albana, setiap anak diberikan kesempatan untuk belajar, bermain, berkreasi, serta mengembangkan bakat dan kemampuan terbaiknya.
3: Bersama ibu guru, anak-anak belajar menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, kreatif, dan memiliki sikap yang baik.
4: Karena setiap anak memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Setiap langkah kecil anak selalu didampingi dan dihargai. Nah anak-anak, agar suasana semakin ceria, sekarang waktunya kita bernyanyi bersama.
3: Anak-anak yang ada di rumah boleh ikut bernyanyi ya, boleh tepuk tangan dan menikmati lagu ini.

0: seru sekali ya. Terima kasih sudah bernyanyi bersama. Anak-anak hebat PAUD Albana, setelah bernyanyi bersama, sekarang kita masuk ke bagian dongeng.
1: Nah, di dongeng ini kita bisa belajar banyak hal tentang kebaikan, persahabatan, meminta maaf, dan memaafkan teman.
0: Kali ini, Ibu Guru bersama anak-anak akan membawakan sebuah dongeng yang penuh pesan kebaikan.
1: Dongeng yang akan kita dengarkan bersama berjudul
0: Capi dan Sahabat yang Pemaaf. Anak-anak, sudah siap mendengarkan dongengnya?
2: Sudah siap.
1: Oke, mari kita dengarkan bersama dongeng Capi dan Sahabat yang Pemaaf.
0: Pada suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari mulai menyinari pepohonan, seluruh penghuni hutan mulai beraktivitas. Burung-burung berkicau dengan riang dan angin pagi berhembus dengan lembut. Di sebuah hutan yang indah, hiduplah seekor burung kecil bernama Capi.
2: Wah, pagi sudah tiba, tetapi perutku lapar sekali.
1: Capi adalah burung kecil yang baik hati dan selalu ramah kepada teman-temannya. Pada pagi itu, Capi memutuskan untuk mencari makanan di dalam hutan. Ia berharap menemukan makanan sambil menikmati keindahan alam bersama teman-temannya.
2: Hai Capi, kamu mau pergi kemana?
3: Aku mau mencari makanan. Apakah kamu mau ikut?
2: Tentu mau, ayo kita pergi bersama.
4: Aku juga ingin ikut. Kita bisa mencari makanan bersama-sama.
3: Baiklah, Bubu. Mari kita pergi bersama.
0: Mereka pun terbang menuju hutan. Capi, Kiki, dan Bubu berjalan bersama dengan penuh kegembiraan. Mereka belum mengetahui bahwa perjalanan hari itu akan memberikan pelajaran berharga tentang persahabatan, kebaikan hati, dan pentingnya memaafkan.
1: Di hutan, mereka bertemu kupu-kupu bernama Molek yang memiliki sayap yang indah. Molek terlihat sangat bangga dengan keindahan sayapnya.
4: Wah, sayap Molek sangat cantik.
2: Setiap hewan memiliki keindahan masing-masing.
3: Hai Molek, bolehkah aku menjadi temanmu?
2: Teman denganmu?

0: semoga kamu baik-baik saja.
1: Capi pun merasa sedih mendengar perkataan Molek. Namun ia tidak marah dan tidak membalas dengan perkataan buruk. Capi tetap memilih menjadi teman yang baik hati.
2: Ketika Molek mencari bunga, tanpa sadar ada laba-laba bernama Tula.
3: Hahaha, akhirnya aku menemukan mangsa.
0: Tolong, aku terjebak dalam sarang laba-laba.
3: Kamu tidak akan berhasil, kamu tidak akan bisa keluar.
0: Capi, Capi, aku mendengar suara Molek meminta bantuan. Kita harus segera menolongnya. Ayo kita bantu Molek.
1: Walaupun Molek pernah berkata tidak baik kepadanya, Capi tetap memilih membantu. Ia percaya bahwa teman yang baik harus menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Capi, Kiki, dan Bubu datang untuk membantu Molek. Mereka bekerja sama dengan penuh semangat agar Molek dapat keluar dari sarang laba-laba.
0: Capi, tolong aku. Tenang Molek, kami akan membantumu.
3: Kalian tidak akan berhasil.
0: Jangan menyerah Capi, kita harus bekerja sama. Ayo tarik bersama. Satu, dua, tiga. Aku berhasil keluar. Terima kasih teman-teman.
2: Akhirnya Molek berhasil diselamatkan. Capi dan teman-temannya merasa senang karena kerjasama mereka berhasil membantu Molek.
0: Capi, maafkan aku. Aku sudah berkata kasar kepadamu.
4: Tidak apa-apa, Molek. Aku memaafkanmu.
0: Aku sadar, teman yang baik dilihat dari hatinya bukan dari bentuknya.
3: Benar, teman harus saling menghargai
0: dan saling membantu ketika ada kesulitan. Maukah kamu menjadi temanku? Tentu, aku senang menjadi temanmu.
1: Sejak saat itu, Molek menyadari bahwa persahabatan tidak dilihat dari penampilan, tetapi dari sikap baik dan ketulusan hati. Capi dan Molek menjadi sahabat baik. Mereka selalu bermain bersama dan saling membantu ketika ada kesulitan.
2: Molek belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauhi teman. Setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
3: Aku juga belajar untuk tidak mengganggu teman.
0: Jika salah, kita harus berani meminta maaf.
4: Dan kita harus mau memaafkan.
3: Kita harus saling menyayangi.
0: Karena teman yang baik selalu peduli.
4: Kita harus menjadi teman yang baik, saling menolong dan saling memaafkan.
1: Demikianlah kisah Capi dan sahabatnya. Semoga cerita ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan menghargai semua teman.
2: Karena kebaikan hati, pertolongan, dan maaf dapat membuat persahabatan menjadi semakin indah.

0: hebat sekali. Terima kasih anak-anak sudah ikut membawakan dongeng hari ini.
1: Dari dongeng tadi kita belajar bahwa menjadi sahabat yang baik adalah yang mau meminta maaf ketika salah dan mau memaafkan teman.
0: Nah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan teman kita bernyanyi.
1: Teman-teman yang ada di rumah ikut bernyanyi yuk. Boleh tepuk tangan dan menikmati lagu yang akan dibawakan Rafan ya.
0: Halo Rafan.
2: Halo.
0: Rafan, Bu Guru dengar kemarin Rafan habis lomba ya?
2: Iya.
0: Rafan ikut lomba apa?
2: Lomba nyanyi.
0: Rafan katanya dapat juara ya, benar enggak?
2: Benar.
0: Juara berapa Rafan?
2: Juara dua.
0: Wah, keren sekali. Lombanya di mana Rafan?
2: Di Bedugul.
0: Oh, jauh sekali ya. Terima kasih Rafan sudah berusaha dan berani mencoba. Rafan keren banget. Belajarnya semakin semangat ya.
2: Ya.
0: Terima kasih Rafan.

0: Masya Allah, hebat sekali Rafan. Suaranya bagus dan percaya diri.
1: Tepuk tangan untuk Rafan.
0: Nah, teman-teman, prestasi Rafan ini sangat membanggakan. Kemarin Rafan berhasil meraih juara 2 Voice of Islam Gebyar PAI tingkat Provinsi Bali.
1: Sebelumnya, Rafan juga berhasil meraih juara 1 Voice of Islam tingkat Kota Denpasar dan menjadi perwakilan Kota Denpasar untuk mengikuti perlombaan di tingkat Provinsi Bali.
0: Nah, prestasi yang didapat itu karena Rafan rajin berlatih, percaya diri, dan berani mencoba.
1: Sebelum acara selesai, kita bernyanyi bersama sekali lagi yuk.
0: Ayo anak-anak ikut bernyanyi, tepuk tangan, dan nikmati lagunya ya.

0: Anak-anak hebat PAUD Albana, tidak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara.
1: Terima kasih sudah menemani Ibu Guru, mendengarkan cerita, bernyanyi, dan mengikuti acara hari ini.
0: Walaupun sedang libur, jangan lupa tetap rajin belajar ya, membantu ayah ibu, dan menyayangi teman.
1: Jadilah anak yang baik, percaya diri, dan suka membantu, dan tidak mudah menyerah ya.
0: Sampai jumpa pada acara Libur Sekolah PAUD Albana berikutnya.
1: Wassalamualaikum.

Ya, luar biasa pendengar, tadi sudah kita saksikan bersama ya penampilan dari adik-adik PAUD Albana. Luar biasa, tadi ada yang nyanyi, kemudian ada juga yang berdongeng ya. Dan ini membuktikan kalau adik-adik kita ini sangat berbakat ya. Nggak cuma lucu-lucu, nggak cuma cantik-cantik dan ganteng, tapi mereka semua berbakat dan juga pastinya punya keberanian nih untuk tampil dan rekaman ya di RRI Denpasar, sampai akhirnya karyanya jadi nih di program libur sekolah. Kita nanti kan pendengar adik-adik lainnya, PAUD-PAUD atau TK lainnya yang nanti juga akan menghibur kita di program libur sekolah, pastinya di setiap hari Minggu dalam program Idola Anak atau Siaran Indonesia Layak Anak. Nah, pendengar, di program Idola Anak ini masih akan Lili putarkan lagu-lagu anak-anak ya, untuk Anda yang mungkin sedang mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar bersama anak-anaknya di rumah maupun di perjalanan ya. Semoga ini bisa menghibur anak-anak yang saat ini sedang libur sekolah sebelum besok akhirnya kembali ke sekolah lagi. Seperti satu lagu dari lagu anak ini yang berjudul Gelang Sipatu Gelang.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya. Dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Cewek, sendiri aja nih. Mau ditemenin nggak?
2: Apa sih, Dim? Ganggu tahu?
1: Apaan sih, Ra? Galak banget. Aku kan cuma bercanda.
2: Bercanda katamu, emang apanya yang lucu? Itu termasuk pelecehan tahu?
1: Kok pelecehan sih?
2: Iya, yang kamu lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Catcalling? Emang catcalling apaan?
2: Gini loh Dim, catcalling itu berupa siulan, panggilan maupun komentar dengan nada menggoda yang dilakukan di ranah publik, sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terhina.
1: Oh gitu ya Ra, maaf deh kalau gitu ya, aku janji gak bakal gitu lagi.
2: Nah, Dim, mulai sekarang ayo stop catcalling dan lawan pelecehan seksual dalam bentuk apapun.

belum selesai mobil kita.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Mereka masih di program Idola Anak atau siaran Indonesia Layak Anak, pendengar ya. Dan tadi ada satu lagu yang sudah kita dengarkan sama-sama ya. Lagu dari Tasya yang berjudul Aku Anak Indonesia ya. Bangga ya menjadi anak Indonesia. Dan bangga juga kalau kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan salah satunya ini adalah hal yang penting untuk diajarkan kepada anak-anak sejak dini, pendengar. Memang saat ini banyak sekali anak-anak yang diajarkan dengan bahasa selain bahasa ibu gitu ya. Ada bahasa Inggris. Sekarang anak-anak tuh udah pada pinter ya. Sudah fasih-fasih bahasa Inggris bahkan sejak kecil. Mungkin agak beda ya kalau di zaman kita dulu. Yang paling diajarkan pertama pasti bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Tapi sekarang justru mereka sudah hebat-hebat dan sudah pintar-pintar nih menggunakan bahasa Inggris bahkan untuk bahasa sehari-hari.

Tapi pendengar, sebenarnya dibandingkan bahasa Inggris gitu ya, walaupun itu juga sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak, tapi jangan sampai anak-anak tidak mengenali bahasa ibu ya, karena bahasa ibu ini adalah bahasa yang paling penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena bahasa ibu ini bisa membangun identitas anak ya. Kita mengenalkan kepada anak-anak untuk bisa memahami akar dan juga identitasnya, karena ini berkaitan erat dengan keluarga, lingkungan, dan juga budaya setempat. Dan selain itu pendengar, bahasa ibu juga mempererat hubungan antara orang tua dan anak ya, karena orang tua bisa menggunakan bahasa yang paling nyaman dan paling natural, jadi komunikasi emosional dengan anak ini juga bisa terasa lebih dekat. Dan sebenarnya pendengar, menguasai lebih dari satu bahasa ya bukan berarti harus meninggalkan bahasa ibu. Jadi anak-anak tetap bisa belajar bahasa Inggris ataupun mungkin bahasa asing lainnya, tapi pasti bisa mempertahankan bahasa daerah ataupun bahasa yang digunakan di rumah sehari-hari. Dan bahasa daerah pendengar, ini juga bagian dari warisan kebudayaan ya. Di Indonesia sendiri, bahasa ibu bisa berupa bahasa daerah seperti Bali, Jawa, Sunda, Bugis, dan masih banyak lainnya ya, karena kita memiliki banyak sekali ragam kebudayaan. Dan mengajarkannya kepada anak ini juga menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga keberlanjutan dari budaya itu. Karena ternyata pendengar, bahasa ibu dengan bahasa asing ini memiliki fungsi yang berbeda ya. Kalau bahasa Inggris ini bisa membuka akses ke pendidikan dan komunikasi yang lebih global, tapi kalau bahasa ibu ini bisa menjadi jembatan anak dengan keluarganya, komunitas, sejarah, budaya, dan juga lingkungan sekitarnya. Jadi yang paling penting bukan memilih salah satu pendengar ya, apakah harus bahasa ibu aja, nggak boleh belajar bahasa Inggris, enggak juga ya. Jadi anak tidak harus dihadapkan pada suatu pilihan, baik bahasa Inggris, bahasa asing lainnya, atau bahasa ibu. Keduanya ini bisa berjalan, berdampingan sesuai dengan kebutuhan dan juga lingkungan anak. Yang penting, jangan sampai bahasa asing ya yang diajarkan kepada anak-anak ini membuat anak-anak jadi lupa dengan bahasa ibu yang harusnya juga dia kuasai. Dan kalau Anda sendiri bagaimana pendengar, sebagai orang tua yang masih punya anak kecil gitu ya, apakah Anda dari kecil sudah mengajarkan untuk berkomunikasi dengan bahasa ibu dan juga pastinya mengajarkan bahasa asing seperti bahasa Inggris? Semoga semuanya berjalan berdampingan ya, agar anak-anak juga mengenal budayanya sendiri, mengenal identitas dirinya sendiri, tapi tidak melupakan bahwasanya bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya ini juga penting untuk menghadapi kehidupan yang lebih besar lagi nantinya, khususnya ketika mereka dewasa nanti. Dan pendengar, kita akan dengarkan dulu satu buah lagu dari Rio Baskara yang berjudul Dua Mata Saya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, setelah kita hening sejenak ya untuk mengaturkan puja Trisandya, dan sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi.
1: Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
2: The first question, such a pity.
1: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
2: We are very proud.
1: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin. Hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak. Sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nur Diyajah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. The first thing was
3: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isa Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di KDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 5 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2 ya, tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di buangnya, dapat tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan atau disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dan pasar siang ini. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih mau bersamai kami di Denpasar siang ini. Tadi juga sudah kita simak bersama ya, ragam informasi olahraga yang terangkum dalam Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Sampai nanti pukul 15.00 WITA, pendengar, Lili masih menemani Anda dengan ragam informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir pekan Anda yang sangat-sangat cerah dan panas ini, pendengar ya. Dan ini ada satu lagu yang mau Lili putarkan untuk Anda, lagu dari Lewis Capaldi yang berjudul Someone You Love.

0: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Sampah makanan sudah menjadi perbincangan di berbagai negara. Negara kita juga tidak lepas dari isu tersebut. Bahkan Indonesia pernah menjadi penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia dengan estimasi sebesar 300 kg limbah makanan per kapita setiap tahun. Lebih miris lagi, tindakan membuang makanan ke tempat sampah dapat berkontribusi menyumbang kenaikan suhu bumi. Timbunan limbah makanan di tempat sampah terkonversi menjadi metana yang berpotensi pada pemanasan global 21 kali lebih besar dari CO2. Bila ada keinginan membuang sampah makanan, maka kita harus tetap ingat dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Bau busuk yang keluar dari sampah organik dapat mengganggu indera penciuman. Oleh karena itu, tindakan apapun yang dilakukan semestinya dipertimbangkan secara matang untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kalau sisa makanan tidak bisa lagi ditangani lebih lanjut, mengolahnya menjadi pupuk kompos merupakan alternatif yang jitu.

Masih akan ada beragam informasi menarik dan juga up to date yang akan kami sampaikan untuk Anda. Dan nanti pada pukul 13.00 juga akan kami hadirkan untuk Anda informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Masihnya hanya di 105,2 MHz dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Mendengar ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Di Puskesmas Densa 1 untuk ILI, yaitu sampel yang sudah diambil sesuai dengan kriteria ILI, yaitu 33 sampel.
2: Ada prioritas utama, yaitu Gunung Berapi, baik di Gunung Agung dan sekitarnya. Yang kedua adalah tsunami.
3: Selamat siang. Dinkes Bali temukan 6 kasus influenza A dari 105 sampel surveillance. Gunung Berapi dan tsunami jadi prioritas resiko Bandara Ngurah Rai. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali dengan informasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan 6 sampel positif influenza tipe A dari 105 sampel yang diperiksa melalui surveillance sepanjang Januari hingga September 2026. Penularan influenza terjadi melalui droplet atau partikel pernapasan ketika orang yang terinfeksi batuk.
1: Di Puskesmas Densa 1 untuk ILI, yaitu sampel yang sudah diambil sesuai dengan kriteria ILI, yaitu 33 sampel, dan didapatkan hasil.
5: Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan 6 sampel positif influenza tipe A dari 105 sampel yang diperiksa melalui surveillance ILI dan SARI sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kasusanti mengatakan, pemeriksaan dilakukan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai fasilitas Sentinel Surveillance Influenza. Dijelaskan influenza pada umumnya dapat sembuh sendiri, namun pada kondisi tertentu influenza tipe A dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih berat terutama pada kelompok rentan.
6: Kalau kita lihat virus influenza, semua tipe virus influenza ini adalah sebenarnya bisa sembuh sendiri, gitu ya. Jadi banyak sekali tipe virus influenza, tidak hanya influenza tipe A, dan rata-rata itu bisa sembuh sendiri. Tetapi tentu ada beberapa kondisi di mana virus influenza tipe A ini bisa memperparah kondisi, bisa menyebabkan gejala sesak, sampai menimbulkan pneumonia atau radang paru, bahkan sampai bisa menimbulkan kematian.
5: Ia lebih lanjut menjelaskan penularan influenza terutama terjadi melalui droplet atau partikel pernafasan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Penularan juga dapat terjadi melalui tangan dan permukaan yang telah terkontaminasi virus, kemudian virus berpindah ketika seseorang menyentuh mata, hidung, dan mulut.
6: Risiko penularan lebih tinggi pada ruangan tertutup yang kurang ventilasi, kerumunan banyak orang, kemudian sekolah dan tempat penitipan anak, kemudian di fasilitas pelayanan kesehatan, dan tentu saja lingkungan dengan kontak erat apabila ada kasus influenza tipe A ini.
5: Ia mengakui peningkatan kasus influenza dapat berdampak pada peningkatan kunjungan ke fasilitas layanan kesehatan. Pada kasus tertentu, influenza juga dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia, sepsis, atau memperburuk penyakit kronis yang sudah dimiliki pasien. Masyarakat yang mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, atau merasa sangat lemas dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah dan beristirahat yang cukup. Masyarakat juga diminta memperbanyak konsumsi air putih serta makan makanan bergizi, termasuk sayur dan buah. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Kecerdasan buatan atau AI kini mulai masuk ke berbagai sektor, termasuk pariwisata. Teknologi ini membuka peluang baru dalam promosi dan pelayanan wisata, namun tetap membutuhkan sentuhan manusia dalam memberikan pengalaman kepada wisatawan.
7: Saat ini dengan AI, kita itu bisa dalam dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat.
8: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah paradigma pengembangan pariwisata termasuk di Bali. Teknologi ini dinilai dapat membantu promosi, pelayanan, hingga memberikan pengalaman wisata yang lebih sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Manajer Desa Wisata Panglipuran, Iwayan Sumiarsa, mengatakan pemanfaatan AI mulai didorong bagi generasi generasi muda, terutama dalam pembuatan konten promosi destinasi melalui media sosial. Meski demikian, pemanfaatan AI dalam pengelolaan dan pelayanan wisata di Penglipuran masih dalam tahap pengembangan.
7: Nah, terkait dengan AI ini kan memang kalau kami di Penglipuran, kami kan terus mendorong untuk generasi muda untuk memanfaatkan teknologi AI ini dalam, apa namanya, khususnya di dalam kegiatan pengembangan destinasinya kita. Dalam hal ini misalnya di dalam pembuatan konten, khususnya di media sosialnya kita. Jadi memang kita terus dorong untuk pembuatan, apa namanya, untuk pemanfaatan AI ini untuk membuat sebuah konten-konten tentang atraksi-atraksi wisata atau produk-produk wisata yang kita punya di sini untuk menguatkan produk-produk wisata yang kita, Mas.
8: Sementara itu, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngaka Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, perkembangan pariwisata telah bergerak dari era e-tourism menuju smart tourism. AI memungkinkan pelaku pariwisata memanfaatkan data untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai preferensi wisatawan.
7: Bagaimana pergeseran di pariwisata itu penggunaan teknologi seperti e-tourism, ya modelnya seperti digitalisasi informasi, kemudian transaksi digital dan lain sebagainya, itu sudah era lama, Mas. Jadi sekarang itu sudah menuju ke smart tourism. Jadi kalau saat ini dengan AI, kita itu bisa dalam dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat sehingga kita bisa melakukan prediktif atau yang disebut juga yang namanya adalah hyper personalized.
8: Peringatan dari pariwisata sedunia menjadi momentum untuk melihat perkembangan teknologi sebagai bagian dari perubahan pariwisata. Pemanfaatan AI diharapkan tetap menempatkan manusia sebagai bagian penting dalam menghadirkan pelayanan, hospitality, dan pengalaman wisatawan yang nyata. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Perkembangan kecerdasan buatan AI membawa perubahan terhadap paradigma pariwisata. Mulai dari pola pencarian informasi, perencanaan perjalanan, hingga pengalaman wisatawan di destinasi. Transformasi digital tersebut mendorong sektor pariwisata untuk beradaptasi dengan tetap mempertahankan nilai budaya, kearifan lokal, serta interaksi manusia sebagai bagian penting dari pengalaman wisata. Dalam momentum Hari Pariwisata Sedunia 2026, pemanfaatan teknologi AI perlu diarahkan untuk mendukung pariwisata yang inovatif, berkelanjutan, dan tetap berakar pada karakteristik daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Igusti Agung Gede Putra Mahajaya.
9: Ya, Bapak, berkaitan dengan Hari Pariwisata Sedunia di tanggal 27 September 2026, dari sisi pariwisata di era kecerdasan buatan, Pak, dari sampai dengan saat ini, sudut pandang, cara pandang atau paradigma pariwisata di era saat ini seperti apa, Pak Kadis?
10: Bapak, kami sih memandang positif juga sih terkait dengan pariwisata yang sistemnya kayak AI dan sebagai kecerdasan sekarang ini kan, itu pertama mendukung promosi pariwisata juga dia. Yang kedua, itu juga sebenarnya wadah untuk percepatan informasi kita ke masyarakat. Yang ketiga juga, dengan kecerdasan sistem pariwisata sekarang, masyarakat akan lebih melek, lebih tahu bagaimana perkembangan secara keseluruhan pariwisata itu. Dan khusus untuk Nusa Penida dan Klungkung ini, kita manfaatkan lah, karena kami juga di media sosial kami juga sering juga menggunakan AI untuk percepatan promosi, percepatan informasi dan sebagainya.
9: Baik, jadi dimanfaatkan dengan baik nggih, Pak nggih, maksudnya kalau walaupun perkembangan zaman ini pesat, Kabupaten Klungkung khususnya pariwisata tetap beradaptasi seperti itu. Kalau untuk tantangan sejauh ini khususnya di sektor pariwisata walaupun di era kecerdasan buatan, apakah masih ada, Pak Kadis?
10: Oh, tantangannya masih banyak. Emang sih ada beberapa ya tantangan kita ke depan, karena ke depannya ini adalah pariwisata yang berkelas ya, khususnya di Nusa Penida. Kenapa ini jadi tantangan kita? Karena kita terus saja dalam mengelola sekarang ini kan masih mau belajar, masih belajar nih, Mbak. Masih belajar, Bu, ya. Pertama, dalam menganalisis karakteristik wisatawan kita seperti apa, nah itu kita belum bisa menilai 100% lah. Yang kedua, destinasi yang ada sekarang, apakah kedepannya akan tetap diminati? Itu yang kita belum bisa membuat suatu kajian terkait dengan itu. Yang ketiga juga, karena ini merupakan suatu kepulauan, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan ke depannya adalah carrying capacity-nya. Nusa Penida sekarang aja sudah mulai ada kemacetan di beberapa titik. Nah, itu yang perlu kita pikir ke depannya. Itu sih permasalahan-permasalahan kita ke depannya untuk apa namanya, untuk kepariwisataan ini. Pemanfaatan data, informasi, itu juga ke depannya harus kita maksimalkan juga. Karena ini kan pariwisata dunia, tidak hanya pariwisata bertaraf nasional, tapi sudah mendunia. Sehingga informasi, pemanfaatan data itu penting kedepannya, terutama dari pemerintah daerah selaku pemerintah yang menaungi di Kabupaten Blungkung. Itu.
9: Baik, terakhir Bapak Diki, berkaitan dengan Hari Pariwisata Sedunia yang diperingati setiap tahunnya dan tepat di hari ini di 27 September 2026, ini bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia, mohon bisa memberikan sedikit harapannya untuk kedepannya khususnya di sektor pariwisata. Pak Kadi, silakan.
10: Untuk ini ya, peringatan Hari Pariwisata Sedunia ini, harapan kami adalah satu, kalau dari segi pemerintah daerah, kami harapkan juga adanya sinkronisasi dari pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mendorong pariwisata yang berkelanjutan. Yang kedua, sama-sama menghargai keragaman budaya dan warisan dunia. Itu sama-sama kita hargai, karena ada beberapa juga permasalahan-permasalahan yang kita lihat di pariwisata, adanya ketidakpahaman wisatawan terhadap warisan-warisan budaya dunia kita, seperti cagar-cagar budaya yang ada, kita kadang-kadang kali disalah artikan kan. Seperti kemarin kan ada viral duduk di tempat-tempat yang tidak boleh kita duduk, ya, seperti itu. Yang ketiga, agar apa namanya, agar kontribusi kepariwisataan ini terhadap masyarakat dan ekonomi itu bisa lebih maksimal lagi. Itu harapan kami sih. Dan terakhir adalah menjaga kondusivitas dan menghindarkan isu-isu yang rentan dengan pariwisata.
9: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya. Semoga bermanfaat untuk Anda.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali memetakan sejumlah potensi bencana yang dapat berdampak terhadap operasional bandar udara. Dari 7 kategori yang ditetapkan, aktivitas gunung berapi dan tsunami menjadi salah satu prioritas yang perlu diantisipasi.
2: Ada prioritas utama, yaitu gunung berapi, baik di Gunung Agung dan sekitarnya. Yang kedua adalah tsunami.
11: Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menetapkan klasifikasi potensi bencana sebagai bagian dari kesiapan menghadapi kondisi darurat. Pemetaan tersebut mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpotensi terjadi di wilayah Bali dan berdampak terhadap operasional bandar udara. General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali Nugroho Jati mengatakan terdapat 7 kategori bencana yang telah ditetapkan. Aktivitas gunung berapi termasuk potensi abu vulkanik serta tsunami menjadi prioritas dalam penanganan kondisi darurat di Bali.
2: Kami menetapkan klasifikasi disaster yang berpotensi terjadi di Bali. Dari 7 kategori yang telah kami tetapkan, ada prioritas utama, yaitu volcano activity atau gunung berapi, baik di Gunung Agung dan sekitarnya. Yang kedua adalah tsunami. Yang ketiga adalah volcano activity, debu, gunung berapi, akibat dari lingkungan sekitar Provinsi Bali.
11: Nugroho Jati mengatakan penanganan setiap kondisi bencana bergantung pada karakteristik dan situasi yang terjadi. Perbedaan kondisi tersebut turut menentukan pihak yang terlibat serta bentuk penanganan yang diperlukan di bandar udara.
2: Kalau untuk bencana, tergantung dari kondisi dan keadaan bencana. Ini berbeda penanganan ketika ada disaster terkait dengan pandemi yang tidak ada batas waktu kapan selesai dan melibatkan pihak mana saja. Jadi semua akan tergantung pada satu kondisinya.
11: Kesiapan menghadapi kondisi darurat tetap dilakukan tanpa mengganggu operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Selama pelaksanaan latihan, seluruh penerbangan tetap berjalan tanpa penutupan maupun pengurangan operasional bandara.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diimbau mewaspadai perubahan cuaca serta mengenali kondisi lingkungan sebelum melakukan kegiatan di pantai.
12: Kenalilah lingkungan, dimanapun kegiatan akan dilaksanakan, kenali lingkungan untuk keselamatan masing-masing.
13: Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir pantai diminta mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi warga dan wisatawan yang melakukan kegiatan di laut maupun di sekitar garis pantai. Pemantauan kondisi lingkungan dan informasi cuaca menjadi langkah penting sebelum aktivitas dilakukan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, mengatakan masyarakat perlu memahami karakteristik lingkungan tempat mereka beraktivitas sebelum melakukan kegiatan. Kondisi di sekitar pantai perlu diperhatikan, termasuk keberadaan fasilitas pendukung dan sarana keselamatan. Pengenalan lingkungan dinilai dapat membantu masyarakat menentukan aktivitas yang sesuai dengan kondisi setempat.
12: Yang terpenting adalah mengenal lingkungan, di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan. Satu yang sebagai pengenalan lingkungan adalah monitor atau pantau atau lihat di sekeliling pesisir pantai dalam kegiatan, agar memastikan ada alat keselamatan. Kedua, mengingat ada petugas, kalaupun itu di pesisir pantai ada beberapa tempat wisata yang ada namanya rambu-rambu yang menyala larangan, yang tidak boleh melaksanakan kegiatan, mohon dipahami agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu juga.
13: Selain memperhatikan kondisi lokasi, masyarakat yang hendak mandi atau berenang juga diminta memilih kawasan yang tidak sepi. Keberadaan orang lain di sekitar lokasi dapat membantu melakukan pemantauan apabila terjadi keadaan darurat. Pemilihan lokasi menjadi penting, terutama ketika kondisi pantai dan cuaca mulai mengalami perubahan. Doni Indrawan juga mengingatkan masyarakat agar tidak melaksanakan aktivitas apabila kondisi cuaca tidak mendukung. Perubahan cuaca di kawasan pesisir dapat terjadi dan perlu dipertimbangkan sebelum kegiatan dilanjutkan. Masyarakat diminta menjadikan kondisi alam sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan aktivitas.
12: Masyarakat agar tidak pernah namanya memaksakan kegiatan di pesisir pantai untuk menjaga keselamatan kita.
13: Masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca dari BMKG sebelum beraktivitas di pantai. Kadek Doni Indrawan mengingatkan perubahan cuaca, gelombang, arus laut, dan kondisi pantai yang tidak menentu dapat meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga warga dan wisatawan perlu mengenali kondisi lingkungan serta mematuhi rambu yang terpasang di kawasan pesisir. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Nasib apes menimpa seorang pedagang kue donat warga Banjarpasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, diduga akibat kelelahan dan sempat ketiduran saat menggoreng donat, rumah tinggal semi permanen miliknya hangus terbakar.
14: Nasib apes menimpa Made Gunawan, 52 tahun, seorang pedagang kue donat warga Banjarpasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Diduga akibat kelelahan dan sempat ketiduran saat menggoreng donat, rumah tinggal semi permanen miliknya hangus terbakar pada Jumat malam kemarin. Dari informasi, insiden berawal sekitar pukul 1.30 WITA. Kasatpol PP Jembrana Iketut Eko Susilo Arta Permana saat dikonfirmasi RRI Sabtu kemarin membenarkan insiden kebakaran tersebut. Saat itu korban tengah menggoreng donat untuk dijual besok pagi. Namun rasa lelah yang tak tertahankan membuat Gunawan tak sengaja tertidur di kursi tepat di samping kompor gas yang masih menyala. Saat terbangun, Gunawan terkejut mendapati kobaran api sudah membesar dan menjalar dari arah kompor. Panik melihat api yang kian tak terkendali, korban berteriak histeris meminta pertolongan warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan korban langsung berhamburan membantu memadamkan api seadanya, sementara warga lainnya berinisiatif menghubungi Mako Damkar Jembrana. Menerima laporan dari warga, Regu 1 Pemadam Kebakaran Jembrana langsung bergerak cepat. Menggunakan 3 unit armada pemadam, petugas berhasil menempuh waktu 15 menit menuju lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung intensif selama 45 menit dengan menghabiskan sekitar 3.000 liter air hingga situasi benar-benar kondusif. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, bangunan semi-permanen berukuran 6x4 meter beserta 3 kamar tidur di dalamnya hangus terbakar. Sejumlah barang berharga ikut hangus terbakar, diantaranya 2 unit TV LED, 3 buah kasur, 2 buah almari pakaian, 2 unit kipas angin, serta uang tunai sekitar Rp900.000. Total kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai Rp50 juta. Kasatpol PP mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala, terutama pada jam-jam rawan mengantuk. Reporter RRI Denpasar, Sordika melaporkan.
3: Data statistik dinilai dapat membantu pemerintah memetakan kondisi pemenuhan hak anak di masyarakat. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan menemukan persoalan yang masih dihadapi oleh anak.
15: Data statistik tidak hanya digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam memetakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Badung Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada RRI menjelaskan, data mengenai jumlah anak yang telah maupun belum memiliki akte kelahiran dapat membantu pemerintah melihat kondisi di lapangan.
16: Seperti yang saya tangani di Badung itu, misalkan kan ada untuk pemenuhan hak anak, misalkan salah satu tentunya adalah pembuatan akte gitu misalkan. Dengan data statistik itu kan kita bisa tahu dalam satu kecamatan itu gitu misalnya kan berapa dari jumlah sekian jumlah penduduk itu berapa yang sudah memiliki akte, berapa yang belum. Jadi yang belum itu kan kita bisa carikan solusinya. Apa yang menyebabkan dia belum ini gitu. Kenapa tidak 100%? Apa yang menyebabkan, apa kendalanya? Nah, di situ kita bisa carikan solusinya.
15: Data yang terkumpul kemudian dapat dipetakan untuk mengetahui bagian masyarakat yang masih membutuhkan perhatian. Hasil pemetaan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penyelesaian, seperti sosialisasi maupun pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Selain administrasi kependudukan, data juga dapat digunakan untuk memetakan kondisi sekolah, termasuk sekolah ramah anak dan zona aman sekolah. Data angka kemudian perlu dilihat bersama kondisi di lapangan agar persoalan yang ditemukan dapat dipahami secara lebih menyeluruh.
16: Apakah jemput bola, apakah sosialisasikah kepada masyarakat gitu, sehingga target yang diharapkan itu dapat tercapai gitu. Jadi melalui data angka itu sih sebenarnya kita bisa tahu gitu bagaimana kondisi masyarakat, tetapi tentunya intinya gitu dah, dengan data angka kita tahu realnya jumlahnya seperti itu, tetapi didukung juga oleh kondisi lapangan juga. Kita perlu tahu, kita perlu wawancara juga kepada masyarakatnya, kemudian baru kita analisis dan carikan solusinya seperti itu.
15: Pemanfaatan data statistik yang disertai pemetaan kondisi masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan persoalan yang perlu ditangani sekaligus menyusun langkah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendekatan Maker Education diperkenalkan melalui partisipasi pelaku pendidikan asal Singapura dalam konferensi internasional di Bali dengan menghadirkan inovasi pembelajaran berbasis praktik dan eksplorasi kreatif bagi siswa serta guru.
17: Pendekatan Maker Education mulai diperkenalkan sebagai salah satu inovasi pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik melalui pengalaman praktik dan eksplorasi kreatif. Salah satu peserta pameran dari Management Associate DN Maker Singapore, Syafiq Zaini, mengatakan kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkenalkan pendekatan Maker Education dan edukasi berbasis media kepada sektor pendidikan di Indonesia. Kami hadir bersama Holiday Science Company and Sustainability Living Lab untuk memperkenalkan pendekatan Maker Education serta edukasi berbasis media ke sektor pendidikan di Indonesia. Dalam konferensi internasional ini, kami memamerkan produk, merek, dan materi pembelajaran agar dapat dicoba langsung oleh siswa maupun guru. Menurutnya, pengalaman langsung menjadi salah satu unsur penting dalam penerapan Maker Education. Syafiq menjelaskan, Maker Card memiliki 8 pilihan aktivitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan melibatkan peserta didik dalam jumlah besar. Produk ini bernama Maker Card. Maker Card dilengkapi dengan daftar 8 aktivitas yang berbeda. Setiap aktivitas dapat mengakomodasi hingga 60 siswa, dan mengenai harganya kami menempatkan di 3 kategori teratas perusahaan. Melalui interaksi langsung antara siswa, guru, dan penyedia produk edukasi, pendekatan Maker Education diharapkan dapat semakin dikenal sebagai bagian dari pengembangan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Ikatan Motor Indonesia IMI Bali resmi memiliki nahkoda baru. Dalam musyawarah Provinsi, Iketut Budiana atau akrab disapa USROX terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum baru Ikatan Motor Indonesia Bali masa bakti 2026 hingga 2030.
18: Iketut Budiana atau akrab disapa USRO terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum baru Ikatan Motor Indonesia IMI Bali masa bakti 2026-2030. Penetapan itu dilakukan dalam musyawarah provinsi Musprop IMI Bali di Next Luxury Showroom and Cafe Sabtu 26 September 2026. Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto pun secara spesial datang ke Bali untuk menghadiri Musprop IMI Bali. Menurutnya, selama ini kinerja kepengurusan IMI Bali di bawah komando Ketua Umum Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna sudah sangat baik. Bahkan mimpi insan otomotif Bali untuk membangun sirkuit telah diupayakan segera terwujud di Buleleng. Moreno memberikan PR kepada ketum baru IMI Bali untuk membesarkan sport tourism melalui olahraga otomotif dan tentunya menambah jumlah klub anggota IMI Bali agar regenerasi atlet semakin meningkat.
19: Di bawah kepemimpinan Aji Krishna itu sangat baik, dan tapi perlu dibesarkan lagi dan diperkuat lagi dengan satu itu bertambahnya klub, dan juga sekarang juga sudah berjalan di kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional masuk ke Bali itu ada time rally. Terus kita ingin mendorong, menggalakkan, menguatkan untuk membesarkan sport and tourism.
18: Sementara itu, Aji Krishna mengatakan meski dirinya tidak lagi menjadi nakoda IMI Bali, namun dukungan maksimal tetap akan diberikan termasuk mengawal terwujudnya sirkuit di bumi Panji Sakti Buleleng. Aji Krishna secara khusus juga berpesan kepada ketum IMI Bali yang baru agar dapat menjaga soliditas organisasi dan merangkul semua pihak.
20: Saya yakin, saya optimis bahwa ketua yang baru ini sangat aktif di seluruh komunitas yang ada di Bali. Saya berharap bagaimana IMI Bali ke depannya tetap solid, kompak, dan tentunya di kepemimpinan saya kalau ada yang kurang disempurnakan, kalau yang sempurna dilanjutkan. Tapi mudah-mudahan di tahun depan 2027 sirkuit yang ada di Lumanan Sport Center itu sudah bisa diwujudkan.
18: Merespon PR yang diberikan tersebut, Ketum IMI Bali terpilih Ketut Budiana alias Usrok mengaku siap bekerja dan memberikan bukti nyata. Sinergi dengan berbagai pihak akan diwujudkan demi menjalankan visi-misi memajukan IMI Bali.
21: Gebrakan pertama, saya akan membuat sirkuit tentunya sarana olahraga di bidang prestasi untuk mendongkrak visi misi saya untuk pembibitan atlet yang lebih unggul di Bali ini. Jadi biar unggul dan merata di semua kabupaten kota yang ada di Bali. Jadi akan sowan, artinya audiensi ke kepala daerah-kepala daerah.
18: Pada kesempatan sama, Ketua Panitia Musprop Dr. Imadi Arka mengaku bersyukur seluruh rangkaian Musprop berjalan lancar dalam suasana gembira dan kekeluargaan. Seluruh voter telah menyalurkan hak suaranya hingga Ketut Budiana terpilih secara aklamasi dan sah memimpin IMI Bali untuk 4 tahun mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
3: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Dinkes Bali temukan 6 kasus influenza A dari 105 sampel surveillance. Gunung berapi dan tsunami jadi prioritas resiko Bandara Ngurah Rai. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Putu Dirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini. Dan pastinya Lili masih menemani Anda pendengar ya, sampai nanti pukul 3 sore. Dan kalau tadi sudah kita simak bersama ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang, pendengar, kali ini ada satu informasi juga yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Kali ini dari informasi kuliner nih. Biasanya nih, Gen Z suka banget dengan masakan Korea ya. Karena memang sekarang sudah semakin terkenal dan banyak sekali restoran-restoran yang membuka kedai khusus makanan Korea. Dan salah satunya yang ramai atau yang suka dinikmati oleh anak-anak muda ini adalah odeng. Odeng ini menjadi salah satu makanan Korea yang mudah dikenali juga ya. Jadi dia seperti fish cake yang ditusuk dengan lidi, kemudian disajikan bersama kuah kaldu yang hangat. Dan ini bisa dijumpai di berbagai tempat, mulai dari kios makanan sampai ke restoran Korea. Bahkan di minimarket aja sekarang udah banyak yang jual ya. Karena rasanya gurih, teksturnya juga kenyal, dan kuahnya juga ini membuat odeng sangat cocok disantap, terutama saat cuaca sedang dingin-dinginnya. Dan dalam istilah Korea, pendengar, odeng ini sebenarnya lebih dikenal sebagai omuk ya, yakni produk olahan hasil laut yang dibuat dari daging ikan putih yang dihaluskan. Dan bahan yang digunakan ini antara lain adalah ikan polak, kemudian cutlash fish, dan juga yellow corvina. Dan dagingnya ini dihaluskan, diberi garam, kemudian diolah hingga matang. Dan ternyata pendengar, perjalanan odeng atau omuk di Korea ini memiliki sejarah yang cukup panjang ternyata, karena jejak makanan berbahan ikan ini disebut telah ada sejak masa dinasti Joseon ya. Catatannya ditemukan dalam sejumlah dokumen sejarah, diantaranya Jinyeon Ugwe yang merupakan catatan mengenai jamuan kerajaan, serta Sanrim Gyeongje, buku yang membahas berbagai pengetahuan kehidupan pada masa tersebut. Dan akhirnya omuk ini berkembang menjadi makanan yang dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Dan Busan menjadi salah satu kota yang sangat terkenal dengan industri omuk ya. Karena letaknya memang sebagai kota pelabuhan dengan industri perikanan. Jadi ini kuat sekali untuk mendukung perkembangan makanan yang satu ini. Dan untuk saat ini pendengar, omuk sudah bukan lagi makanan sederhana di pinggir jalan ya, karena sekarang sudah banyak beragam bahan yang digunakan seperti sayuran, kemudian tahu, bubuk kari, telur ikan, hingga tinta cumi untuk menciptakan rasa dan bentuk yang baru. Siapa nih kira-kira dari Anda, mau anak muda maupun orang tua yang ternyata suka dengan odeng ya, karena dia teksturnya sendiri juga sangat lembut, jadi sebenarnya cocok sih dimakan untuk kalangan semua umur. Atau mungkin Anda lebih suka makanan-makanan Korea yang lainnya ya, karena masih banyak sekali makanan-makanan khas Korea lainnya yang juga pastinya enak-enak ya, tidak hanya cuma odeng. Dan apapun itu mendengar, siapa tahu nanti ini mendapatkan rekomendasi kalau mau makan siang ya, yang masih bingung mau makan siang dengan apa, siapa tahu dari informasi yang Lili sampaikan tadi bisa menjadi rekomendasi ya untuk Anda makan siang di hari ini. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Karena Lili mau putarkan satu buah lagu dari Shawn Mendes yang berjudul Señorita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Musim pancaroba atau musim peralihan menyebabkan adanya perubahan cuaca secara drastis dan tiba-tiba. Adanya perubahan cuaca yang drastis ini sering mempengaruhi kondisi kesehatan. Kondisi ini terutama menimpa yang sedang tidak berada dalam kondisi prima ataupun mengabaikan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.
1: Beberapa penyakit saat musim pancaroba yang perlu diwaspadai diantaranya flu, DBD, infeksi saluran pernafasan akut, dan diare. Penyakit-penyakit itu dapat dicegah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, atau aktivitas fisik ringan. Cuci tangan sebelum makan, dan menyentuh wajah. Istirahat yang cukup, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan rutin minum air putih sebanyak 8 gelas per hari.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di media sosial menampilkan tangkapan layar sebuah artikel yang memuat foto Presiden Prabowo Subianto sedang berbicara di depan mikrofon. Pada tangkapan layar tersebut terdapat judul yang seolah-olah menyebut Prabowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dugaan korupsi dan penerimaan uang sebesar 700 miliar rupiah. Tangkapan layar itu juga memuat tulisan tambahan yang mengajak Prabowo untuk segera memberantas korupsi. Lantas benarkah Presiden Prabowo meminta KPK memeriksa Jokowi terkait dugaan korupsi tersebut? Mari kita cek faktanya. Berdasarkan penelusuran, tangkapan layar yang beredar tidak menunjukkan judul artikel yang sebenarnya. Foto Presiden Prabowo dalam unggahan tersebut ditemukan dalam pemberitaan CNBC Indonesia berjudul Pamer RI Swasembada Pangan. Prabowo, saya sekarang tambah percaya diri yang terbit pada 19 September 2026. Artikel tersebut membahas pernyataan Prabowo mengenai capaian pemerintah, khususnya di bidang ketahanan dan swasembada pangan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkap sejumlah hasil kerja pemerintah dan menyatakan keyakinannya terhadap perkembangan ekonomi sektor pangan nasional. Tidak ditemukan pernyataan dalam pemberitaan tersebut yang menyebut Prabowo meminta KPK memeriksa Jokowi terkait dugaan korupsi maupun penerimaan uang 700 miliar rupiah. Dengan demikian, klaim Presiden Prabowo meminta KPK memeriksa Jokowi karena diduga menerima uang korupsi 700 miliar rupiah merupakan informasi yang tidak benar. Tangkapan layar tersebut telah menggunakan judul dan narasi yang berbeda dari isi pemberitaan aslinya. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Christina Perri yang berjudul Burning Gold. Nah, mendengar satu informasi untuk Anda, ini dari laman bali.antaranews.com, ini mengenai Gubernur Bali Wayan Koster yang mengevaluasi kebijakan memakai busana adat Bali di tahun ke-9 ya. Karena memang di Bali ini diwajibkan untuk menggunakan busana adat Bali biasanya di hari Kamis bagi para pegawai pemerintah, hotel, restoran, bank, mal, para siswa, dan generasi muda, serta berbagai komponen masyarakat lainnya ya, supaya bisa lebih bangga juga dengan menggunakan busana adat Bali. Dan kalau dari respon masyarakat sendiri, ini terlihat sangat positif pendengar ya terhadap kebijakan penggunaan busana adat Bali ini. Dan respon dari masyarakat tersebut juga dilihat oleh Gubernur Wayan Koster sudah terbukti memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai sektor kehidupan di Pulau Dewata. Karena penggunaan busana adat Bali ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tapi ini juga mendongkrak perekonomian lokal secara nyata. Dampak yang sangat positif ini salah satunya adalah perkembangan industri busana adat ya. Ada dari penenun, penjahit, desain busana adat Bali untuk kegiatan adat dan kantor, dan juga peningkatan produksi busana adat Bali UMKM butik ya. Jadi semua mata rantai ini berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat Bali. Karena dengan adanya kebijakan ini, pendengar, setiap tahun toko atau butik kebaya, butik baju adat Bali itu semakin banyak ya. Dan modelnya juga semakin cantik-cantik, bagus-bagus. Jadi ini sangat menumbuhkan perekonomian masyarakat Bali.

Dan Gubernur Wayan Koster ini menyampaikan ya, kalau aturan penggunaan busana adat Bali ini sebenarnya memiliki tujuan utama, yaitu untuk menjaga kelestarian busana adat, meneguhkan jati diri, dan juga menyelaraskan fungsi dengan pemajuan kebudayaan. Dan pastinya mengenali nilai estetika dan juga spiritual ya. Dan antusiasme warga juga saat ini semakin tinggi, karena busana adat tidak hanya dipakai pada hari yang ditentukan seperti hari Kamis, tapi juga pada hari-hari lainnya. Jadi dari Gubernur Wayan Koster sendiri juga menyampaikan apresiasinya, penghargaan, dan juga terima kasih ya yang tulus kepada pemerintah kota kabupaten, kemudian juga para instansi, lembaga pendidikan, hotel, restoran, mal, dan pelaku usaha lainnya yang sudah tertib nih dan disiplin menggunakan busana adat Bali di hari yang ditentukan. Dan semoga saja ini dengan adanya peraturan ini yang sudah tahun ke tahun diberlakukan, pendengar ya, ini bisa memuliakan Bali, melestarikan budaya Bali, dan juga pastinya menjaga masa depan Bali untuk generasi penerus ya. Karena ya memang kalau bukan kita, masyarakat Bali, siapa lagi? Dan mendengar, itu dia tadi informasi seputar evaluasi dari Gubernur Wayan Koster terkait penggunaan busana adat di Bali. Nanti juga akan Lili sampaikan informasi untuk Anda mengenai manfaat dari bunga lawang ya. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa sih itu bunga lawang, bentuknya seperti apa, dan apa manfaatnya. Nanti akan Lili sampaikan untuk Anda pendengar, tapi kita dengarkan dulu setelah ini satu buah lagu dari Martin Garrix featuring John Martin yang berjudul Higher Ground.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila,

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Just ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, satu informasi nih sebelum nanti Lili menutup sesi kita di Denpasar siang ini, pendengar ya. Ini ada mengenai bunga lawang ya. Mungkin beberapa orang masih merasa, apa sih bunga lawang itu? Kok kayaknya asing ya untuk didengar. Dan bunga lawang ini atau biasa disebut pekak, ini merupakan salah satu rempah yang banyak digunakan dalam masakan Nusantara ternyata. Bentuknya ini khas ya, seperti bunga. Dan kemudian aromanya juga harum. Ini membuat rempah ini memang dipakai untuk memperkuat cita rasa makanan. Dan ternyata mendengar bunga lawang ini juga telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional karena dikaitkan dengan berbagai senyawa bioaktif yang memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Dan salah satu manfaat dari bunga lawang ini adalah membantu mengontrol gula darah ya. Dan sejumlah penelitian ini pada hewan menunjukkan kalau anetol atau salah satu senyawa yang berada di bunga lawang ini dapat membantu mengontrol kadar gula darah ya, dan ini juga dapat berperan juga dalam metabolisme karbohidrat. Jadi memang mengenai ada penelitian juga mengenai potensi efek anti diabetes dari bunga lawang pada sebagian penelitian. Dan selain itu bunga lawang ini juga bisa membantu mengurangi mengurangi gejala flu, pendengar. Karena bunga lawang ini merupakan salah satu sumber alami asam sikimat, yang mana senyawa ini memiliki aktivitas antivirus dan juga menjadi bahan penting dalam produksi beberapa obat antivirus untuk influenza ya. Jadi memang ada kandungan asam sikimat itu yang memang sering dimanfaatkan dalam industri obat. Dan selain itu pendengar, bunga lawang juga bisa membantu melawan radikal bebas ya, karena ada beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid, polifenol, linalol, quercetin, anetol, dan juga asam galat dan limonen, yang mana ini bisa membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas ya. Jadi memang berbagai kandungan senyawa bioaktif yang ada di bunga lawang ini memang memiliki potensi manfaat bagi kesehatan. Tapi meski begitu, pendengar, bunga lawang ini tidak bisa ya menggantikan peran obat dan juga tidak disarankan mengkonsumsinya secara berlebihan. Siapa nih dari Anda pendengar yang ternyata sudah sering gitu ya mengkonsumsi bunga lawang ini, baik dalam makanan ataupun dibuat sebagai ramuan-ramuan rempah gitu ya. Atau mungkin Anda adalah orang yang belum tahu dan baru tahu sekarang mengenai bunga lawang yang satu ini. Nah, pendengar, itu dia informasi dari manfaat bunga lawang yang Lili kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Sebelum Lili menutup sesi kita di Denpasar siang ini, pendengar, kita akan dengarkan dulu satu buah lagu. Ini lagu dari Cindy Claudia yang berjudul Seindah Rembulan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Ya, peninggal tidak terasa ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore. Emang kalau di hari libur ini emang suka nggak kerasa? Beda kalau hari kerja ya, lebih kerasa lama gitu. Tapi kalau libur gini nggak kerasa, udah sore, udah malam, besok Senin lagi. Tapi nggak apa-apa ya, semoga Anda semua yang hari ini sudah healing, sudah liburan, walaupun liburannya singkat, semoga hari ini semua sudah ke-recharge kembali energinya ya. Dan akhirnya besok bisa kembali beraktivitas lagi dengan semangat. Apapun aktivitas Anda, pendengar, semoga Anda selalu bahagia dan juga pastinya selalu sehat ya. Apalagi di kondisi cuaca yang kalau siang panas, kalau malam anginnya kencang ya. Pokoknya jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan jangan telat, dan tidur yang cukup juga, pendengar ya. Dan saya Lili Lintang pamit undur diri dulu dari hadapan Anda, pendengar. Dan jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan satu lagu untuk menutup sesi kita di Denpasar siang ini. Ini ada salah satu lagu dari Fajar Nur yang berjudul Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini edisi hari Minggu di tanggal 27 September tahun 2026 dari jam 3 sore sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

Seperti biasa pendengar di Denpasar sore ini, tentunya Linda hadir dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah disusun rapi oleh musik director kami untuk menemani sore hari Anda menjelang malam hari nanti. Dan tentunya nanti juga di pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang pada edisi kali ini akan dibawakan oleh RRI Denpasar tentunya bersama saya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kalau tadi kita sudah dibuka sama satu lagu dari Gamaliel Audrey Cantika dengan judulnya Cinta. Yang berikutnya Linda mau puterin dulu nih satu lagu dari Ranfit Kahitna dengan judulnya Salamku Untuk Kekasihmu Yang Baru. Selamat mendengarkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya, sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: kosmetik berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Marcel dengan judulnya Setia baru saja menemani ruang dengar Anda pendengar. Dan tentunya berikutnya Linda ingin membagikan informasi terlebih dahulu nih, di mana informasi di Denpasar sore ini, informasi pembukanya datang dari dunia olahraga, dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dari cabang olahraga bulu tangkis nih, ada pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yaitu Alwi Farhan yang mengungkap kunci kemenangannya atas Chow Tien Chen di babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Alwi mengatakan kemampuan mengontrol emosi menjadi faktor penting saat menghadapi permainan Chow yang beberapa kali memperlambat tempo pertandingan. Alwi sendiri menang 2 game langsung pendengar dengan skornya 21-10 dan 21-11. Hasil tersebut mengantarkan pemain peringkat 10 dunia itu ke semifinal untuk menghadapi wakil Thailand Kun Lafut Vittitsam. Meskipun sudah memastikan bahwa akan mendapatkan medali perunggu karena lolos ke semifinal, tentunya Alwi masih membidik medali emas ya pendengar ya. Jadi jika berhasil, ia berpeluang mengawinkan gelar juara setelah sebelumnya juga ikut membawa Indonesia meraih emas nomor beregu putra dengan mengalahkan China. Sementara itu, tunggal putra Indonesia lainnya, Jonathan Christie, sayangnya tersingkir di perempat final setelah kalah dari Loh Kean Yu asal Singapura dengan skornya 14-21 dan 19-21. Tentunya kita bersama-sama mendoakan keberhasilan Alwi Farhan ya di babak selanjutnya. Tapi untuk Jojo atau Jonathan Christie, kita juga ucapkan selamat, walaupun memang mungkin belum saatnya maju, tapi ini bukan akhir dari segalanya nih. Jadi walaupun tersingkir di perempat final setelah kalah dari pemain asal Singapura, perjalanan Jojo tentunya masih panjang, masih ada pertandingan-pertandingan lain yang tentunya bisa dimenangkan oleh Jojo. Dan informasi terkait dengan olahraga bulu tangkis tersebut tentunya Linda kutip dari laman resmi antaranews.com. Kalau tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Marcel, berikutnya kita dengerin satu lagu dari Denny Chaplin, Reza The Groove, dan Paul T5 dengan judulnya Ariati. Selamat mendengarkan.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

Dan pendengar, berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi, yang mana informasi berikutnya di sini Linda ingin kembalikan membagi ingin kembali membagikan kabar terbaru ataupun terupdate mengenai pencarian KM Virgo Transport 8 yang masih belum berakhir. Pendengar, Basarnas kembali memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 selama 7 hari, yang mana perpanjangan dilakukan setelah operasi memasuki hari ke-14 sejak kapal mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada 13 September 2026 lalu. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yuda Pramantio Nur Sasongko, mengatakan bahwa masa perpanjangan akan dievaluasi setiap 3 hari. Pada hari ke-14 sendiri, tim SAR gabungan kembali menemukan 11 korban meninggal dunia. 4 korban ditemukan melalui penyelaman di dalam bangkai kapal, sementara untuk 7 lainnya ditemukan di perairan Kalimantan Tengah, yakni 4 di Sukamara, 2 di Seruyan, dan 1 di Sungai Cabang, Pangkalan Bun. Dengan tambahan tersebut, total 170 orang telah ditemukan dari 243 orang dalam manifest. Rinciannya sendiri 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban masih dalam proses pencarian. Untuk mendukung operasi tambahan, KN SAR Pacitan ditarik ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan digantikan KN SAR Purworejo, di mana pencarian akan dilanjutkan melalui penyelaman di sekitar bangkai kapal serta penyisiran di wilayah perairan. Dan untuk informasi terapi tersebut, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pak, tadi temanku cerita, pas gempa kemarin dia malah lari keluar sambil panik.
2: Waduh, itu bahaya banget. Kalau masih di dalam rumah, kita harus berlindung dulu. Misal, di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.
1: Tapi aku bingung, kalau pas sekolah atau di luar gimana?
2: Prinsipnya itu tetap sama. Lindungi kepala, jauhi kaca dan bangunan tinggi. Terus, tunggu sampai guncangannya berhenti, baru cari tempat aman.
1: Oh, jadi nggak boleh asal lari ya, Pak?
2: Iya, gempa datang tanpa peringatan. Tapi kita bisa belajar cara menyelamatkan diri. Yuk, kita ikut simulasi besok di Balai Desa.

pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda di sini yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan. Nah, tadi kita sudah dengerin satu lagu dari Dekat dengan judulnya Mana Dusta, Mana Nyata. Jadi mana yang dusta, mana yang nyata? Kita tidak tahu ya pendengar ya. Yang pasti yang nyata adalah kehadiran Linda nih untuk menemani sore hari Anda, ya enggak? Oke, nah berikutnya satu lagu dari Si dengan judulnya Tentang Aku, Kamu, dan Dia akan segera mengudara. Namun sebelum itu, Linda terus ingatkan untuk terus terhubung dengan Pro 1 baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Pulau Oksigen Sumenep atau Pulau Giliyang adalah sebuah pulau kecil di antara gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Madura. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Tungke, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ibu kota Kecamatan Tungke sendiri berada di daratan Pulau Madura. Pulau ini banyak dikunjungi wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara karena dikenal mempunyai keunikan tersendiri daripada pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Hal menarik yang perlu diketahui banyak orang dari pulau ini adalah kadar oksigennya yang tinggi sehingga dijuluki sebagai Pulau Oksigen. Kadar oksigen di Pulau Giliyang lebih tinggi dari rata-rata daerah lain di seluruh Indonesia. Kadar oksigen di pulau ini mencapai 20,9% pada siang hari dan 21% pada malam hari. Pulau ini pula memiliki pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan keindahan bawah laut sehingga cocok dikunjungi untuk menikmati snorkeling dan diving. Pada tahun 2006, Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BPTK-LPP dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN melaporkan bahwa kadar O2 pada rata-rata antara 20,9% dan 21,5% dan kadar CO2 berkisar antara 302 sampai 313 ppm di Pulau Giliyang. Sehingga Pulau Giliyang dinobatkan sebagai pulau dengan kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Yordania.

Cintalah Cinta dari Dida baru saja hadir menemani ruang dengar Anda pendengar. Nah, berikutnya Lina yang kembali membagikan informasi masih dari dunia olahraga, yaitu masih dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Yang kali ini datang dari lifter putra Indonesia, yaitu Rahmat Erwin Abdullah, yang mengaku medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang didapatnya terasa lebih spesial nih dibandingkan prestasi yang diraihnya di ajang-ajang sebelumnya. Rahmat mengatakan bahwa atmosfer Asian Games sebagai salah satu ajang olahraga terbesar memberikan kesan yang berbeda. Apalagi kali ini ia mendapat dukungan langsung dari keluarga barunya. Rahmat meraih medali emas nomor 75 kg dengan total angkatan 366 kg, di mana catatan itu sekaligus memecahkan rekor dunia untuk total angkatan dan clean and jerk. Rahmat mencatat angkatan snatch di 160 kg dan clean and jerk di 206 kg. Medali perak sendiri diraih oleh lifter asal Thailand, Werapon Wichuma, dengan total angkatan di 365 kg, sedangkan untuk perunggunya menjadi milik lifter Korea Utara, Chong Song Ri, dengan total angkatan di 357 kg. Tentunya Rahmat mempersembahkan medali emas tersebut untuk anak, istri, orang tua, serta masyarakat Indonesia yang selalu mendukung karirnya nih. Kita bersama-sama ucapkan selamat untuk Rahmat ya, atas pencapaiannya yang sangat luar biasa, mendapatkan medali emas dan dengan total angkatan di 366 kg. Beda tipis nih sama peraih medali peraknya yang dari Thailand ya, di 365 kg, artinya cuma beda 1 kg saja. Dan informasi tersebut tentunya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya satu lagu dari Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmad dengan judulnya Lagi-Lagi akan segera mengudara menemani ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Masih di Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Katy Perry dengan judulnya Roar. Tadi sudah mengudara ya pendengar ya. Dan berikutnya kita mau puterin satu lagu dari David Guetta, Teddy Swims dan juga Tones and I dengan judulnya Gone, Gone, Gone.

Dalam kerjasama, sangat penting untuk mendengar masukan dari rekan kerja. Dengan masukan-masukan tersebut, kita dapat memperbaiki dan menambah apa yang kiranya perlu diperbaiki, sehingga kita akan lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaan. Orang yang bekerja sama akan merasa dirinya memiliki rasa kebersamaan, tidak memutuskan sesuatu dengan sepihak karena mereka sadar bahwa mereka adalah tim. Sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan adalah keputusan bersama. Kerjasama yang baik tentu akan menghasilkan sesuatu

0: alam merupakan sumber utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Segala kebutuhan hidup limpah disediakannya. Namun, kerusakan alam akan menjadi kerugian yang sangat besar di kemudian hari. Kerusakan alam terjadi karena cuaca dan manusia. Cuaca ekstrim mengakibatkan kerusakan alam seperti pohon tumbang, kebakaran hutan, dan lain-lain. Namun, kelalaian manusialah yang menjadi penyebab utama kerusakan alam.
1: Beberapa cara menyelamatkan dan mencegah kerusakan alam, misalnya memisahkan antara sampah yang dapat didaur ulang dan pupuk, sehingga mengurangi limbah sampah yang dibuang. Selain itu, penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul untuk mencegah bencana longsor. Stop membuang limbah ke sungai dan laut. Dan membuat perencanaan terasering terhadap tanah yang memiliki kemiringan tertentu.
2: Pendengar, selamat sore. Pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, kali ini kami punya informasi buat kalian di mana Kejaksaan Tinggi Bali akan hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa tentang peran kejaksaan dalam perlindungan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Tentunya banyak yang penasaran kan? Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar, tentunya di FM 105,2 MHz. Kalau tidak sempat dengerin di radio, kalian juga bisa streaming melalui RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya. Senin 28 September 2026 mulai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah hingga 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Tentunya jangan ragu untuk ikut berinteraksi, teman-teman. Sampaikan pertanyaan ataupun komentar melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Kejaksaan Tinggi Bali hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan tidak ketinggalan untuk dengar dan juga saksikan.

Dan mendengar masih di Pro 1 dan Pasar, kenal informasi dan inspirasi. Satu lagu tadi Marion Jola tadi ya, dengan judulnya Dia dan Aku. Berikutnya Linda mau kembali membagikan informasi dari Asian Games, nih masih dari Asian Games, karena memang sekarang kayaknya kalau dari dunia olahraga lagi kenceng-kencengnya ya terkait dengan Asian Games IC Nagoya 2026 ini, karena memang lagi berlangsung nih. Nah, kali ini kembali ke cabang olahraga bulu tangkis, di mana dua pasangan ganda putra Indonesia memastikan medali nomor perseorangan Asian Games IC Nagoya 2026 setelah Leo Roli Karnado dan juga Daniel Martin menyusul Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri ke semifinal. Leo dan Daniel memastikan langkah tersebut setelah mengalahkan pasangan Vietnam Nguyen Dinh Huang dan Tran Dinh Man pada babak perempat final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Minggu hari ini. Leo Daniel menang 2 game langsung dengan skor 2-1-6 dan juga 2-1-10, di mana lumayan tinggi ya untuk selisihnya. Leo mengatakan mereka belajar dari pertandingan babak 16 besar dan kali ini berusaha terus menekan agar lawan tidak memiliki kesempatan untuk mengejar. Daniel bersyukur tentunya bisa mengamankan tiket semifinal sekaligus memastikan medali. Ia menyebut bahwa kesempatan tampil di Asian Games sangat berharga dan ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Di semifinal nanti, Leo dan Daniel akan menghadapi pasangan nomor satu dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Sung-jae, di mana Daniel mengatakan persaingan sudah semakin ketat tentunya ya, sehingga untuk kesiapan menjadi hal penting guna menghadapi pertandingan berikutnya. Lagi-lagi harus kita doakan nih untuk ganda putra asal Indonesia ini, ada Leo Daniel dan juga Fajar Fikri yang nanti akan masuk ke semifinal Asian Games 2026. Kita doakan agar keduanya tentunya bisa menang ya dan terus melaju hingga mendapatkan medali emas pastinya. Seperti biasa, informasi mengenai Asian Games tersebut Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya satu lagu dari Rizky Febian dengan judulnya Penantian Berharga akan segera menemani ruang dengar Anda.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di Denpasar sore ini nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang pada hari ini akan disiarkan oleh RRI Denpasar tentunya bersama saya Fitri Merlinda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita putarkan dulu satu lagu dari Fire First Idol Reunion dengan judulnya Tetap Berdiri.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat.
1: Kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle asset atau aset yang belum termanfaatkan.
2: Selamat sore. Kecerdasan buatan atau AI kini mulai masuk ke berbagai sektor termasuk pariwisata. DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap sejumlah aset daerah yang belum termanfaatkan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Minggu 27 September 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi paradigma pariwisata di era kecerdasan buatan, Hari Pariwisata Sedunia. Kecerdasan buatan atau AI kini mulai masuk ke berbagai sektor, termasuk pariwisata. Teknologi ini membuka peluang baru dalam promosi dan pelayanan wisata, namun tetap membutuhkan sentuhan manusia dalam memberikan pengalaman kepada wisatawan.
0: Saat ini dengan AI, kita itu bisa dalam dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat.
4: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah paradigma pengembangan pariwisata termasuk di Bali. Teknologi ini dinilai dapat membantu promosi, pelayanan, hingga memberikan pengalaman wisata yang lebih sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Manajer Desa Wisata Panglipuran, Iwayan Sumiarsa, mengatakan pemanfaatan AI mulai didorong bagi generasi muda, terutama dalam pembuatan konten promosi destinasi melalui media sosial. Meski demikian, pemanfaatan AI dalam pengelolaan dan pelayanan wisata di Panglipuran masih dalam tahap pengembangan.
5: Nah, terkait dengan AI ini kan memang kalau kami di Panglipuran, kami kan terus mendorong untuk generasi muda untuk memanfaatkan teknologi AI ini dalam, apa namanya, khususnya di dalam kegiatan pengembangan destinasinya kita. Dalam hal ini misalnya di dalam pembuatan konten, khususnya di media sosialnya kita. Jadi memang kita terus dorong untuk pembuatan, apa namanya, untuk pemanfaatan AI ini untuk membuat sebuah konten-konten tentang atraksi-atraksi wisata atau produk-produk wisata yang kita punya di sini untuk menguatkan produk-produk wisata yang kita, Mas.
4: Sementara itu, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, perkembangan pariwisata telah bergerak dari era e-tourism menuju smart tourism. AI memungkinkan pelaku pariwisata memanfaatkan data untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai preferensi wisatawan.
0: Bagaimana pergeseran di pariwisata itu penggunaan teknologi seperti e-tourism, ya modelnya seperti digitalisasi informasi, kemudian transaksi digital dan lain sebagainya, itu sudah era lama, Mas. Jadi sekarang itu sudah menuju ke smart tourism. Jadi kalau saat ini dengan AI, kita itu bisa dalam dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat, sehingga kita bisa melakukan prediktif atau yang disebut juga yang namanya adalah hyper-personalized.
4: Peringatan dari pariwisata sedunia menjadi momentum untuk melihat perkembangan teknologi sebagai bagian dari perubahan pariwisata. Pemanfaatan AI diharapkan tetap menempatkan manusia sebagai bagian penting dalam menghadirkan pelayanan, hospitality, dan pengalaman wisatawan yang nyata. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Tanggal 27 September ditetapkan sebagai Hari Pariwisata Sedunia. Penetapan itu menjadi pengingat ihwal posisi penting pariwisata bagi perekonomian suatu negara.
6: Hari Pariwisata Sedunia 2026 atau World Tourism Day diperingati pada hari Minggu 27 September 2026. Tema resmi yang diusung oleh UN Tourism tahun ini adalah Digital Agenda and Artificial Intelligence for Redesign Tourism atau Agenda Digital dan Kecerdasan Buatan untuk Membentuk Ulang Pariwisata. Peringatan ini menyoroti bagaimana teknologi digital dan artificial intelligence AI mentransformasi cara kita merancang pengalaman perjalanan, mendukung usaha kecil, dan membangun masa depan pariwisata yang lebih inklusif. Rangkaian acara dan festival di Indonesia. Berbagai wilayah dan institusi di Indonesia menyambut momentum Hari Pariwisata Sedunia 2026 dengan aksi nyata dan festival budaya yang menarik. pertama Kalimantan Timur, Samarinda. Pemerintah setempat menggelar mahakam Mas Karnival pada 27 September 2026. Karnaval budaya ini melibatkan sekitar 1.150 peserta yang memadukan kreasi topeng unik, kostum, serta pertunjukan modern dan tradisional. Kedua daerah istimewa Yogyakarta di Sleman. Pembukaan ajang tahunan Sleman Creative Week atau SCW ke-6 dijadwalkan bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia pada 27 September. Selain itu, event Sport Tourism Dewi Melayu Deso 2026 di Desa Wisata Penting Sari sukses diselenggarakan pada 20 September dengan memadukan lomba lari, jalan sehat, serta penginapan autentik di homestay warga. Kemudian Bandung, Poltekpar NHI Bandung mengadakan aksi lingkungan NHI World Tourism Day 2026 pada 19 September dengan membersihkan area publik seperti Cikapundung River Spot, Ruang Edukasi Terakota Cipaganti, dan juga Dago Elos. Terakhir Jakarta, Yayasan El John Indonesia menggelar malam Grand Final Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2026 pada 27 September 2026 malam di Merlin Park Hotel Jakarta untuk menyebarkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata nasional.
2: Berikut suara masyarakat terkait paradigma pariwisata di era kecerdasan buatan, Hari Pariwisata Sedunia.
3: Perkenalkan, saya Lydia dari Tabanan. Buat saya, AI memang mengubah cara orang merencanakan perjalanan. Tapi, secanggih apapun teknologinya, pengalaman datang langsung dan mengenal budaya di suatu daerah tetap tidak bisa digantikan.
7: Hai, saya Arta dari Buleleng. Saya melihat AI bisa jadi peluang untuk pariwisata, terutama dalam mengenalkan destinasi pada lebih banyak orang. Dengan teknologi, informasi tentang suatu tempat bisa lebih tersebar.
8: Halo, saya Lili dari Bangli. Kalau menurut saya, AI cukup membantu pariwisata. Nah, kita sekarang lebih gampang mencari informasi tentang tempat yang mau dikunjungi. Jadi, perjalanan juga bisa lebih mudah direncanakan.
2: Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau AI membawa perubahan terhadap paradigma pariwisata, mulai dari pola pencarian informasi, perencanaan perjalanan hingga pengalaman wisatawan di destinasi. Dalam momentum Hari Pariwisata Sedunia 2026, pemanfaatan teknologi AI perlu diarahkan untuk mendukung pariwisata yang inovatif, berkelanjutan, dan tetap berakar pada karakteristik daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya.
9: Ya, Bapak, berkaitan dengan Hari Pariwisata Sedunia di tanggal 27 September 2026, dari sisi pariwisata di era kecerdasan buatan, Pak, dari sampai dengan saat ini, sudut pandang, cara pandang atau paradigma pariwisata di era saat ini seperti apa, Pak Kadis?
10: Bapak, kami sih memandang positif juga sih terkait dengan pariwisata yang sistemnya kayak AI dan sebagai kecerdasan sekarang ini kan, itu pertama mendukung promosi pariwisata juga dia. Yang kedua, itu juga sebagai wadah untuk percepatan informasi kita ke masyarakat. Yang ketiga juga, dengan kecerdasan sistem pariwisata sekarang, masyarakat akan lebih melek, lebih tahu bagaimana perkembangan secara keseluruhan pariwisata itu. Dan khusus untuk Nusa Penida dan Klungkung ini, kita manfaatkan lah, karena kami juga di media sosial kami juga sering juga menggunakan AI untuk percepatan promosi, percepatan apa namanya itu informasi dan sebagainya sebenarnya.
9: Baik, jadi dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya, maksudnya kalau walaupun perkembangan zaman ini pesat, Kabupaten Klungkung khususnya pariwisata tetap beradaptasi seperti itu. Kalau untuk tantangan sejauh ini khususnya di sektor pariwisata walaupun di era kecerdasan buatan, apakah masih ada Pak Kadis?
10: Oh, tantangannya masih banyak, masih ada beberapa ya tantangan kita ke depan, karena ke depannya ini adalah pariwisata yang berkelas ya, khususnya di Nusa Penida. Kenapa ini jadi tantangan kita? Karena kita terus saja dalam mengelola sekarang ini kan masih belajar nih, Mbak. Eh, masih belajar Bu ya. Pertama dalam menganalisis karakteristik wisatawan kita seperti apa, nah itu kita belum belum bisa menilai 100% lah. Yang kedua, destinasi yang ada sekarang apakah kedepannya akan tetap diminati, itu yang kita belum bisa membuat suatu kajian terkait dengan itu. Yang ketiga juga, karena ini merupakan suatu kepulauan, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan ke depannya adalah carrying capacity-nya. Usaha penida sekarang aja sudah mulai ada kemacetan di beberapa titik. Nah, itu yang perlu kita pikirkan ke depannya. Itu sih permasalahan kita ke depannya untuk apa namanya, untuk kepariwisata ini. Pemanfaatan data, informasi, itu juga ke depannya harus kita maksimalkan juga. Karena ini kan pariwisata dunia, tidak hanya pariwisata bertaraf nasional, tapi sudah mendunia, sehingga informasi pemanfaatan data itu penting ke depannya, terutama dari pemerintah daerah selaku pemerintah yang menaungi di Kabupaten Blungkung.
9: Itu. Baik, terakhir Bapak Diki, berkaitan dengan Hari Pariwisata Sedunia yang diperingati setiap tahunnya dan tepat di hari ini di 27 September 2026, ini bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia, mohon bisa memberikan sedikit harapannya untuk kedepannya khususnya di sektor pariwisata. Pak Kadis, silakan.
10: Untuk ini ya, peringatan Hari Pariwisata Sedunia ini, harapan kami adalah satu, kalau dari segi pemerintah daerah, kami harapkan juga adanya sinkronisasi dari pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mendorong pariwisata yang berkelanjutan. Yang kedua, sama-sama menghargai keragaman budaya dan warisan dunia. Itu sama-sama kita hargai, karena ada beberapa juga permasalahan-permasalahan yang kita lihat di pariwisata, adanya ketidak pahaman wisatawan terhadap warisan-warisan budaya dunia kita, seperti cagar-cagar budaya yang ada, kita seringkali disalah artikan kan. Seperti kemarin kan ada viral duduk di tempat-tempat yang tidak boleh kita duduk, ya, seperti itu. Yang ketiga, agar apa namanya, agar kontribusi ke pariwisata ini terhadap masyarakat dan ekonomi itu bisa lebih maksimal lagi, itu harapan kami sih. Dan terakhir adalah menjaga kondusivitas dan menghindarkan isu-isu yang rentan dengan pariwisata.
9: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya. Semoga bermanfaat untuk Anda.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap sejumlah aset daerah yang belum termanfaatkan atau masih berstatus idle aset untuk menggali potensi pemanfaatan sekaligus peluang meningkatkan pendapatan asli daerah.
1: Kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle asset atau aset yang belum termanfaatkan.
12: DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap aset daerah yang belum termanfaatkan atau masih berstatus idle asset. Langkah tersebut akan dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah disahkan melalui rapat paripurna. Peninjauan ditujukan untuk mengetahui kondisi sekaligus mengenali potensi pemanfaatan aset daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Nyoman Gede Wandire Adi ST mengatakan pembahasan dan perda bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD telah mendekati tahap final. Dalam pembahasan tersebut, DPRD memberikan sejumlah masukan mengenai pengelolaan aset daerah yang dinilai masih perlu ditata lebih optimal. Salah satu perhatian adalah aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Wandira, aset daerah tidak cukup hanya dicatat dalam administrasi pemerintah. Keberadaan aset perlu dikelola secara aktif agar dapat memberikan manfaat bagi daerah. Karena itu DPRD mendorong adanya pemetaan terhadap aset yang belum tergarap setelah perda nantinya ditetapkan.
1: Habis perda ini diparipurnakan, tentu kami berharap kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle asset atau aset yang belum termanfaatkan atau belum tergarap dengan baik. kami mungkin menekankan Komisi 1 untuk bisa turun meninjau dan menggali potensi yang ada di sana. Tentu setelah paripurna nanti.
12: Peninjauan dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif. DPRD menilai optimalisasi aset dapat membuka peluang peningkatan PAD melalui kerjasama maupun sewa-menyewa sesuai aturan. Selain pemanfaatan, aset juga perlu didukung pendataan dan kepastian status yang jelas. Setelah paripurna, Komisi 1 akan didorong meninjau aset yang belum termanfaatkan agar pengelolaannya lebih tertib dan memberikan manfaat bagi daerah. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Taman Nasional Bali Barat atau TNBB memetakan sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk zona sangat rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau.
13: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla membayangi kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB selama musim kemarau. Berdasarkan pemetaan terbaru, sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk kategori sangat rawan atau zona merah karhutla. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas mengatakan, kekeringan membuat vegetasi di kawasan savana pesisir hingga pegunungan menjadi mudah terbakar. Sebagai wilayah beresiko tinggi berada pari meter yang berbatasan dengan permukiman, ladang warga, dan wilayah kesatuan pengelolaan hutan KPH. Untuk mengatasi potensi kebakaran, TNBB menyiagakan 30 personil Manggala Agni dan 25 anggota polisi kehutanan atau Polhut. Peralatan pemadaman seperti kendaraan tangki slip-on, jet shooter, dan pompa air portable juga disiapkan. Sementara patroli harian ditingkatkan dengan memanfaatkan aplikasi Smart Patrol untuk memantau titik rawan secara real time. Adang menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif masyarakat sekitar kawasan, termasuk kelompok tani hutan dan nelayan. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran saat membersihkan atau membuka lahan serta menghindari pembuatan perapian sembarangan yang berpotensi memicu api merembet ke kawasan konservasi.
2: Pemerintah Kota Bima ingin hadir untuk memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Mereka yang ingin bekerja ke luar negeri dipastikan melalui prosedur legal, dan berikut laporan Asyari.
14: Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Pemkot Bima akan mendukung keinginan warga yang mau bekerja di luar negeri. Wali Kota Bima, Rahman, menyampaikan Pemkot Bima mencegah proses keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi, tidak memiliki perizinan dan dokumen yang dipersyaratkan, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut menjadi penting mengingat PMI yang berangkat secara unprocedural memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap berbagai persoalan, seperti penipuan, eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan di negara tujuan. Wali Kota menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia asal Kota Bima merupakan bagian penting dalam memberikan kontribusi bagi keluarga dan daerah. Karena itu, keberadaan mereka sebagai pekerja luar negeri harus mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai dari negara maupun pemerintah daerah.
15: Diminta jaminan mereka cari kerja dengan cara yang aman, dengan cara yang prosedural. Tiba informasi dunia ini terbuka, kita sering dengar tiba-tiba ada pekerja migran kita yang untuk segera dieksploitasi, mengalami kekerasan, kasihan kalau anak-anak dari kita berancam melakukan seksual. Bagaimana susahnya orang tuanya, kalau anaknya ini merubah kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya, kalau mimpi yang tinggi, lewat jalan yang tidak tepat, kemudian dieksploitasi, kekerasan, bayangkan.
14: Wali Kota Bima juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk terus meningkatkan sosialisasi secara intensif, merata, dan menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, pelayanan serta perlindungan terhadap calon PMI dan PMI asal Kota Bima juga harus terus diperkuat.
2: Menjelang MotoGP Mandalika 2026, persiapan dukungan teknis terus dilakukan. Salah satunya terkait kesiapan spektrum frekuensi radio untuk menunjang komunikasi dan operasional selama balapan berlangsung. Balmon Kelas 1 Mataram bahkan telah memproses 270 izin penggunaan frekuensi. Dari Mataram, reporter Hayatun Sofian melaporkan.
16: MotoGP nanti kita ini sedang on.
17: Bali monitor spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital atau Balmon kelas 1 Mataram mematangkan dukungan teknis menjelang MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok Tengah. Balmon Mataram saat ini bahkan memproses sekitar 270 izin stasiun radio atau ISR untuk mendukung komunikasi dan operasional selama ajang internasional tersebut. Kepala Balmon Kelas 1 Mataram Hamzah mengatakan, perizinan mencakup berbagai perangkat komunikasi, termasuk perangkat yang menghubungkan area pedok dengan race control serta perangkat teknis lainnya. Menurut Hamzah, koordinasi dengan penyelenggara dan sejumlah stakeholder termasuk ITDC dan MGPA terus dilakukan untuk mempercepat proses perizinan dan verifikasi perangkat.
16: Penyiapan-penyiapan infrastruktur telco, dukungan layanan untuk penyediaan frekuensi, kami memproses 270-an ISR untuk dukungan nanti teman-teman penyelenggara, ITDC, MGPA, dan nanti yang menyelenggarakan adalah dari Dorna Sports, atau let's say jika misalnya berganti ya, tapi dampaknya masih Dorna, itu sudah sangat progres. Untuk telkonya sendiri, kemarin Telkomsel 70%-an di rapat terakhir, mungkin saat ini sudah 80, 85 hingga 90. Yang lisensi perizinan itu juga sedang kami akselerasi.
17: Balmon Mataram juga menyiapkan tim untuk mengantisipasi potensi gangguan frekuensi selama pelaksanaan MotoGP. Hamzah menambahkan, pengalaman menangani kebutuhan frekuensi pada gelaran MotoGP sebelumnya menjadi modal untuk memastikan dukungan spektrum berjalan optimal.
16: Kami pasti menyiapkan diri sepenuh hati mensupport. Kesulitan-kesulitan yang ada itu sebetulnya adalah kadang-kadang waktu memasukkan final list frekuensinya, verifikasi alat-alat yang akan membutuhkan izin khusus mepet. Tetapi semoga tahun ini bisa lebih awal. Hari ini juga kita sedang ada meeting akselerasi untuk itu. Dan sebetulnya sih 270-an rata-rata 20 menitan per aplikasi, yang memang juga butuh waktu, tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu bisa kita tangani dengan baik.
17: Balmon berharap seluruh kebutuhan frekuensi dapat dipinalisasi lebih awal sehingga komunikasi dan operasional selama MotoGP Mandalika 2026 dapat berjalan lancar. MotoGP Mandalika akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Karenanya, seluruh elemen masyarakat di daerah ini diminta memberikan dukungan penuh bagi kesuksesan dan kelancaran balap motor dunia tersebut.
2: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali resmi memiliki nahkoda baru. Dalam musyawarah provinsi atau musprov Iketut Budiana atau akrab disapa Usrok, terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum baru Ikatan Motor Indonesia Bali masa bakti 2026-2030.
18: Iketut Budiana atau akrab disapa Usrok terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum baru Ikatan Motor Indonesia IMI Bali masa bakti 2026-2030. Penetapan itu dilakukan dalam musyawarah provinsi Musprov IMI Bali di Next Luxury Showroom and Cafe Sabtu 26 September 2026. Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto pun secara spesial datang ke Bali untuk menghadiri Musprov IMI Bali. Menurutnya, selama ini kinerja kepengurusan IMI Bali di bawah komando Ketua Umum Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna sudah sangat baik. Bahkan mimpi insan otomotif Bali untuk membangun sirkuit telah diupayakan segera terwujud di Buleleng. Moreno memberikan PR kepada ketum baru IMI Bali untuk membesarkan sportorisme melalui olahraga otomotif dan tentunya menambah jumlah klub anggota IMI Bali agar regenerasi atlet semakin meningkat.
19: Di bawah kepemimpinan beli Aji Krishna itu sangat baik, dan tapi perlu dibesarkan lagi dan diperkuat lagi dengan satu itu bertambahnya klub, dan juga sekarang juga sudah berjalan di kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional. Masuk ke Bali itu ada time rally, terus kita ingin mendorong, menggalakkan, menguatkan untuk membesarkan sport and tourism.
18: Sementara itu, Ajik Krisna mengatakan meski dirinya tidak lagi menjadi nakoda IMI Bali, namun dukungan maksimal tetap akan diberikan termasuk mengawal terwujudnya sirkuit di bumi Panji Sakti Buleleng. Ajik Krisna secara khusus juga berpesan kepada Ketum IMI Bali yang baru agar dapat menjaga soliditas organisasi dan merangkul semua pihak.
20: Saya yakin, saya optimis bahwa ketua yang baru ini sangat aktif di seluruh komunitas yang ada di Bali. Saya berharap bagaimana IMI Bali ke depannya tetap solid, kompak, dan tentunya di kepemimpinan saya kalau ada yang kurang disempurnakan, kalau yang sempurna dilanjutkan. Tapi mudah-mudahan di tahun depan 2027 sirkuit yang ada di Lumanan Sport Center itu sudah bisa diwujudkan.
18: Merespon PR yang diberikan tersebut, Ketum IMI Bali terpilih Ketut Budiana alias Usrok mengaku siap bekerja dan memberikan bukti nyata. Sinergi dengan berbagai pihak akan diwujudkan demi menjalankan visi-misi memajukan IMI Bali.
21: Gebrakan pertama saya akan membuat sirkuit tentunya sarana olahraga di bidang prestasi untuk mendongkrak visi-misi saya untuk pembibitan atlet yang lebih unggul di Bali ini. Jadi biar unggul dan merata di semua kabupaten kota yang ada di Bali. Jadi akan sowan, artinya audiensi ke kepala daerah-kepala daerah.
18: Pada kesempatan sama, Ketua Panitia Musprop Dr. Imadi Arka mengaku bersyukur seluruh rangkaian Musprop berjalan lancar dalam suasana gembira dan kekeluargaan. Seluruh voter telah menyalurkan hak suaranya hingga Ketut Budiana terpilih secara aklamasi dan sah memimpin IMI Bali untuk 4 tahun mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Kecerdasan buatan atau AI kini mulai masuk ke berbagai sektor termasuk pariwisata. DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap sejumlah aset daerah yang belum termanfaatkan. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
11: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar sore ini.

0: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tadi telah kami hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, dan saat ini kita kembali lagi di Denpasar sore ini ya, di mana tentunya Linda sudah menyiapkan beragam informasi untuk dibagikan, dan juga ada lagu-lagu pilihan yang siap diputarkan untuk menemani sore hari menjelang malam hari Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kalau tadi Linda sudah putarkan satu lagu dari Reza dengan judulnya Persembahan, yang berikutnya kita dengarkan dulu pesan-pesan yang mau lewat satu ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Pendengar Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi, ada informasi dari PUPR Kim Provinsi Bali di mana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2026, peran serta masyarakat, setiap orang, masyarakat, desa adat, komunitas lokal, pelaku usaha dan pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pelindungan pantai dan sempadan pantai secara aktif, berkelanjutan dan berkeadilan. Karena menjaga pantai dan sempadan pantai bukan hanya menjaga pemandangan agar tetap indah, tapi juga menjaga ruang adat, menjaga ruang sosial, ruang ekonomi bagi masyarakat sekitar, sekaligus menjaga ekosistem dan keselamatan wilayah pesisir untuk masa depan Bali. Dan pendengar, itu dia tadi sedikit informasi dari PUPR Kim Provinsi Bali. Berikutnya kita akan dengarkan satu lagu dari 5 Seconds of Summer dengan judulnya Who Do You Love? Selamat mendengarkan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Denpasar sore ini, tentunya masih bersama Linda ya, yang masih akan menemani ruang dengar di dalam beberapa jam ke depan. Dan pendengar, tidak terasa waktu sesaat lagi kita sudah akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Maka mari kita hentikan aktivitas sejenak guna menghaturkan puja Trisandia.

anak akabehan. Riwekasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

порання китонкари. Мамочі сору попіду.

Orang yang reaktif seolah orang yang hanyut tidak berdaya di derasnya sungai. Dia bergerak sesuai dengan arahnya aliran sungai dan terombang-ambing. Sementara orang yang proaktif seperti orang yang memiliki perahu atau speedboat yang kuat, sehingga dia bisa bergerak kemana saja sesuai dengan dia kehendaki, tidak peduli kemana aliran.

0: Pro 1 Denpasar, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, sehingga ingin Linda ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi para pendengar yang beragama Islam. Dan tentunya bagi yang belum menunaikan nih, ataupun belum sempat, hayo bisa langsung segera menuju tempat ibadah masing-masing untuk segera menunaikan sholat maghribnya terlebih dahulu. Untuk yang laki-laki, kaum pria bisa langsung mengunjungi musola ataupun masjid terdekat. Dan untuk yang perempuan, tentunya bisa juga dari rumah ya, untuk menunaikan sholat maghribnya. Dan untuk yang lainnya, jangan kemana-mana karena tentunya Pro 1 Denpasar masih akan hadir dengan beragam informasi lain dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore menjelang malam hari Anda. Jadi tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Denpasar, sore ini.

Selamat sore menjelang malam para pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar. Kali ini kami punya informasi untuk kalian di mana Kejaksaan Tinggi Bali bakal hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa tentang peran kejaksaan dalam perlindungan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Pasti banyak yang penasaran kan? Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ikuti diskusi menarik ini tentunya hanya di Pro 1 RRI Denpasar melalui terestrial di FM 105,2 MHz. Jika tidak berkesempatan untuk mendengarkan di radio, kalian juga bisa streaming melalui RRI Digital atau cek juga di kanal YouTube RRI Denpasar. Dicatat tanggalnya, Senin 28 September 2026 mulai pukul 11 siang hingga 11.50 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita akan ngobrol bareng secara langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jadi jangan ragu juga untuk ikut berinteraksi. Bisa menyampaikan pertanyaan ataupun komentar kalian melalui WhatsApp-nya Pro 1 di 0896781238330. Kejaksaan Tinggi Bali hadir untuk memberikan informasi penting bagi kita semua. Jadi pastikan tidak ketinggalan untuk dengar dan juga saksikan.

Temuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Like I Can dari Sam Smith, pendengar, baru saja nih diputar ya untuk menemani sore hari Anda. Tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda, dan berikutnya Linda ingin membagikan informasi dari BMKG nih terkait dengan tinggi gelombang yang berlaku pada tanggal 28 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan di tanggal 1 September tahun 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Informasi dari BMKG, bibit siklon tropis 92W berada di 14,7 derajat lintang utara dan 98,6 derajat bujur timur, pendengar. Pola angin di utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 8 sampai dengan 20 knots, sedangkan di selatan ekuator Indonesia bertiup dan timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 28 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah Samudra Hindia Barat, Bengkulu hingga Lampung dan juga Laut Arafuru. Dan untuk peringatan dininya, di sini terkait dengan tinggi gelombang yang berpeluang mencapai 1,25 sampai dengan 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian tengah, Laut Arafuru bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, Laut Jawa bagian timur, Laut Jawa bagian tengah, dan juga Samudra Pasifik Utara Maluku.

Sedangkan untuk peringatan dini lainnya, di mana tinggi gelombang bisa mencapai 2,5 sampai dengan 4 meter, berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan yang terakhir Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Tentunya atas peringatan dini tersebut ya, BMKG berharap agar masyarakat selalu berhati-hati, apalagi yang memang berencana untuk melakukan pelayaran baik ke perahu nelayan, kapal tongkang, atau maupun kapal feri, karena apabila memang kecepatan angin mencapai 21 knot dan juga tinggi gelombang mencapai 2,5 meter atau lebih, itu sudah cukup beresiko ataupun sudah berbahaya ya pendengar. Jadi pastinya selalu pastikan untuk selalu mencari informasi melalui website ataupun melalui media sosial resmi dari BMKG mengenai untuk tinggi gelombang ataupun perakiraan cuaca di hari tersebut, di mana apabila memang ada yang berencana untuk berlayar. Dan pendengar, informasi tadi tentunya kami dapatkan langsung dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Berikutnya, satu buah lagu dari Justin Timberlake akan segera mengudara dengan judulnya Can't Stop the Feeling. Selamat mendengarkan.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, dilansir dari www.comdigi.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menginformasikan

0: bahwa selebritas Raffi Ahmad akan membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya, pendengar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence atau AI, Hive Moderation dengan probabilitas 89,9% dan Truth Scan dengan probabilitas mencapai 99%. Video aslinya adalah momen ketika Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendekati 6%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, akhirnya kita sudah bergeser dari Denpasar sore ini, bergeser ke Denpasar malam ini, namun masih akan ditemani Linda dalam 1 jam ke depan. Dan di 1 jam ke depan tentunya Linda juga masih akan membagikan beberapa informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Anda, malam hari Anda ya, karena sudah malam nih, sudah jam 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Tapi tentunya Pro 1 juga masih akan hadir sampai dengan nanti di pukul 12 malam, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan dulu satu lagu dari John Newman dengan judulnya Oleh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

105,2 FM Pro Satu Kendal, informasi dan inspirasi. Berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi dari Asian Games 2026 nih pendengar. Namun kali ini datang dari cabang olahraga tinju, yang dimana petinju Indonesia Michael Robert Muskita tersingkir pada babak perempat final kelas 80 kg cabang tinju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Bertanding di Nishio Gymnasium Jepang, pada hari Minggu ini Muskita kalah dari wakil Korea Selatan Kim Min Song melalui keputusan juri 1-4 setelah pertarungan 3 ronde. Pertandingan berlangsung ketat sejak ronde pertama pendengar, namun Muskita berusaha menekan dengan kombinasi pukulan, sementara Kim menjaga jarak dan mengandalkan serangan balik. Dari 5 hakim, 4 memberikan kemenangan kepada Kim dengan skor 29-28, sedangkan 1 hakim menilai Muskita unggul di 30-27. Sebelumnya Muskita tampil meyakinkan di babak 16 besar dengan mengalahkan petinju tuan rumah Jepang Kai Toriabe melalui kemenangan mutlak di 5-0. Dan Muskita sendiri menjadi satu-satunya wakil tinju Indonesia yang berhasil mencapai perempat final. Serta kekalahan tersebut tentunya sekaligus mengakhiri perjuangan seluruh wakil Indonesia dan menutup peluang medali dari cabang tinju pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Gak apa-apa ya pendengar ya, mungkin memang belum saatnya, tapi kita juga tetap harus mengapresiasi segala hal yang sudah diberikan oleh Muskita sendiri, karena pasti Muskita juga sudah berjuang dengan sekuat tenaga pastinya kan ya. Dan informasi terkait dengan Asian Games tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya satu lagu dari Raffi Ahmad dengan judulnya Terbaik Untukmu akan segera menemani ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Liburan itu bukan cuman soal dapat foto bagus buat diposting, tapi soal gimana kita ninggalin kesan yang bagus di tempat yang kita datangi. Pernah nggak ngerasa lebih dihargai cuman karena kita mau nanya diawali dengan permisi atau sekedar lempar senyum ke warga lokal? Itulah magicnya pariwisata. Kita itu tamu, dan tempat yang kita datangi adalah rumah seseorang. Hargai cara mereka berpakaian, cara mereka bicara, sampai tradisi yang mungkin kelihatan unik buat kita. Gak perlu dikomentarin aneh, cukup dinikmati bedanya. Karena saat kita menghargai kebiasaan lokal, warga pun bakal bukain pintu hatinya buat kita. Ingat, kenangannya boleh kita bawa pulang, tapi etikanya harus kita tinggalin di sana. Biar suatu saat kita balik lagi, kita disambut kayak keluarga sendiri.

Dan pendengar, itu dia tadi satu lagu dari Kahitna dengan judulnya Selamat Ulang Tahun Cinta, baru saja hadir di ruang dengar Anda. Tidak terasa mendengar waktu semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah nih. Yang mana memang artinya di sini waktunya Linda juga semakin mepet ya di malam hari ini. Tapi sebelum Linda mengakhiri perjumpaan kita, Linda ingin membagikan satu informasi lagi nih, masih seputar Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana kali ini datang dari tim nasional bola voli putra Indonesia. Yang sayangnya harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 2-3 dalam laga pertama Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Aichi, Jepang pada hari ini. Indonesia kalah dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 23 menit dengan skor 2-3-2-5, 2-5-2-0, 2-3-2-5, 2-5-2-3, dan 2-3-2-5. Pertandingan berlangsung ketat pendengar hingga set kelima dan Indonesia sempat menyamakan kedudukan 2 kali, tetapi memang Thailand mampu merebut set penentuan. Bahkan set kelima berlangsung sangat sengit dengan 10 kali dus sebelum Thailand mengunci kemenangan di 2-5-2-3. Boy Amesarabi menjadi pencetak poin terbanyak Indonesia dengan total 29 poin, disusul Farhan Halim 22 poin dan Hendra Kurniawan 14 poin. Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga sementara Pool B. Di bawah Iran dan juga Thailand. Untuk menjaga peluang lolos ke perempat final, Indonesia wajib menempati 2 besar pool. Pada laga berikutnya Indonesia akan menghadapi Kyrgyzstan dengan Kyrgyzstan pada hari Senin 28 September, sementara untuk Thailand nanti akan bertemu Iran pada hari yang sama. Tentunya kita doakan semoga timnas Indonesia bisa menang ya, bisa merebut posisi kedua, jadi bisa lanjut nih ke babak berikutnya. Dan informasi Asian Games mengenai voli tersebut, Linda kutip dari halaman resmi antaranews.com. Dan pendengar, informasi Asian Games dari timnas bola voli putra Indonesia tadi juga sebagai pengakhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini pendengar. Tentunya Linda pastinya ingin selalu berterima kasih kepada pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Selain itu pendengar, terus terhubung dengan Pro 1 Denpasar karena kami akan selalu hadir menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz, atau bisa juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Semoga untuk informasi yang Linda bagikan pada hari ini dapat menambah wawasan kita bersama ya pendengar ya, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang sudah diputarkan bisa menemani ruang dengar Anda, bisa menjadi peneman di Denpasar sore ini dari sore menjelang malam hari ini. Namun jangan khawatir, setelah Linda, rekan Linda ada Mas Wandi yang sudah siap untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam ini sampai dengan nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Selain itu nanti juga di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Jadi pendengar jangan kemana-mana, stay tune tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu sebagai penutup di perjumpaan kita pada malam hari ini dari Melly Goeslaw dengan judulnya Jika. Melly Goeslaw feat Ari Lasso pendengar dengan judulnya Jika. Akhir kata Linda ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.

0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
3: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
4: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
10: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
12: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
10: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
14: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENCI, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
19: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
21: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
19: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
2: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Diteloli, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Di Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Sekarang waktunya saya Wandi Aziz yang akan menemani pendengar di ruang dengar Anda. Wandi Aziz tidak sendiri, saya dengan Mas Febri yang akan menemani hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk Anda di Denpasar malam ini, senandung malam akan kami hadirkan lagu-lagu tahun 80-90an Indonesia. Jadi untuk Anda yang pengen request, langsung request nanti ya. Di pukul 9 lebih dari 15 menit ya. Di 0361-222-161 atau di dan WhatsApp di 0896-781-23830. Untuk Anda, sebelum senandung malam kami akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Kesetiaan Yang Teruji oleh Pendeta Marina Susanti. Dan dilanjut, Sandiwara Radio, ini produksi dari teman-teman RRI Jayapura dengan judul Kerja Atau Pulang. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Senandung Malam dan di Denpasar malam ini.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Denpasar

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun saudara dapat mendengarkan siaran kami pada hari ini. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita, serta aman dalam perlindungan Tuhan. Bahagia sekali saya dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saya Pendeta Mariana Susanti pada kesempatan ini mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini, kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati firman-Mu. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami dapat mengerti dan memahami, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun saudara berada dan dapat mendengarkan siaran kami pada hari ini, firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita. Lukas 16 ayat yang ke-10 berkata demikian, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman ini di bawah satu tema, kesetiaan yang teruji. Kesetiaan yang teruji. Saudaraku, dunia ini sangat menghargai yang namanya kesuksesan, popularitas, dan hasil akhir yang besar. Namun saudaraku, di hadapan Tuhan ada satu mata uang kerajaan Allah yang nilainya tidak pernah turun, yaitu kesetiaan. Saudaraku, kata setia mudah diucapkan saat keadaan baik-baik saja, ya. Ketika bisnis lancar, ketika pelayanan dipuji, dan keluarga harmonis mungkin, ya. Setia itu mudah, saudara. Namun kesetiaan yang sejati bukanlah kesetiaan yang baru sekedar diucapkan, melainkan kesetiaan yang telah melewati ujian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini tentang bagaimana Roh Kudus menumbuhkan kesetiaan yang tahan uji di dalam kehidupan kita. Dan mengapa hal kecil menjadi penentu perkara besar? Saudaraku, kita akan melihat terlebih dahulu, kalau kita hubungkan dengan buah roh, saudara, dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudaraku, dalam bahasa Yunani, kata kesetiaan di sini menggunakan kata pistis. Menariknya, saudara, pistis tidak hanya berarti percaya, tetapi juga berarti dapat dipercaya, loyal, andal, dan konsisten. Nah, hubungannya dengan buah roh, apa? Nah, dikatakan saya bukan hasil usaha daging, saudara. Jadi artinya kesetiaan yang tahan uji bukanlah produk dari tekad manusia yang keras kepala semata. Ini adalah karakter Kristus yang diproduksi oleh Roh Kudus di dalam diri kita ketika kita tinggal di dalam Dia. Artinya bahwa ada karakter utuh di dalamnya sebagai bagian dari buah. Nah, saudaraku, kesetiaan tidak bisa dipisahkan dari kasih dan kesabaran. Artinya, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dan dialah yang membuat kita menghasilkan buah roh. Nah, dalam hal ini, ketika kita menghubungkannya dengan Galatia pasal 5 ayat yang ke-22-23, buah roh ini tidak berdiri sendiri, saudara. Di dalamnya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, dan lain-lainnya. Jadi artinya di sini bahwa ketika
kesetiaan ini teruji, ini tidak bisa dipisahkan dari kasih dan kesabaran. Kesetiaan itu adalah kasih yang bertahan dalam jangka panjang. Kesetiaan itu adalah kesabaran yang menolak untuk menyerah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah kesetiaan sebagai buah roh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kita kembali lagi kepada firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Nah, saudaraku, di sini ada prinsip kesetiaan yang teruji. Di mana Tuhan Yesus memberikan rumusan yang sangat tegas tentang kesetiaan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, dari ayat ini, saudara, kita menemukan tiga prinsip utama dari kesetiaan yang teruji. Apa kesetiaan yang teruji itu? Yang pertama, ujian kesetiaan itu dimulai dari mana? Dimulai dari perkara kecil. Di sini katakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Saudaraku, kebanyakan kita menunggu panggung yang besar untuk bisa tampil setia. Kita berpikir kalau nanti saya jadi pimpinan, saya akan jujur. Atau kalau pelayanan saya sudah di mimbar besar, saya akan bersungguh-sungguh. Tapi kalau mimbarnya kecil-kecil, ya sudahlah, kangguin yang begini-begini saja. Nah, tetap saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu tidak menguji kita langsung dengan hal besar. Itu yang perlu kita ingat. Perkara kecil adalah laboratorium, ya, seperti laboratorium kesetiaan kita. Bagaimana kita mengelola waktu yang tidak dilihat orang? Bagaimana kita menjaga kejujuran dalam nominal uang yang kecil? Bagaimana kita memperlakukan tugas-tugas administratif atau pelayanan di balik layar yang tidak menuai tepuk tangan? Nah, seringkali ketika kita maunya terlihat, baru kita melakukannya dengan setia. Tapi kalau nggak dilihat, nggak dipuji, nggak ada penghargaan, kita mulai, ya, tidak setia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan yang tertuju itu dibentuk di tempat-tempat yang boleh katakan yang mungkin tidak terlihat. Misalnya dalam hal apa? Dalam hal uang. Melalui rutinitas kita sehari-harian mungkin. Ya, misalnya dalam hal berdoa saja itu juga merupakan satu, orang gak bisa lihat. Ya, orang gak lihat mungkin saat kita berdoa. Tapi kita setia melakukannya. Ya, atau melakukan pelayanan-pelayanan yang kecil. Misalnya di gereja, ya di mana saja. Saudaraku, kesetiaan yang teruji itu dibentuk bukan saat sesuatu yang besar, tapi melalui rutinitas yang kecil-kecil. Dimulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Apa yang bisa kita buat misalnya dari hal-hal yang kecil? Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang pertama yang perlu kita renungkan. Bahwa ujian kesetiaan itu dimulai dari perkara kecil. Dalam hal persembahan misalnya. Kita mengembalikan dengan jujur persembahan milik kepada Tuhan. Kalau hal itu saja kita tidak setia memberikan persembahan, ya, berdoa, membaca firman, dan akan ada hal-hal yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita, dipercayakan pada kita. Atau mungkin ketika kita menjadi dipercayakan sebagai apa? Dalam pekerjaan kita misalnya, dalam pelayanan kita misalnya, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter kesetiaan bersifat konsisten. Nah, ini adalah karakter yang menentukan kapasitas. Ia dikatakan sana kan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi saudaraku, Yesus sedang menegaskan sebuah hukum karakter.
Siapa kita di perkara kecil, itulah kita di perkara yang besar. Hal yang besar tidak mengubah karakter seseorang. Hal besar hanya menyingkapkan siapa mereka sebenarnya. Jadi saudaraku, dimulai dari hal yang kecil. Seorang yang tidak bisa mengelola tanggung jawab kecil dengan integritas akan hancur ketika diberi tanggung jawab yang besar. Karena fondasinya rapuh. Roh Kudus bekerja dari dalam keluar, mengokohkan fondasi kita di perkara-perkara yang kecil, agar apa? Kapasitas kita siap menerima perkara-perkara dari Tuhan. Jadi, kalau kita mau menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi, maka mari kita setia juga dalam perkara-perkara yang kecil. Jadi dimulai dari perkara yang kecil. Karakter kesetiaan itu bersifat konsisten. Ketika kita konsisten dalam melakukan hal-hal yang kecil, maka kita akan diberikan tanggung jawab pada hal-hal yang besar. Sama seperti orang berusaha, tidak langsung besar saudara usahanya, tetapi mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya, kalau dia setia melakukannya, dia mengerjakannya, maka tidak menutup kemungkinan hal-hal yang besar dia akan diberikan bagi dia. Tanggung jawab yang besar diberikan bagi dia. Contoh misalnya dalam pelayanan. Ketika diberikan tanggung jawab misalnya dalam melayani, hal yang kecil saja dia bisa mempertanggungjawabkannya, maka tidak menutup kemungkinan hal besar, tanggung jawab besar akan diberikan kepadanya juga. Jadi kalau kita tidak mungkin melihat orang yang besar saat ini, orang yang sukses saat ini, dia langsung sukses ya. Begitu lahir dia langsung sukses. Tidak. Dia melalui proses, banyak hal yang harus dia jalani. Sehingga dia menjadi orang yang sukses nantinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karakter kesetiaan itu bersifat konsisten. Konsisten kita melakukannya. Disinilah karakter menentukan kapasitas kita. Di mana kita bisa bertanggung jawab kepada hal yang kecil, maka kita akan diberikan tanggung jawab yang besar. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah ketidaksetiaan kecil adalah kebocoran besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, saudaraku, kata tidak benar di sini ini berkaitan dengan ketidakjujuran atau kompromi. Nah, seringkali kita memaklumi dosa kecil atau kelalaian kecil. Namun di mata Tuhan, saudaraku, ketidaksetiaan pada hal kecil itu mencerminkan hati yang tidak bisa diandalkan. Kebocoran kecil pada kapal, kalau kita lihat ya, jika dibiarkan perlahan akan menenggelamkan seluruh kapal besar tersebut. Ada kapal besar, ada lubang sedikit saja. Itu bisa saja kalau dibiarkan, kalau disepelekan, ya lama-lama bisa menenggelamkan kapal itu. Artinya saudaraku, kalau kita membiarkan hal sepele dalam hidup kita, ya yang tidak benar dalam hidup kita, maka itu akan menjadi kebiasaan dan itu akan menjadi sesuatu yang besar. Misalnya saja dalam hal bohong. Bohong satu kali gak apa-apalah. Jangan saudara. Nanti akan muncul bohong dua kali. Nanti akan berkembang lagi bohong tiga kali. Akan berkembang lagi bohong 4-100 kali. Dan itu akan menjadi habit. Ya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ketidaksetiaan kecil adalah kebocoran besar. Mari kita setia dalam berbagai hal. Setia dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita setia melakukannya, kita akan diberikan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara pendengar setia RRI yang saya kasihi, bagaimana kita bisa memiliki kesetiaan yang teruji di tengah dunia yang berubah-ubah ini? Yang pertama, saudara, andalkan Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus. Sadarilah bahwa kesetiaan itu adalah buah roh. Saat kita merasa lelah, kecewa, atau ingin menyerah dalam pelayanan pekerjaan atau keluarga, datanglah kepada Tuhan, saudara. Minta kekuatan Roh Kudus untuk memurnikan kembali motivasi kita.
Jadi saudara, dalam banyak hal, mari andalkan Roh Kudus untuk menguatkan kita selalu dalam menjalani hari-hari kita. Karena tidak mudah untuk setia di dalam dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak

Mari kita kerjakan hal yang kecil sekalipun, hal yang remeh-temeh sekalipun yang dipercayakan kepada kita. Kita kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Maka hal itu akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Setialah dalam perkara-perkara kecil, setialah dalam tugas-tugas yang kecil yang dipercayakan pada kita. Maka kita akan terus berkembang, akan diberikan tugas-tugas, tanggung jawab yang lebih baik lagi. Yang ketiga, fokus, ya, fokuslah pada Tuhan. Fokus pada hal-hal yang akan kita terima dari Tuhan. Fokus pada tujuan kita. Ya, jangan biarkan kehidupan kita menjadi lemah oleh karena karakter kita yang tidak setia. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari hal ini. Bahwa kesetiaan yang teruji itu adalah kesetiaan yang dimulai dari perkara yang kecil. Kesetiaan yang teruji itu bersifat konsisten. Ya, artinya kita jangan setia hari ini, besok enggak, tapi setia terus melakukannya yang terbaik. Dan jangan lupa, kalau ada hal-hal yang membuat kebocoran dalam hidup kita, mari segera kita sadari hal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama hari ini. Biarlah ini menjadi keteguhan dalam kehidupan kita. Dan mengakhiri siraman rohani ini, saya mengajak kita berdoa, memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami pada hari ini, dan pimpinlah kami Tuhan di dalam anugerah-Mu. Tuntunlah kami selalu dalam terang firman-Mu. Mampukan kami semua untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berikan kami selalu kekuatan, berikan kami selalu kesehatan dan berkat-berkat yang berlimpah dalam hidup kami. Dan kami meyakini janji Tuhan terjadi dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: usia 20-an, hidup sering terasa seperti persimpangan. Bukan soal kiri atau kanan, tapi soal pergi atau pulang. Dan malam ini, di sebuah kafe kecil dekat stasiun, tiga anak muda sedang berada tepat di titik itu.
1: Jadi fix ya, Ra, besok kamu berangkat.
2: Iya, tiket sudah di tangan, Jakarta jam 6 pagi.
3: Wih, akhirnya lolos juga. Anak kampung naik level, keren sih.
2: Keren katanya, tapi kenapa rasanya kayak ninggalin sesuatu ya?
0: Raka, lulusan baru. Pintar, rajin, dan gelisah. Tawaran kerja, impian datang dari kota besar. Tapi rumah selalu punya cara memanggil tanpa suara.
1: Itu ibu kamu lagi?
2: Iya, nanya udah makan belum? Padahal aku belum jawab pertanyaan yang lebih penting.
3: Pertanyaan apa lagi? Kerja bagus, gaji oke, masa depan jelas. Itu jawaban semua orang, Ra.
1: Semua orang, tapi bukan semua hati.
0: Dira, aktivis kampus dulu. Percaya perubahan itu bukan slogan, tapi keberanian buat tetap tinggal.
1: Kamu tahu nggak, Ra? Di desa kamu itu, lulusan SMA aja masih susah dapat kerja. Padahal isinya orang-orang pintar, cuma kurang kesempatan.
3: Dan itu jadi tanggung jawab Raka. Berat banget hidup kalau mikirnya kayak gitu.
2: Aku cuma takut, kalau aku pergi, aku jadi bagian dari masalah itu.
0: Hujan sering datang pas pikiran sedang penuh, seolah ikut menyuarakan yang tak terucap.
3: Ra, realita ya, kita ini butuh kerja, butuh uang, mimpi gak bayar kos.
1: Tapi mimpi juga alasan kita hidup, yuk.
2: Aku pengen balik suatu hari, bangun sesuatu di rumah, lapangan kerja, ruang belajar, bukan cuma jadi cerita sukses di Instagram.
3: Itu kalimat ide.

0: Kali semester awal, Ra, nanti juga capek sendiri.
1: Atau mungkin dunia yang terlalu sering menyuruh lelah sebelum mencoba.
2: Kalau semua yang mampu pergi, siapa yang tinggal buat membangun?
0: Kalau semua tinggal tanpa bekal, siapa yang sanggup bertahan?
3: Gimana kalau pergi bukan buat lari, tapi buat belajar, lalu pulang?
1: Pergi, tinggal, pulang. Tiga kata yang sering disederhanakan. Padahal jaraknya seumur hidup.
0: Kalau kamu pulang nanti, aku mau ikut. Capek juga ngejar kota yang gak pernah nunggu.
2: Lihat, mimpi itu menular. Kalau berani diucapkan.
3: Email perusahaan.
2: Isinya?
3: Masa training ditempatkan di daerah pengembangan luar kota. Lokasinya dekat rumah.
0: Hah? Serius?
2: Jadi kamu gak benar-benar pergi?
3: Ternyata pembangunan itu bukan selalu soal pindah jauh. Kadang justru datang mendekat.
1: Twist kehidupan sering datang diam-diam. Saat kita sibuk memilih, hidup sudah menyiapkan jalan ketiga.
2: Berarti kamu bisa kerja dan tetap jadi bagian dari perubahan.
3: Mungkin ini caraku pulang tanpa benar-benar pergi.
0: Kalau gitu, traktirkan terakhir sebelum kamu anak proyek negara ya.
1: Astacita bukan cuma tentang kebijakan, tapi tentang anak muda yang memilih peduli. Tentang mimpi yang tidak egois. Dan tentang keberanian untuk percaya bahwa masa depan bisa dibangun dari manapun kita berdiri. Inilah mini drama Kerja atau Pulang yang diperankan oleh Teater Tersangka dengan para pemain Dira, diperankan oleh Ani Karina, Raka, diperankan oleh Aldi, Bayu, diperankan oleh Rahman, narator Faiza Sintia, teknik dan montage Arens Kirihio, produser Marta Bati SIKOM.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya

0: dengan sepenuh hati. Betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang. Pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan. Pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Hotel Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia Mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun.

0: pun nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
0: Ya buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
0: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Dan Pasar malam ini.
4: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
6: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
7: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
8: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
9: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
10: Kiu-kiu. Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ke TV bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Hey. Untuk Anda yang mau ketawa ke TV bisa langsung di pesawat telepon 0361-222-161 atau di WhatsApp di 0896-7812-3830. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
11: Halo, Senandung Malam. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Bu Farida, benar ya?
11: Bukan. Bu Uli ya?
10: Kalau Bu Janura pasti nyebutnya Bu Uli.
11: Iya.
10: Gimana kabarnya, Bu? Ya. Kenapa?
11: Mas Mondi, tumben.
10: Apa?
11: Kali teleponnya. Berarti sepi ya, sepi.
10: Berarti pas. Enggak lah, biasanya juga gitu. Berarti Bu Farida pas teleponnya. Pas saya.
11: Iya, baru padahal baru on ya, baru monitor ini baru buka. Dengar-dengar.
10: Tapi dari ini tadi teleponnya bunyi nih. Cuma belum putar senandung.
11: Ya, belum pernah menelpon baru.
10: Oh iya, maksudnya tadi telepon 0361 itu udah bunyi, cuma belum saya angkat karena belum diputar iklan Senandung Malamnya, itu loh jinglenya.
11: Oh iya.
10: Betul. Bu Farida sehat ya?
11: Alhamdulillah sehat, baik.
10: Oke, alhamdulillah. Mau request lagu apa, masih bebas Bu?
11: Dari Bella Astila, Lebih Indah.
10: Bella.
11: Ada Bella Astila, judulnya Lebih Indah.
10: Ada enggak ya? Bella Astila. Enggak ada.
11: Oh, pilih dari ini ya. Huh? Yang pilih lagunya Elma Teana.
10: Elma Teana.
11: Di sini Mas Mandi sering ini ya, pemadaman lampu.
10: Kenapa? Oh iya.
11: Iya.
10: Kalau di rumah saya pemadaman air.
11: Kadang udah biasa malam, 2 jam ya.
10: Judulnya apa? Jangan Pisahkan.
11: Bukan. Elma Teana.
10: Elma Teana di sini
11: apa
10: ada
11: ya judulnya?
10: Jangan Pisahkan.
11: Oh iya, jangan Pisahkan.
10: Oke, siap. Mau sapa-sapa silakan.
11: Mau kirim salam ya yang ada di grup ketawa TV. Uh-huh. Ketawanya bukan sekali ya, tapi berkali-kali.
10: Kiu-kiu.
11: Iya. Salam buat Bunda Yoseli ya, yang Bunda Yoseli masih di Jakarta ya?
10: Iya, kayaknya iya.
11: Iya, sehat-sehat Bunda di sana bersama keluarga ya.
10: Amin.
11: Ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Bu Widi.

0: Gabung yuk, naik. Mumpung masih sepi ya, naik ya.
1: Kemarin
0: ada
1: hari apa? Kamis, Jumat itu Pak Widi nggak bisa naik ya, Jumat.
0: Kenapa?
1: Kalah dia.
0: Kayak semalam Bu Farida gabung di mana itu penyiarnya Birnit sama Mas Wandi. Kalau kita gabung lama ya, sampai 10 menit lebih ya. Biasa perasaan
1: gitu.
0: Sendiri ya, perasaan sendiri dengan teman-teman di belakang. Kenapa katanya Bu Farida? Semalam nggak tahu ya, padahal kerukian di situ. Bu Farida turun. Kenapa turun Bu Farida? Nggak apa-apa. Iya, diwakilkan saja lagunya, titip lagunya ini, yang nyanyi yang ini ya, yang dari ini. Oh ya, turun. Mirip, hampir. Ya, bukan hampir mirip ya. Hampir dan mirip itu sama ya. Kalau gabung di situ, yo Bu Farida ini. Kita juga perasaan kalau lama-lama ya dengan teman-teman kita. Kalau ngobrol itu yang wajar-wajar ya, pantas-pantas aja. Ya, dilanjut salamnya Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Ani, Rahma, Ayu Dimasohi, Tigure Jakarta. Naik ya semua semuanya ya.
1: Ya.
0: Ada Pak Sandi, ada Bang Anwar, Bang Luhut, ada Pak Sami, Pak Mangku. Ketahui Bu Farida ada yang
1: kenapa?
0: Kirim pesan. Terus siapa lagi? Ada semalam ada pasanggulan yang gabung.
1: Oh ya?
0: Iya ada pasanggulan gabung semalam. Terus ada ini ya, siapa yang kurang-kurang gabung ini? Oh, ada Pak Ramadhan di Sorong, Bang Leman di Lampung ya. Luhut sudah, Bang Anwar juga jarang gabung nih. Ada Bli Govinda di Lampung, ada Pak Putu Bondeso, ada Pak Benijo, ada Bunda Tiara di Kendari. Terus ada Mbak Viola. Terus ada siapa? Ada Bu Gemas ya, Bu Idiawati. Ibu Kartika naik ya. Mumpung masih tapi ya naik ya. Terus ada di Manado Bang Cliff, Ibu Ratna, Ibu Estarlita ya. Siapa
1: Benijo,
0: lagi ya?
1: Benijo.
0: Pak Benijo mana suaranya? Pak Benijo itu apa? Orangnya superstar. Siapa lagi ya? Ini pernah ya Mas Wandi yang dari Kalimantan Timur ya?
1: Siapa?
0: Pak siapa ini? Pak Abdul Rahim.
1: Oh belum kayaknya. Di jam saya belum.
0: Pak Nasrun dari Palu, ayo kata Pak Nasrun Bu Farida. Kenapa katanya kalau di Denpasar kita telepon keriting jaringnya, ya begitu lah. Jangan banyak mengeluh ya, Pak Nasrun, jangan banyak mengeluh ya. Siapa lagi ya? Dilanjut aja Mas Wandi.
1: Okay,
0: salamnya untuk semua. Rahma, semalam Rahma naik ya.
1: Okay,
0: semalam. Iya, yeah. Tapi Bu Farida naik dua kali, nggak bisa keriting jaringnya, terpaksa turun. Mas Wandi sama siapa?
1: Ini Mas Febri.
0: Oh, Mas Febri.
1: Lagi di sebelah saya, kebetulan.
0: Oh, Mas Febri, mohon maaf ya Bu Farida kalau gabung harus ketawa karena senandung malam ketawa ke TV kan. Jadi kita ketawa ke TV juga. Salam sehat untuk semua-semuanya ya. Mas Wandi sama Mas Febri dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Bu Farida ya. Yang ada di Palu. Untuk Anda yang pengen bergabung masih banyak nih yang masih bisa ikutan ya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Bu Indi.
2: Halo, selamat malam Bu Indi.
1: Iya, Bu Indi. Sehat.
2: Kemana nih jalan-jalan kemarin liburan?
1: Liburan.
2: Liburan.
1: Tadi kayaknya. Kalau kemarin tidur seharian.
2: Waduh, itu. Waduh, kayaknya nggak beres nih suara.
1: Iya, lagi flu.
2: Wah,
1: ketahuan dah.
2: Flu lagi. Flu lagi.
1: Tertular kedinginan. Dengan anak pertama.
2: Wah,
1: anak saya kena sakit,
2: oh,
1: flu,
2: gitu ya.
1: Terus ya, kayaknya kena ya.
2: Kena deh.
1: Ya,
2: emang cepet kali gitu ya dia. Semoga cepet sembuh ya,
1: amin,
2: semua.
1: Amin.

0: anak juga.
1: Karena di sekolah kan pada gantian sakit-sakitnya.
0: Oh, gitu ya.
1: Malah satu kelas itu ada 5 orang lah izin sakit.
0: Oh, Bu Andi baru libur sekali udah kena bengek suaranya.
1: Iya, baru kemarin ya kenanya. Mungkin
0: Iya,
1: karena nggak mandi
0: iya.
1: seharian gitu. Karena airnya mati.
0: Musim. Oh, begitu ya. Musim
1: Begitu.
0: buah banyak yang sakit, Bu. Benar deh.
1: Iya benar
0: Musim
1: ya.
0: buah. Iya.
1: Musim
0: Iya,
1: biasanya
0: ini
1: kalau
0: anak-anak ini.
1: kalau ini kan musim nikah
0: Musim
1: biasanya.
0: buah, Bapak. Musim nikah. Bu Indija
1: Kondangan.
0: tadi baru datang dari kondangan.
1: Tahu kan benar.
0: Ya, ke Mengwi. Ke daerah Mengwi dekat sih.
1: Oh ya, Mengwi.
0: Mengwi.
1: Mengwi.
0: Daerah Mengwi. Ya. Lagunya apa nih, Bu Wani?
1: Masih bebas.
0: Masih bebas.
1: Kalau nanti
0: If
1: Indonesia.
0: tomorrow. If tomorrow never come ya.
1: If tomorrow
0: If tomorrow never
1: never
0: come.
1: come.
0: Siapa penyakit ya?
1: Itu Ronan Keating.
0: Ronan Keating ya,
1: Ronan
0: Ronan Keating.
1: Keating.
0: Ronan Keating. Iya. Salam salamnya buat Bu
1: Selamat.
0: Farida tadi ya.
1: Bu
0: Bu
1: Farida.
0: Farida. Selamat malam Bu Farida. Selamat
1: Malam.
0: malam Bu Janura. Selamat malam buat Gek Mas.
1: Yang di
0: Gek
1: belakang
0: Mas
1: ini
0: juga.
1: ada nggak tahu siapa.
0: Siapa?
1: Nggak tahu
0: Siapa ya?
1: siapa. Siapa
0: Oh,
1: yang
0: apa?
1: belakangnya? Halo, halo.
0: Halo, halo. Mas Bro Aderai, Pak
1: Nanti
0: Widi.
1: ya.
0: Terus Pak Widi, ayo naik. Budaya Seli, Janura, Manggoromo, Mangkukumkum, Bang Luhut, Bang Tami, Benico, ayo Mas Sohib, Budaya Seli. Terus buat Kakak Rama, buat siapa lagi bangun dia? Buat semua semua.
1: Esterlita.
0: Yang belum ya, Esther Rita, Teteh Dinda, Mas Bro Dirai, Sebat Mangkurmo, Mang apa ini Pak apa
1: Siapa?
0: ya Pak Putu
1: Banyakis.
0: Bendese, Pak Putu Bendese, Teteh
1: Oke.
0: Dinda.

0: Tanya ngalir ya ke dan pasar hujan ya.
1: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Kalau seandainya memang ya banyak yang berkeinginan buat hujan di sana, akan dikabulkan sama Tuhan. Apa keinginan? Apalagi banyak yang meminta ya turun hujan kan?
1: Benar. Di sini
0: akan indah pada waktunya, kata itu kan?
1: Benar.
0: Kata-kata pepatah indah pada waktunya.
1: Benar.
0: Benar. Semoga. Amin ya Rabbal Alamin ya nak.
1: Mau lagu apa?
0: Lagu.
1: Nah, masih bebas nih.
0: Lagu tadi mancanegara ya yang boleh. Udah dua ini. Farida sama Bu Indi.
1: Bu Indi itu mancanegara, tapi kalau Bu Farida dalam negeri. Elmatiana.
0: Elmatiana ini jarang-jarang ini nih lagu. Ini lagu tahun 90-an ini masalah dia. Cuman kalau nggak salah sekali itu kalau Elmatiana.
1: Lagunya sekali dia satu. Dapat salam dari Bu Indi, salam buat Kak Rahma, Bu Wandi,
0: salam sehat selalu deh buat Ibu Indi, ustaz keluarga ya. Terima kasih, salam. Istilahnya kalau di warung Padang tambu cie, salamnya buat tambu.
1: Bu Indi tuh suka jengkol ya, jengkol.
0: Aduh, sama tuh ini yang Jakarta tuh. Putri Yasmin, salam. Jadi buat Putri Yasmin di Jakarta ya, dia suka jengkol banget juga nih.
1: Okay.
0: Nah, lagunya nanti kalau pingin kalau gabung sekali lagi nanti.
1: Request lagi, nggak apa-apa.
0: Ini Bang Kris nih gabung nih. Bang Kris mau gabung nih, diterima ya. Saya udah dimatiin ya. Telepon dia miss call ke sini Bang Kris.
1: Tumben. Oh di sebelah iya. Kayaknya dia di belakang kayaknya. Oh enggak.
0: Di belakang?
1: Enggak. Ada orang.
0: Oh dia aduh. Ini ya ada apa? Apakah ini nepok dia dengar radio dan pas apa ini dari di sini nih? Pendengar setia radio di lokal sini nih, ada Nenek Luna namanya nih.
1: Namanya lucu.
0: Apa dia nggak sengaja nelfon ke Karma atau memang dia dengar radio Denpasar ya?
1: Oke, mau lagu Indonesia atau Barat?
0: Wani sukanya apa?
1: Saya apa aja boleh. Apalagi kalau nasi Padang.
0: Ini boleh diterima gak nih? Boleh apa? Diterima gak? Guys?
1: Apa itu?
0: Dia nepon-nepon juga nih.
1: Boleh aja.
0: Tidak dulu.
1: Siapa tuh? Chris Patu.
0: Halo?
2: Ya.
0: Nih Bang Chrisnya di Wandi.
1: Tumben.
2: Halo Wandi.
1: Tumben lewat ini Kak Rahma.
0: Iya dia.
2: Dari tadi saya lagi di Rahma punya rumah kok.
1: Gaya.
2: Lagi di Rahma di rumahnya Rahma.
0: Aduh pingin nggak ngebut aja tadi.
1: Emang berani bilang Kak Rahma. Halo, malam Kak Rahma dari Bu Kartika.
0: Malam juga Bu Kartika, salam sehat ustaz keluarga.
1: Amin, oke. Bu Krismati, naik nanti sendirilah. Masa perlu ditemenin sama cewek-cewek.
2: Saya lagi bersih-bersih kamarnya Kak Rahma.
1: Mimpi kali ya. Kayaknya ini apa namanya mimpinya beliau itu Kak Rahma.
0: Sama Wani diangkat apa enggak kan tadi?
1: Enggak, kayaknya cita-cita beliau itu Kak Rahma.
0: Ah, lagu ini lagu aja deh.
1: Lagu apa?
0: Lagunya ini lagu dari Kembar Group Wani.
1: Apa judulnya?
2: Lagu apa tuh?
0: Lagu Untukmu.
1: Oke.
0: Ku nyanyikan laguku. Untuk
2: oh ya, sama ya,
0: di sana adakah

0: Ada. Makanya nah.
1: Di kletek-kletek mandi dia.
0: Makanya buat satu RI dan pasar deh lagunya, lagu untukmu.
2: Siap, boleh.
0: Oke, deh, selanjutnya lanjut dulu ya. Salam terima buat Wandi udah tadi ya. Mm-hmm. Buat Pak Widi, buat Ibu Ani, Bu Ani, buat Bunda Yoseli, buat Bang Luhut, buat Beli Gopinda, buat Bunda Esther Lita, buat siapa lagi, buat Ibu Ratna Jingga di Manado, salam saya juga ya, buat Bang Glef di Manado juga, buat Terinda di Bogor, buat Deona di Kupang,
2: dapat salam
0: buat siapa, Ayu di Masohi Maluku Tengah, salam saya juga.
1: Maimuna.
2: Maimuna itu siapa?
1: Maimuna pacarnya Wandi itu.
0: Iya, ada, memang ada ya.
1: Ada.
0: Panggil apa?
2: Panggilannya Mumun, Maimuna.
1: Ya Maimuna aja dia, dia.
0: Oh, udah ya, salam saya juga buat Maimuna. buat, dah lanjutin salamnya ada bagus lagi.
2: Bu Janur, Bu Janura salam loh buat Kak Rahma dan Bung Krispati.
1: Semua aja deh.
0: Lah, ini lagu satu aja apa Bangga juga ada lagu tak lagu.
2: Kak Rahma.
1: Ya, aku ambil sendiri, aku ambil sendiri.
2: Kak Rahma.
0: Oh iya dah, buat Rahma Sisters ya, buat
2: enggak denger nih.
0: Jakarta sehat selalu.
2: Kak Rahma. Bung Krispati, dapat salam dari Bu Janura.
0: Ya. Udah diputusin lagi nih.
2: Dapat salam dari Bu Janura.
0: Wandi.
2: Dapat salam dari Bu Janura.
0: Mana deh?
2: Dapat salam dari Bu Janura.
0: Halo.
2: Enggak dengar. Masa mana sih? Enggak dengar. Dengar.
1: Nanti ngambek itu.
2: Enggak dengar, dengar, dengar.
0: Enggak dengar suaranya.
2: Oh, dengar, woi. Halo, halo.
0: Ya udah.
2: Dengar, dengar, dengar.
0: Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Perasaan kita udah teriak-teriak. Karama, Karama. Masa hilang? Oh mungkin karena Karama nelpon ini ya. Terima teleponnya Bung Krispati. Jadi kalau berdua itu gak bisa kayaknya. Oke, satu penelpon lagi ya. Karama tadi dapat salam loh dari Bu Janura, ya, Karama dan juga Bung Krispati. Oke, satu penelpon lagi dari pesawat telepon kita. Halo.
3: Halo, selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Luhut.
3: Iya, ada apa lagi?
2: Oke, Bang Luhut, gimana kabarnya, Li?
3: Kabar sehat dong.
2: Oh, sehat ya. Walaupun hujan di sana ya?
3: Kalau satu hari ini enggak, nihil.
2: Oh iya?
3: Iya, satu mingguin, Selasa sama sekarang nihil, sampai hujan, sampai Sabtu kemarin.
2: Wow, oh kalau malam minggu dia hujan ya?
3: Iya, di malam hujan. Lumayan deras juga itu hujannya.
2: Mau lagu apa?
3: Lagunya yang judulnya Sudah lupa. Iya bu, orang yang lupa. Padahal gak dijudainya.
2: Oke, cepat ayo.
3: Yang dari
2: tadi. Dari siapa?
3: Bukan.
2: Kau dari siapa?
3: Kan Dewa? Dari inilah dulu yang judulnya ini. Tiada lagi yang ku harapkan. Tiada lagi itu dulu.
2: Oh, itu kayaknya lupa saya. Tiada lagi.
3: Sari.
2: Oh, oke. Okay.
3: Kalau ada yang dari cowok.
2: Siapa?
3: Kalau dari Gita pas kali itu pasti ada dari Gita.
2: Siapa?
3: Gita.
2: Sili Gita.
3: Judika si Hotang.
2: Judika. Judika. Judulnya apa jadi?
3: Tiada lagi yang ku harapkan.
2: Tiada lagi yang ku. Enggak ada.
3: Kalau dari Mayang Sari ada.
2: Mayang Sari ada. Mayang Sari ada.
3: Masa enggak ada dari Judika?
2: Enggak ada itu. Tahun berapa itu?
3: tahu itu tahun berapa itu kalau Judika yang mengcover lagu itu.
2: Mau salam-salam? Mayang Sari ada, kalau Judika nggak ada.
3: Kalau gitu dari Mayang Sari aja lah, nggak apa-apa lah, sama-sama aja.
2: Oke, siap.
3: Iya. Sama-sama yang pertama buat Bang Wendy pertama, kayak misalnya bertugas, sampai pulang nyari hati.
2: Ya.
3: Terus buat Bang Kripati, Bang Sandi, ada Bung Leman, Pak Widi, Pak Sanggulan, Bang Ahmad Irwan, terus buat Ibu Barida, Bu Natalia, ada juga itu. Ada Bu Janura, Bu Ndew Selim, Bu Indi, Bu Dewati, Bu Jati, Bu Jemaat juga, dan juga Tarkisa, Gak Rahma juga, Ibu Ria, Jadi dari Bogor, ya. Ada juga Bu Anusu, ada
2: hafal deh sekarang ya.
3: Oh, kalau udah sampai di sini udah mogok, enggak tahu.
2: Oke, lanjut lagi.
3: Iya.
2: Oke.
3: Terus buat Pak Widi sudah. Yang buat sama semuanya lah sudah lupa.
2: Oke.
3: Iya, itu saja lah.
2: Siap.
3: Ini punya ada kan?
2: Ada dong. Kalau kalau Mayang Sari ada, kalau Judika itu enggak ada yang gitu.
3: Berarti cuma Mayang Sari aja yang dapat tadi.
2: Dapat ya, tapi kecil-kecil.
3: Ya apa-apa lah, itu aja lah, sama aja gitu.
2: Oke.
3: Udah siapa tadi yang ikut dan?
2: Banyak.
3: Yang berapa orang banyak?
2: Empat. Lima sama Bang Duhut.
3: Pernah berarti aku kelima.
2: Iyalah, masa mau yang kedua?
3: Oh, enggak apa-apa. Sudah bisa ikutan.
2: Oh, iya. Kira ini yang kedua yang lain.
3: Oh, enggak lah, itu beda lagi ceritanya.
2: Oke.
3: Kalau itu sudah ada Bu Kartika?
2: Belum, masih komen. Bu Janura di belakang, cuma enggak bisa saya angkat karena sudah ada lima orang penelpon. Nanti ya sesi kedua Bu Janura ya.
3: Oke. Iya. Terima kasih lah lagunya ditunggu buat pengundi. Selamat hari Minggu dalam Senin juga. Terima kasih Senandung Malam
2: Horas. Oke, baik. Terima kasih Bang Luhut ya. Kita langsung ke lagu ya, karena ada banyak lagu ini yang harus saya putar ya. Jangan pisahkan dari El Matiana, kemudian juga If Tomorrow Never Come dari Ronan Keating, dan juga ada lagu untukmu dari Kembar Group. Dan ini Kembar Group Kak Rahma tadi ya. Oke. Kemudian judulnya ada Mayang Sari buat Bang Luhut, tiada lagi yang kuharapkan. Untuk sesi kedua nanti kita akan naik lagi ya. Akan kita buka lagi line teleponnya, oke. Masih dengan Wan di sini, kita hadirkan El Matiana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, kenapa kita buru-buru matiin listrik dan angkat barang-barang?
3: Hujannya deras dan daerah kita rawan banjir. Jangan nunggu air naik, baru panik.
2: Tapi kan kadang banjirnya nggak tinggi ya?
3: Justru itu. Banjir bisa cepat berubah. Sekarang setinggi mata kaki, 5 menit lagi bisa sepinggang.
2: Jadi kita harus evakuasi juga?
3: Iya. Kita bawa tas siaga. Ada dokumen penting, makanan, air minum, dan obat-obatan. Ayo, bantu ibu. Banjir bisa datang dengan tiba-tiba. Jangan tunggu terlambat. Matikan listrik, simpan barang berharga, dan evakuasi saat masih aman. Karena lebih baik berjaga daripada menyesal. Siaga banjir, selamatkan nyawa.
4: Denpasar malam ini.
5: Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam. Ya, untuk sesi kedua, lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an sudah saya siapin. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung, pesawat telepon 0361-222-161 sudah ada isinya. Berarti Anda bisa gabung di WhatsApp ya, 0896-781-23830. Selamat malam, Senandung Malam.
6: Selamat malam, Senandung Malam.
5: Malam.
6: Halo Bang, halo Bang Wandi.
5: Bu Anusu.
6: Oh, iya?
5: Benar.
6: Halo.
5: Iya, halo.
6: Ini dengan
5: Bu Anusu.
6: Oh, Bang Nusu ini.
5: Ini siapa?
6: Ini Bunda, Bunda Tiara.
5: Oh iya, Bunda Tiara.
6: Bunda Andi ya?
5: Iya, Bunda Tiara sehat?
6: Alhamdulillah sehat, Bang Andi.
5: Alhamdulillah. Bunda Tiara dari tadi coba berarti ya?
6: Iya.
5: Benar kan ya?
6: Apanya?
5: Berapa kali sudah nelpon terus baru diangkat?
6: 3 kali.
5: Oh, 3 kali. Nggak sampai 20 ya?
6: Nggak sampai. Kalau sampai 20 saya serahat nih. Saya serahat. Tangan keriting.
5: Iya, tangan keriting. Tuh, ada yang ngajak ngerujak nih.
6: Iya.
5: Bu Indi.
6: Ada Bu Indi.
5: Bu Indi selalu ngerujak. Aduh, enaknya ini.
6: Bawang dimplu ya?
5: Iya, kok tahu?
6: Dari suaranya Bang Wandi.
5: Beda ya?
6: Iya beda. Ibu Tiara juga ini belum.
5: Iya, kebanyakan ini kali. Apa, air
6: anu, es. Cuaca kayaknya panas ya, panas bikin.
5: Iya.
6: Kalau siang itu panas sekali, kalau malam dingin sekali lagi. Apalagi di sini baru-baru habis kebakaran. Oh, iya. Ke rumah.
5: Di dekat rumah?
6: Iya, enggak jauh dari rumah. 3 hari, 3 malam baru padam apinya.
5: Ya Allah. Itu padam damkar yang madamin atau padam
6: damkar
5: sendiri?
6: Damkar, 10 kali damkar turun baru padam.
5: Bunda, di dekat mana sih?
6: Dekat laut.
5: Oh, dekat ada laut tadi laut. Itu ya. Oh.
6: Tapi ada,
5: tapi
6: hutan
5: ada hutannya juga? Oh, oke. Okay.
6: Ada hutan.
5: Oke.
6: Ya dari pelabuhan sih, tapi ada hutan. Itu hutan yang terbakar. Ada pohon jambu.
5: Pohon jambu. Itu punya warga atau gimana?
6: Punya warga.
5: Oh, oke. Okay. Itu kebakaran sendiri jambu atau gimana ya?
6: Kayaknya ada yang bakar, Bang Wandi.
5: Allah Rabbi.
6: Iya.
5: Siap. Ya.
6: Sampai kita kaget tuh malam. Mana lagi waktu malam, waktu itu malam mati lampu, susah ditelepon dangkal.
5: Mati lampu ya?
6: Iya.
5: Tadi Bu
6: mati bergilir.
5: Oh, tadi Bu siapa ya? Bu Farida juga info mati lampu.
6: Iya. Sulawesi semua kena gitu.
5: Semua kena ya.
6: Anu, mati lampu bergilir.
5: Tapi air aman.
6: Kalau airnya di sini aman karena pakai pam.
5: Pakai pam ya.
6: Okay, iya. Cuman itu antara-antara 2 hari nyari lagi, 2 hari nyari lagi.
5: 2 hari. Saya udah 5 hari.
6: Ini udah 2 hari.
5: Okay. Tapi
6: sampai penampungan kan ada 2, tandemnya itu ada 2. Jadi.
5: Wih, tandem sampai 2 ya?
6: Iya 2. Karena itu yang dipersiapkan Bang Landi kalau misalnya airnya kurang kan. Kalau penuh tidak indah kehabisan.
5: Oke, siap. Bunda Tiara mau lagu apa?
6: Tahun 2000 ya? 2000.
5: 80 ini? 80, 90.
6: 80, 90. Kalau Desi Ratnasari masuk ya?
5: Judulnya?
6: Tenda Biru.
5: Tenda Biru. Ada kayaknya ini. Entah.
6: Ada.
5: Ada, oke. Okay. Mau nyapa-nyapa silakan, Bunda.
6: Iya, nyapa-nyapa dulu ya. Buat Bang Wandi ya bersama operator, selamat malam. Selamat selalu Bang Wandi.
5: Amin.
6: Terus ada yang baru gabung-gabung siapa tadi Bang Wandi?
5: Semua. Bang Luhut, ada Bung Krispati, Kak Rahma, Bu Indi, iya. Bu Farida.
6: Ada Bang Ibu Paridaya, ada Bu Indi, ada Kak Rahma, selamat malam. Terus ada Bang Krispati juga ya, selamat malam juga. Yang dari Sumba itu ya Mbak Mawandi?
5: Iya benar, Sumba.
6: Oh iya, teman dulu itu.
5: Hah?
6: Dulu kita berteman tapi saya ganti kartu. Ku
5: Tidak
6: tersimpan nomornya di kartu, tertinggal di HP.
5: Saya juga nggak punya nomornya dia. Ini biasanya beliau teleponnya di pesawat telepon 0361.
6: Oh, iya.
5: Sama iya, kayak Bunda Tiara.
6: Iya, saya di pesawat telepon kan di sana. Terus ada Bang Iwan ya, ada juga ada Bang Iwan dekoan gabung. Terus ada Pak Wibi di Tokyo, selamat malam juga, salam sehat semuanya. Pokoknya semuanya aja Bang Wandi tanpa terkecuali. Makasih waktunya, selamat malam Bang. Selamat malam, senandung malam.
5: Siap, benar.
6: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Baik, sehat selalu Bunda Tiara ya. Sekarang ke WhatsApp kita. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam, senandung malam.
5: Yeay, berhasil.
7: Bang Wandi.
5: Berhasil.
7: Berhasil ya. Tadi aja dua kali.
5: Baru nih. Dua kali. Ada loh yang sampai tadi, 15 kali, 20.
7: Nah, sekarang udah tahu rahasianya di situ. Ya. Kemarin udah dijelasin, gak marah-marah kok.
5: Sama?
7: Gak marah-marah lagi. Oh. Kan Bang Wandi. Kan kemarin Bang Wandi bilang kalau apa namanya masuk ke mana itu ke baru kelihatan teleponnya
5: iya,
7: gitu katanya.
5: Iya, benar.
7: Nah itu dah. Tadi dah direspon, jangan-jangan nak masuk teleponku ke dalam hati. Ini biasanya kalau saya nelpon ke WhatsApp ada yang telepon. Ini dibukartikan telepon tadi nggak disebut namanya, padahal saya sendiri aja yang masuk teleponnya kan.
5: Iya bisa jadi.
7: Nah pasti nggak lihat itu. Bang Wani suaranya kalau kayak gitu nih mananya nih? Kenapa suaranya kok?
5: Karena
7: kok gantian ya sama saya?
5: Iya.
7: Ya?
5: Beda ya.
7: Ada apa?
5: Tapi bagusan kayak gini atau?
7: Ya enggak lah. Kalau tadi siapa ya siaran kok suaranya kayak gitu? Bang Wani ternyata. Pindek ya. Kena ya, hujan.
5: Ya. Enggak sih, kayaknya kena tertular dari anak-anak kayaknya.
7: Sama dengan saya. Dan saya awalnya batuk-batuk kering itu. Sampai sekarang masih belum normal loh.
5: Oke.
7: Oh, kadang badannya meriang gitu.
5: Oh iya Bang, pegel-pegel enggak? Pegel-pegel enggak?
7: Pegel banget, banget banget.
5: Oke.
7: Pegel juga yang bawaan dia.
5: Heeh, benar. Pegel, kepala pusing, dompet menipis.
7: Sama. Enggak. Bawaan kayak gitu.
5: Bang Wandi yang tertular virus. Iya kayaknya Cegu Ria ini.
7: Oh, kalau dibeli sakitnya apa namanya?
5: Apa?
7: Kalau misalkan lagi krisis ya. Walau dibeli sakitnya kalau enggak apa waktunya sakit ya enggak mau sakit, enggak ada hubungannya.
5: Ya itu tambahan aja karena kan akhir bulan.
7: Oh iya. Bang Wani yang barusan masuk itu siapa?
5: Tadi Bunda Tiara yang sering disapa Bu Kartika ta?
7: Iya.
5: Bunda Tiara ya. Esther Lita gitu.
7: Kirain siapa lo? Suaranya ada pilek tuh, ya.
5: Bunda Tiara juga gitu. Flu katanya.
7: Nah, pantesan suaranya kok saya sampai nggak gitu suaranya. Tuh. Ya nanya omong-omong nih lagunya apa nih?
5: Tahun 80-90-an Indonesia.
7: Loh.
5: Dirujain Bu Kartika itu obat mujarab.
7: Iya.
5: Bu Indi.
7: Saya barusan buka di grup, aduh ya. Bu Indi dah ngerujak gitu.
5: Iya benar.
7: Saya mau bilang ya okay. Sama teman-teman di grup ya. Mohon maaf saya ditelepon tadi siang itu. Ini yang telepon pikiran saya nih pasti Bu Indi, ada Bu Ani Gunung Talang, ada Pak Widi nih pasti di grup nelpon nih. Kita diajak cerita-cerita orang saya HP-nya di dalam tas pulang dari Mebakti Dianu. Di sana di barat. Di Pulaki.
5: Pulaki ya.
7: Tapi saya mampir di rumah adik gitu. Kan rombongan tadi itu perginya dua mobil sama adik. Banyak gitu saya numpang di situ. Pulangnya masih mampir di rumah, ketawa-ketawa makan bareng sama. Terus HP-nya di dalam tas.
5: Di silent.
7: Sudah di rumah. Enggak sih, enggak di silent tapi nada deringnya tuh nggak kedengeran gitu karena rame. Ya pada sama-sama makan sampai di rumah baru lihat, wah udah lewat jauh nih jamnya, sampai di rumah sibuk ya, terpaksa saya lihat masih udah gini. Apa? Udah bubar itu, kalau masih nyambung saya angkat gitu. Okay. Saya telepon, cariin Bang Wandi lagunya
5: apa
7: ya, Indonesia aja, siapa tuh,
5: siapa maunya, ada Stinky. Saya mau putar Desi Ratnasari sama Ermi Kulit. Ada Didi Dores, Iwan Fals, Teti Kadi. Teti Kadi, ha?
7: Iwan Fals buku.
5: Iya benar.
7: Buku
5: ini ku pinjam.
7: Ini aku pinjam itu.
5: Iya benar.
7: Oh, sudah ada yang request tuh?
5: Belum ada yang pinjam.
7: Iya, itu aja. Ya, boleh dah. Oh, okay. Salam-salam lagi ya.
5: Silakan.
7: Tadi ada Bunda Tiara, terima kasih salamnya ya Bunda. Semoga cepat sembuh ya.
5: Tadi dicari normal. Ini loh, Bang Luhut.
7: Siapa?
5: Bu Kartika udah gabung belum? Belum.
7: Saya dengar. Bang Luhut masuk, udah. Tapi saya lagi cerita jadi. Oh, okay. Ini kayak Bang Luhut tuh punya suara, pikir saya, taunya beneran Bang Luhut. Bang Luhut enggak calling-calling banyak, Bang Luhut kalau masuk lupa kali ya.
5: Tapi calling kok Bu Kartika tadi udah.
7: Tapi kalau Bu Kartika ingat ya. Yang lainnya lupa, kan sama-sama jauh ya. Yang di sana itu yang dilupain itu. ada Bunda Tiara. Kak Rahma tadi ya,
5: sama Bung Krispati.
7: Bu Indi sudah masuk tadi. Bu Janura udah masuk.
5: Bu Janura belum. Tadi mau masuk belum. Tapi lagunya harus diputar, jadi belum. Oh, Cik Guria, iya, kalau untuk WhatsApp nggak bisa masuk lagi. Ini masih Bu Kartika yang telpon, jadi nggak bisa diangkat. Gitu. Ya, ada yang nunggu, Cik Guria. Ada yang nunggu di pesawat telepon, tapi nggak tahu siapa. Siapa
7: nanti, ya? Nanti. Mau salam-salam nanti marah, nanti kasihan temennya.
5: Silakan.
7: Cik Guria, ada Teteh Dinda, ada Mbak Ayu Sabah, Kak Rama udah tadi ya. Ibu Ratna Jingga, kemudian ada Mbak Viola juga ya. Ada Mas Anwar, gimana kabarnya Mas Anwar ya? Lama nggak masuk.
5: Ya
7: Brigo pindah juga, Mang Diawati, Bu Indi, Bu Gemas, Bu Ani Gundong Talang belum masuk ya, Bunda Yos juga. Kemudian ada Bu Resmi, Pak Widi Made, ada Kenaro, ada Bu Gemas, Pak Puto Benise ya. Ada Pak Mangku di Kelungkung, Bang Luhut juga, Mas Sandi, ada ada siapa? Pekak Sanggulan ya. Ada Mang Diawati, siapa lagi ya? Ya, salamnya buat semuanya, semuanya aja ya.
5: Siap.
7: Yang belum saya sebut namanya, mohon maaf.
5: Selalu
7: buat
5: di hati.
7: Buat Bang Wani lagi. Iya.
5: Biasanya gitu Bu Ani.
7: Iya, Bu Ani. Kemarin baru pesan suara saling balas itu. Seneng kalau sama. Bu Ani kalau ngomong tuh sambil nyanyi loh kemarin. Iya.
5: Sama kayak Kak Rahma ya. Berdua tuh.
7: Iya. Saya seneng jadinya.
5: Kalau Bu Resmi sambil joget. Kalau Bu Resmi, enggak, biasanya dia suka lagu-lagu yang ding ding ding ding ding joget-joget. Kalau Bu Indi merujak.
7: Tapi kalau joget-joget gitu kan gak ada yang tahu. Kalau nyanyi kan. Bu Ani Gunung Talang kemarin.
5: Okay.
7: Ngomongnya tuh sambil nyanyi. Saya jadi seneng dengernya gitu. Ngomongnya. Ya masa Bunda ya. Bunda Yos juga. Jangan-jangan gak tidur Bunda Yos. Buat Bang Wandi ya. Makasih banyak waktunya. Terima kasih atas waktunya. Terus lagunya saya tunggu.
5: Okay.
7: Dan selamat bertugas sampai tuntas. Semoga cepat sembuh ya, selalu sehat bersama keluarga.
5: Okay.
7: Itu operatornya siapa Bang Wandi?
5: Sebelah saya Mas Febri.
7: Mas Febri, selamat bertugas.
5: Lagi
7: yang rapi,
5: mijetin kabel-kabel.
7: gitu ya.
5: Selamat diperbaiki.
7: Bertugas yang baik ya. Okay. Semoga selalu sehat.
5: Amin.
7: Terima kasih banyak. Buat Bang Wandi, sampai jumpa ya. Terima kasih. Bye.
5: Baik, terima kasih Bu Kartika. Sekarang kita ke pesawat telepon. Aduh, pesawat teleponnya gak bisa ya. Silakan untuk yang mau bergabung, saya tunggu. Halo, Senandung Malam.
8: Senandung Malam, ketawa ketiwi. Bagaimana PT Klais?
5: Senandung Malam, ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali.
8: Senandung Malam, ketawa ketiwi bukan cuma sekali tetapi berulang-ulang kali, betul?
5: Kiu-kiu.
8: Nikiku.
5: Lama gak ketemu Bung Benny Jo nih.
8: Masa sih?
5: Iya kan, kayaknya iya.
8: Iya betul. Kalau dengan
5: di jamnya Dharma kali atau si iya. Linda kali.
8: Linda ya, ini kalau Mas Wandi juga perasaan sering juga sih, cuma mungkin ada jaraknya ya.
5: Iya benar, saya cuma malam tuh cuma Kamis, Jumat, kemudian hari Minggu.
8: Oh, kalau di acara Ruang Rindu atau Mas Wandi closing itu.
5: Nah, kalau itu Ruang Rindu jamnya si ini sekarang, Mbak Linda.
8: Oh. Hari Rabu ya.
5: Rabu benar.
8: Ya malam Kamis. Terus Mas Wandinya kapan kalau Ruang Rindu minggu depan?
5: Iya, pekan depan tanggal 7 itu kayaknya saya deh.
8: Oh, itu deh. Nanti coba-coba gabung.
5: Oh, 2 pekan lagi berarti. Siap. Bung Benny Jo mau lagu apa?
8: Western songs bisa.
5: Enggak, ini Indonesia. Tahun 80-90.
8: Si dalam negeri ya. Dari tahun berapa, Mas Wandi?
5: 80-90. Salam aduh. Buat Bang Benny Jo. Tadi saya lupa kok. Maaf ya, Bu Kartika.
8: Oh iya, Bu Kartika ya, sering juga tuh disapa ya.
5: Bu Indi.
8: Bu Indi itu.
5: Bu Indi juga salam ya buat Bang Benny Jo. Minggu lalu Indi gabung.
8: Iya, ada gabung ini lewat tapi WA kayaknya setting WA di saya di Ruang Rindu.
5: Iya.
8: Memang si Ibu ini kalau di Burger Nasional susah masuknya. Aduh, banyak. Ini kan seluruh provinsi, seluruh Indonesia, jadi susah sih.
5: Iya, benar.
8: Ya ini 80-an, 90-an. Waduh, apa ini lagu ya? 90-an.
5: Ada Glenn, Keen, Frankie, Ebit.
8: Kalau ku tak bisa itu dari slang itu
5: ku tak bisa gitu.
8: Jauh darimu itu tuh.
5: Bisa. Oh, judulnya enggak bisa tapi bisa kok. Boleh.
8: Iya, judulnya kan ku tak bisa kan?
5: Tapi bisa kok di sini.
8: Oh iya, tapi bisa sih judulnya ku tak bisa tapi masuk playlist kan gitu.
5: Siap, oke. Mau nyapa-nyapa silakan.
8: Mas Wandi yang tugas, tetap semangat ya. Semangati, salam untuk keluarga, salam sehat. Pisan deh ya, tentunya bersama keluarga yang pasti. Kita menyapa. Ini yang jagoan dari Palu udah gabung belum nih?
5: Yang pertama beliau, Bu Farida.
8: Oh, Ibu Farida kok dilawan.
5: Tapi Bung Benny Jo pernah loh pertama ya?
8: Iya pernah kalau di apa
5: setelah
8: ya?
5: Ruang Rindu kayaknya ya.
8: Iya, setelah Ruang Rindu kita stand by, pokoknya tak habis orang men ikut cari dan pasar.
5: Siap, oke.
8: Okay. Okay. Ibu Farida penelpon pertama dipertahankan ya Ibu Farida. Penelpon pertama terus.
5: Dapat setrikaan biasa.
8: Iya. Terus ada siapa lagi? Ibu Indi, Ibu Yuni, Ibu Kartika yang pasti tetap disapa itu. Ada Ibu Janura, terus ada Bunda Yoseli.
5: Guria.
8: Iya, di Singaraja siapa? Ibu siapa ya?
5: Siapa?
8: Ibu Resmi.
5: Cek Guria kalau mau telepon silakan telepon, coba aja WhatsApp-nya kosong loh.
8: Itu ya kasihan deh lu kalau jari-jari.
5: Bawa nih ganteng dari WA nggak mau diangkat, tolong sampaikan salam ke Benijo ganteng.
8: Oh iya iya. Kuria, oh itu aduh si Kuria juga itu pahlawan-pahlawan doang rindu itu. Kalau si Kuria masuk, aduh langsung kacau bintang tamu, langsung nyanyi si Kuria kalau ada bintang tamu.
5: Loh kan nggak bisa keangkat nih si Kuria. Oh si Kuria. Ada ini beradu sama siapa ini ya? Si Kuria sama siapa ini? Ya udah lanjutlah.
8: Paling-paling beradu sama Pak Andi Batam itu, so pasti.
5: Oke.
8: Okay. Jangan banyak bercanda gitu kan, nanti di belakang kasihan juga ya. Ada Pak Andi Batam, terus ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, ada Rani di Rani Ternate, terus ada Sari Banjarmasin. Ini kayaknya pendatang-pendatang baru ya di Denpasar ya. Terus ada Ken Arok juga ya, Ken Arok apa kabar, salam sehat. Ada teman saya juga, Ayunya belum gabung,
5: belum.
8: Ayu juga belum gabung, ayo yuk gabung. Si Kuria juga lagi berusaha nih di belakang.
5: Udah di belakang udah nunggu.
8: Oh, udah?
5: Udah nunggu.
8: Yang di belakang nungguin siapa? Ibu Kuria?
5: Cik Kuria.
8: Wah, paling dari Tebet, waduh kalau Tebet masuk paling ribut seluruh Indonesia. Cerewet orangnya, Pak Cikuria itu cerewet orangnya, mantap. Aku suka dengar kalau di berjaringan nasional, kalau Cikuria masuk, waduh, itu memang ya. Terus, dan seluruh fans aja tanpa terkecuali, Pak Widi Made, hampir ketinggalan nih, Pak Widi Made di Tokyo, Jepang. Buat Mas Wandi, makasih. Okay. Selamat malam.
5: Baik, terima kasih Bung Benijo. Kita ke WhatsApp ya.
9: Malam.
5: Hah?
9: Halo.
5: Halo.
9: Senandung malam. Apa tadi?
5: Senandung malam. Tadi. Ketawanya bukan cuma sekali, tapi berkali-kali.
9: Berkali-kali ya.
5: Kiu-kiu.
9: Senandung malam bukan sekali, tapi berkali-kali ya. Memang kiu-kiu. Harus begitu. Bang Wandi, aduh lama kali kah. Saya bisa bergabung nanti diketahui sama Bapak Widi, Bu Farida. Ini sudah.
5: Iya, diketahui sama Bung Benijo juga.
9: Nah itu Benijo, memang Benijo tadi udah banyak itu luar biasa aja. Kalau masuk juga di berjaringan Nusantara juga, wah luar biasa juga dia tuh. Ah, Benijo ganteng sama Bang Wandi nih. Bang Wandi, ya. Masih ada lagu kah?
5: Boleh, lagu panjang pasti.
9: Saya ingin lagunya dari Borisa Iya ya, bisa ya?
5: Siapa? Risa?
9: Borisa Iya, Borisa Iya tuh.
5: Lagu tahun 80-90?
9: Borisa Iya, tapi judulnya lagunya Maria.
5: Lagu 80-90 ya?
9: Iya, itu bisa masuk loh di tahun 80-90.
5: Maria dari?
9: Bori, tulisnya Bori, Saia.
5: Saia.
9: Maria. Maria, dari tahun 80-an deh.
5: Oh, oke.
9: Okay. Bisa gak tuh Bori, Saia?
5: Tapi di kalo playlist gak, bisa... gak ada. Di playlist gak ada. Di playlist...
9: Gak ada. Kalau lagu dari Arfi Malaholo?
5: Ada. Apa judulnya?
9: Ada apa di situ yang Arfi Malaholo?
5: Kau tercipta untukku, meniti pelangi, Nita, selamat datang cinta, permata hati, jerat, hidup yang
9: jerat.
5: Suci. Oke.
9: Okay. Jerat ini lagi jerat.
5: Jerat.
9: Oke, dan gak capek-capek nyarinya ya, Bang Wandi. Ya. Tadi sudah banyak panjang lebar, udah Bang Benijo juga, Bu Farida perdana, memang Bu Farida tetap bertahan ya, harus bertahan terus Bu Farida. Bapak Widi, terus Bu Daresmi, Bu Dayos, mungkin masih di Jakarta Kak Bu Dayos, ya. Bu Kartika, terus siapa yang di ibu siapa sih ini ya tuh?
5: Janura.
9: Janura yang rujak, siapa sih yang rujak? Bunda Resmi ya?
5: Bu Indi.
9: Oh Bu Indi ya, malam-malam ini, wah bahaya nih Bang Bu Indi ini ya. Jangan-jangan.
5: Saya suka.
9: Sehat terus ya Bu Indi, rujak malam-malam ini. Kan biasa begitu Bang Wandi, kalau mau rujak yang aneh-aneh pasti jangan-jangan, ya nggak tahu deh. Oh. Itu masih pertanyakan. Ketawa Bang Wandi.
5: Bu Indi, hah? Jangan-jangan Bu Indi.
9: Bercanda guru ya, jangan dimasukin hati Cik Guria ini. Terus apa lagi ya, pokoknya aduh Bang Namo sudah singgol-singgol Cik Guria, belum kesenggol Senggo. Oh, tadi ada Bang Luhut ya, Bang ya, Luhut itu Horas ya, Bang Luhut. Sehat terus buat Bang Luhut sekeluarga di sana. Siap. Juga buat Caca Ayu atau Ayu Sabah ya. Enggak gabung Caca Ayu ya. Sehat terus ya sama Dede Fatimanya ya, sama keluarga semua di sana. Siap. Itu saja Bang Wandi, sama siapa tadi Bang Wandi?
5: Salam dapat dapat salam lagi dari Bu Indi.
9: Oh iya, salam. Jangan-jangan apa-apa-apanya dong kayak lagunya Isya dari Windy. Malam-malam ngerujak kan aneh ya Bang Wandi ya.
5: Kalau tapi kalau Bu Indi harus... justru nggak ngerujak itu aneh. Karena siapa? Tiap malam Bu Indi.
9: Tiap malam memang dia. Tiap malam orang ngerujak. Aku caunya maunya itu siang kan lagi siang-siang panas-panas serik gini kan. Ini malam mau tidur. Pasti kan ada tanda-tanya, jangan-jangan apa-apa-apanya dong. Apa-apanya. Titip
5: Puspa itu.
9: Udah nanti jadi rame. Oke deh Bang Wandi, sama operator yang ganteng. Selamat bertugas, pulang hati-hati. Salam buat keluarga di rumah ya. Tuhan memberkati, selamat malam.
5: Baik, selamat malam. Terima kasih Cik Guru ya. Halo, salam Bunda, ada masuk. Bu Kartika ya, dari Bu Kartika. Oke. Tadi Bu Farida, Mas Wandi titip salam untuk Pak Andi Batam ya dan juga Purnama Sari. Oke. Okay. Kemudian tadi Mas Andi requestnya, Mas minta aja Bu Indi rujak yang pedas pasti sembuh. Iya benar sih ya, biasanya. Mas minta lagu pasrah. Pasrah, pasrah. Makasih Mas, salam untuk semuanya. Oke. Okay. Kita ke lagu dulu ya. Sudah ada 5 penelpon. Ada Tenda Biru Desi Ratnasari, kemudian juga ada Pasrah dari Ermi Kulit buat Mas Sandi, Bu Kartika, buku ini aku pinjam, Iwan Fals, kemudian juga ada Ku Tak Bisa dari Slang, dan terakhir Cik Guru ya, requestnya Harvey Maleholo dengan Jerat. Masih dengan Wanda di sini di Senandung Malam.

relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuma bilang ketemuan rumah, karena saat gempa di rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial. Keburu HP-nya mati. Bencana nggak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Dan pasar malam ini.

Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,

0: dan Pasar malam ini.
1: Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam. Untuk sesi ketiga, kita masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an ya. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung di WhatsApp boleh di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon di 0361-222-161. Kita angkat penelpon pertama. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Senandung Malam.
1: Senandung Malam, Bu Jingga, Bu Ratna Jingga.
2: Bang Wandi, kalau minta apa, mau request lagu, Bang Wandi cari Akang aja ya.
1: Oh, boleh. Lagu cewek apa cowok?
2: Cewek.
1: Oke, siap.
2: Ya, ini berarti mengingat waktu. Salam-salam juga Bang Wandi, Kang.
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Iya, buat Bang Wandi, makasih sudah angkat telepon. Semangat selalu dan selalu sukses, sehat.
1: Amin.
2: Diberkati Tuhan Bang Wandi.
1: Amin.
2: Pribadinya Bang Wandi bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Yang ada di rumah.
1: Siap.
2: Lanjut. Salam buat Ibu Janura, Ibu Kartika, Gemas, Bu Rutmi, Bu Indi, Kak Rahma, Bu Ani, Bu Farida, Bunda Yoslin, ada Teddy Inda, ada Eci Kuria, ada Bang Cliff, ada Pak Widi di Menaek, sekeluarga di Tokyo, Pak Andi Yuristira, Pak Andi di Batam, Bang Luhut, Pak Mangkuk dan Pak Mangku dan sama-sama Jo, Bang Wandi. Semua dapat salam dari Ibu Ratna.
1: Okay.
2: Salam kompak semua, salam sehat.
1: Amin, amin.
2: Diberkati bersama keluarga masing-masing.
1: Amin, amin.
2: Soalnya mengingat waktu, Kang.
1: Iya,
2: supaya
1: benar.
2: Yang lain bisa tergabung.
1: Siap.
2: Buat Bang Wandi, terima kasih. Selamat malam, Senandung Malam.
1: Malam. Malam Bu Jingga yang ada di Manado ya. Kita ke pesawat telepon. Halo. Selamat malam, Senandung Malam. Halo. Halo. Ya, berarti gak bisa masuk ya. Halo. Halo. Suaranya belum bisa masuk nih. Oke, kita hold dulu. Kita ke WhatsApp ya. Halo Bu Resmi.
3: Halo juga Bang Wandi. Gimana kabarnya?
1: Sepertinya menggigil saya di sini.
3: Kok bisa? Ininya matiin dong biar nggak menggigil.
1: AC.
3: Jangan pakai AC. Iya.
1: Udah. Sudah aman kok.
3: Sudah aman ya. Emang kalau nggak pakai AC nggak bagus gitu yang Bang Wandi kalau lagi siaran gitu ya, terganggu nggak?
1: Sumuh.
3: Oh gitu ya.
1: Iya kan, kita di ruangan kaca dengan lampu-lampu banyak.
3: Iya, kalau nggak pakai AC gitu malah kepanasan gitu ya Bang Wandi ya?
1: Iya benar. Gitu.
3: Oh. Kalau gitu AC-nya diiniin doang, jangan di full gitu ya?
1: Iya benar.
3: Biar nggak kedinginan.
1: Aman tapi. Bu Resmi gimana? Sehat?
3: Astungkare sehat Bang Wandi, bisa mengudara. Tadi di Singaraja Bang Wandi, maaf ya ini baru gabung gitu.
1: Oh, pantas. Ya. Tapi emang jam ya gabungnya kan Bu Resmi jam segini.
3: Iya. Tadi ke Pro 2 dulu, enggak ngikutin. Pertama kan lagu Bali di Singaraja ya, enggak ngikutin. Ke Pro 2 lanjut gitu. Okay. Kontek-kontek Pro 2. Habis Pro 2 baru ke Pro 1 gitu. Tadi sebelum ke Pro 2 Singaraja ke Bangka Tengah. Itu daerah mana ya itu Bang Wandi, Bangka Tengah itu ya di TikTok itu.
1: Oh, emang
3: Bangka Belitung punya ya?
1: Emang ini. Emang ada?
3: Ada orang ini orang buka TikTok langsung disapa halo gitu.
1: Pro
3: ya
1: berapa?
3: Udah balik nyapa halo.
1: Pro berapa?
3: Orang itu kan ini ya. TikTok itu bukannya
1: Iya.
3: ini nggak ada pro-pronya gitu.
1: Oke. Kalau di Bangka Tengah itu di mana? Oh iya benar, di Provinsi Kepulauan Bangka
3: Bangka
1: Belitung.
3: Belitung punya ya?
1: Benar, di Bangka Belitung.
3: Oh iya. Ini radio mana Bang Bangka Tengah gitu.
1: Oh,
3: Pas lagu-lagu
1: oke.
3: tembang gitu, lagu-lagu kenangan gitu. Ini sekarang juga lagu kenangan kan ya?
1: Ya, tahun 80-90
3: Iya
1: Indonesia.
3: deh. Lanjut ya biar nggak lama-lama gitu ya. Ntar lama yang nungguin di belakang gitu ya Bang Wandi ya.
1: Iya.
3: Kalau Bias Asa ada nggak dari Paramitha Rusady?
1: Paramita, kayaknya ada.
3: Bias Asa.
1: Bias Asa, wow.
3: Ya,
1: Ada ini.
3: bukan biasa, bias asa gitu.
1: Ada.
3: Ada ya.
1: Ada.
3: Kalau Bang Wandi mana nggak ada, semuanya pasti ada. Ya
1: Ya,
3: udah.
1: kebetulan ada.
3: Oh, kebetulan ya deh. Makasih ya Bang Wandi atas
1: Oke.
3: kesemuanya. Salam-salam dulu. Tadi ada
1: Siap-siap.
3: Bu Jingga. Makasih callingannya Bu Jingga. Selamat malam, sehat selalu ya Bu Jingga. Semoga diberkati. Emang Bu Jingga itu Kristen ya Bang Wandi ya?
1: Iya benar, kayaknya sih
3: Oh.
1: sananya
3: Ya, orang
1: bunda ya.
3: ngomongnya diberkati pasti ya di Kristen dia punya.
1: Iya.
3: Kalau Astungkar gitu ya Hindu, kalau
1: Hindu
3: Alhamdulillah gitu ya
1: Muslim.
3: Islam.
1: Iya benar juga.
3: Bener ya. Ya udah lanjut lagi ya Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang juga, Bu Indi juga, Bu Kartika juga ya, Bu Farida, sama Gek Mas. Gek Mas sekarang jarang monitor ya.
1: Oh,
3: Gek
1: benar.
3: Mas. Anwar juga ya, Anwar juga jarang kayaknya ya.
1: Oh, jarang.
3: Anwar, Pak Pak Krispati juga ya. Bang Beni Ju, Bang Nasrun juga, Bu Indi, Bu Farida, Bu Kartika ya, Pak Widi juga sama Kak Rahma. Kak Rahma tadi ngeliat nggak ya?
1: Hah?
3: Kak Rahma,
1: Uh-uh.
3: ya, nggak ya?
1: Nge-like. Masuk
3: Kak
1: gitu
3: Rahma,
1: maksudnya.
3: Diona,
1: Masuk, masuk.
3: masuk ya?
1: Masuk.
3: Diona juga, terus siapa lagi? Piola gitu ya, yang
1: Piola.
3: mirip-mirip suaranya Mbak Ayu itu ya?
1: Iya.
3: Ya, sama Pak Sanggulan ya, sama Mas Bro, sama Pak Sandi, Pak Andi juga, sama Pak Putu Pendese, sama Pak Mangku juga, Pak Nyoman juga ya deh. Untuk kesemua-kesemuanya digabung aja
1: Oke,
3: ya, dari
1: siap.
3: A sampai Z, dari timur sampai barat gitu ya. Ya udah Bang Wandi, thank you, bye-bye.
1: Oke, bye. Bye-bye. Terima kasih Bu Resmi. Sekarang kita ke pesawat teleponnya. Halo, selamat malam, senandung malam.
4: Halo, selamat malam, senandung malam.
1: Tambo
4: Ciu.
1: Malam-malam lagi. Nah, biasanya Kak Rahma itu jarang dua kali ya?
4: Udah. Ini udah yang kedua kalinya, udah gabung dua kali ini. Waktu itu sama Bunda, pembuka sama penutup.
1: Siap.
4: Eh Bang, Bang, nggak boleh lagi gabung, ntar nggak ini lagi nanti.
1: Kenapa?
4: Ini baru nyambung udah nelpon langsung ya.
1: Dia manja, dia manja, manis jarah, mandi jarang.
4: Berarti dia ini wanita wanita selalu nih kayaknya.
1: Dia manja, dia ganas dia kalau di luar, tapi kalau di rumah atau di dekat wanita dia jadi kucing. Bener.
4: Siapa tikusnya, siapa tuh tikusnya, siapa?
1: Siapa nggak tahu.
4: Mickey Mouse, Mickey Mouse.
1: Karama mau lagu apa?
4: Ibarat burung dara, ikatlah kakiku, ku telah jadi milikmu.
1: Nah lo siapa
4: namun
1: itu?
4: Kau cabut bulu di sayapku, maka lumpuh. Nah tuh kan itu udah tahu sudah lagunya itu soalnya.
1: Lumpuh ingatan.
4: Bukan,
1: jadi,
4: bukan. Jangan cabut bulu sayapku.
1: Jangan cabut bulu sayap. Siapa penyanyinya?
4: Ada Jamal Mirdad,
1: oh,
4: ada versinya Hetiko Sendang. Mana suka
1: Jangan
4: Tapi kan yang mintanya cewek ya lah, dari cewek aja deh. Etikus Endang.
1: Etikus Endang itu kayaknya pernah diputer ya? Nggak ya, belum ya?
4: Belum. Baru sekali ini Karama minta di sini nih. Kalau di Denpasar baru sekali ini.
1: Jangan cabut uban. Jangan cabut nyawaku. Oh.
4: Jangan cabut bulu sayapku.
1: Oke.
4: Ada ketemu.
1: Yang ada. Oh ini tahun.
4: Yang ada yang ada nggak apa-apa.
1: 78 nih di lock kayak 78. Dikunci kalau 78.
4: Oh.
1: Kalau tadi siapa yang cewek?
4: Tiko Sandang bisa berarti itu. Masalahnya kan Jamal Mirdad perdana yang nyanyi lagu ini.
1: Etikus Endang. Coba cari ya. Etikus Endang. Hah? Kok gak ada? lebih gak ada lagi.
4: Gak ada?
1: Gak ada.
4: Lagi ini aja deh. Udah. Lagu Nika Ardila udah naik tadi?
1: Belum.
4: Nika Ardila aja.
1: Belumnya? Mau disebutin gak?
4: Kalau aku bisa terbang, aku pasti akan mencari dirimu. Kalau aku bisa terbang.
1: Kalau aku bisa terbang. Bentar, itu agak nge-lag nih. Bentar. Bu Janura ditunggu ya, Bu Janura. Oh, ma off turun Bu Janura.
4: Janura dari Bu Mulyati yang kelupaan tadi salamnya juga buat Bunda Resmi, Get Mas yang juga belum disalamin gede.
1: Nik Adila. Judulnya apa tadi?
4: Kalau aku bisa terbang.
1: Kalau aku bisa terbang. Kok enggak ada ya?
4: Enggak ada juga.
1: Bentar. Kayaknya tahunnya itu.
4: Ada tahun 90. Kalau enggak, yang Betere Senatanya judulnya sama itu. Ada duetnya juga ada tuh sama Betere Senata.
1: Tuh kan benar. Ini tahunnya
4: masuk, okay. Tahunnya masuk itu.
1: Kayaknya sih masuk ya.
4: Kok masuk. Enggak ada lagunya.
1: Iya. Udah. Oke. Okay. Coba.
4: Ada.
1: Ada kayaknya ada.
4: Yang siapa tuh versi siapa?
1: Nika.
4: Nika. Ya, apa? Ya, dia versi duetnya ada sama Betere Senata. Betere Senata sendiri juga ada.
1: Oke. Okay. Siap.
4: Oke. Okay. Salamnya kan udah komplit nih ya, udah tambahnya tadi yang kelupaan tadi itu. Tadi buat Ibu Wegati, buat Ibu Janura, buat Bunda Resmi yang gabung tadi, terima kasih buat salamnya, buat Gemas, dan buat Bang Benijo ya, salam sejahtera dia. Bang Benijo dia habis gabung di RRI di Padang barusan tadi.
1: Oh, siap.
4: Salam Batambu juga buat Wandia, sehat selalu setelah keluarga. Dan salam Batambu juga buat Bang Kuspati dan buat Putri Yasmin di Jakarta, sehat selalu.
1: Oke.
4: Okay. Terima kasih Wandia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam. Dengan senang hati ya Kak Rahma. Oke, kita langsung ke WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Halo.
1: Selamat malam.
5: Halo,
1: kakak.
5: Selamat malam.
1: Iya, dengan siapa?
5: Ini dari Manado dengan Ibu Esther Lita.
1: Oh, Bu Esther Lita. Kok nomornya beda?
5: Iya, ada WhatsApp yang satu.
1: Iya, enggak ke save kalau ini nomor ini.
5: Cadangan.
1: Oke, siap. Sehat ya, Bu.
5: Sehat, ya. Walafiat.
1: Oke.
5: Alhamdulillah.
1: Mau lagu apa, Bu Esther Lita?
5: Tahun berapa ya? Tahun 90-an ya?
1: 80-90.
5: Oh, kalau begitu Lola Drakel masuk ya.
1: Siapa?
5: Lola Drakel, Tersanjung.
1: Tersanjung?
5: Ya, tersanjung Bung Wandi.
1: Tersanjung. Kayaknya ini ya, siapa nama yang nyanyi? Tersandung saya, tulisannya tersandung.
5: Tersanjung ya, maksudnya tersandung. Tersanjung di Pak Denpasar aja.
1: Oke, okay, siap.
5: Tersanjung ya. Dari Lola Dragel. Tersanjung dirimu sayang.
1: Saya kira ya. Lagunya ini lagu sinetron Tersanjung.
5: Oh iya, ada juga di sinetron yang pemeran utama itu Bang Wandi. Saya ingat.
1: Tersanjung siapa tadi nyanyi?
5: Lola Dragel.
1: Lola.
5: Lola Dragel. Aduh, tas Leo ini sama cuma Lola Dragel.
1: Oh, Lola Dragel. Oke, okay, ada ternyata ya.
5: Kalau enggak ada dari Bang Wandi aja.
1: Lola Dragel itu ternyata cowok ya. Saya pikir dari cewek makanya tadi.
5: Cowok ya.
1: Siap, ada.
5: Mantan. Wih. Mantan ke dulu.
1: Ayah. Siap.
5: Oke. Okay.
1: Ada.
5: Masuk ya.
1: Masuk, silakan.
5: Oke. Mantap. Jaga tuh. Jangan lama-lama. Mbak Wandi sehat selalu ya. Amin, bahagia amin. Bersama keluarga ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, lanjut yang barusan lewat. Mbak siapa ya? Janura?
1: Bukan. Tadi siapa? Bu Kak Rahma.
5: Oh iya, Kak Rahma, suaranya empuk-empuk.
1: Iya, renyak. Sering nyanyi. Sama kayak iya, Bu Esther Lita juga.
5: Mbak Rahma ya, ini salam ya dari Esther Lita. Terus ada Bu Janura, selamat malam Bu Janura. Terus yang ada di Tokyo juga salam kenal ya. Lupa namanya siapa
1: Pak
5: kah
1: Widi.
5: Yang
1: Tokyo? Pak Widi.
5: Bang Wandi ya.
1: Pak Widi, Widi.
5: Pak Widi, Widi. Yeah. Terus ada Krispati, selamat malam Krispati, ada Nuna Ayu. Terus ada Bang Andi di Jambi, di Batam juga ada Bang Andi, ada Bang Luhut. Terus ada Ibu Farida, ada di Palu ya. Terus ada Ibu ada Cikuria, terus ada Tedinda, ada semua-semuanya. Semua-semuanya dirangkul. Siap. Dengan penuh kasih, salam persahabatan walaupun hanya di udara. Dan kembali buat sudah bahasa Manado ini. Buat Bang
1: Wandi. Ya. Pak Widi Bang di Wandi. Tokyo.
5: Drakel.
1: Salam tuh dari Bang Wandi, sampaikan salam dari Cik Guria.
5: Oh ya, Cik Guria ya sudah aku salamin tadi. Cik Guria, salam salam sayang ya dari jauh. Oke, okay. Sehat-sehat ya bersama amin. Keluarga juga. Bang Wandi yang baik okay. hati, yang rajin menabung dan
1: tidak sombong.
5: Tidak sombong, selalu baik hati kepada semua pendengar RRI Pro 1 Denpasar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Dadah
1: bye-bye. Baik, terima kasih Bu Esther Lita ya. Kita angkat satu penelpon lagi. Masih sanggupkah atau masih buat? Oh, lagunya tapi kayaknya ikutan ya. Wah, ini lagi adu kekuatan nih Pak Widi dan juga Pak siapa nih? Oh, Pak Widi, Pak Nyoman Triputra Banyu Atis lagi adu kekuatan. Bu Janura juga. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Pak Widi.
6: Halo, selamat malam.
1: Malam Pak Widi.
6: Selamat pagi kah?
1: Selamat pagi. Pagi di sana ya. Pak Widi ya, di Jimbaran ada bunga-bunga yang mirip sama ini apa namanya sakura. Bunga sakura gitu. Tapi bukan bunga sakura. Karena tadi lagi kelihatan di jalan. Wah, bagus.
6: Apa warnanya putih? Apa
1: warna apa? Putih sama warna agak putih biru gitu.
6: Oh, biru ya?
1: Ada yang pink itu sebelahnya.
6: Mungkin. Oh iya, iya. Biasanya itu ada pink ke putih-putihan itu tuh ya, warna macam-macam warna bunganya, sakuranya. Kecil apa besar-besar?
1: Agak besar sih. Cuma dia ya, tinggi besar, sekarang. Ya. Kalau dulu dia rimbun banget. Kalau sekarang kayaknya dipotong tuh agak. Jadi dahannya itu agak lebih tinggi. Gak terlalu kotor. Biasanya kotor. Bukan kotor sih. Maksudnya gugur dia gitu.
6: Oh iya betul-betul. Ya, kalau musim bunga sakura itu harus ada gugurnya. Gitu. Gugur. Terus musim hujan. Habis hujan, habis musim gugur itu baru tumbuh lagi bunga gitu.
1: Iya benar.
6: Kalau kena hujan tuh lagi gini dah jatuh-jatuh bunganya. Bagus ya?
1: Bagus.
6: Oh, ada ya, kuat ya. Masih di sana mungkin panas ya. Biasanya sakura itu untuk daerah dingin gitu. Biasanya.
1: Iya, biasanya.
6: Mungkin macamnya lain ya sakuranya.
1: Siap, oke. Okay. Pak Widi.
6: Sama di Maluku.
1: Lagunya ada 4 lagu sudah kayaknya nih.
6: Iya, udah mau ikutan aja ya.
1: Ikutan
6: ya. Nanti takut gak ada keputar dan nyidat 40 menitan. Ya.
1: Benar-benar.
6: Lanjut, salam-salam. Yang di belakang siapa ya?
1: Di belakang gak ada. Ada Bu, gak ada ya. Bu Janura. Tapi kayaknya kita Janura. Gak keburu. Ha-ha.
6: Oh iya. Salam lagu ya, yang ditampung ada berapa?
1: Ada 4.
6: 4 ya. Ya cukup lah lagunya, waktunya ya untuk cukup. Salam-salamnya aja dulu
1: silakan,
6: dah.
1: Silakan.
6: Salam yang pertama buat Bang Wandi sehat selalu. Ada amin. Agak sedikit suaranya lain ya.
1: Benar.
6: Menular
1: ya. Dunia lain.
6: Apa ada
1: flu. Lagi flu.
6: Oh iya, berarti ini ya dari rumah ini atau siapa itu
1: iya,
6: ya?
1: Iya benar.
6: Iya ya, betul ya. Iya. Pasti si anak itu ya keluarga. Dari,
1: karena di sekolah lagi musim flu dia.
6: Iya betul kena. Anak-anak sekarang di mana-mana dengar itu. Iya.
1: Oke siap.
6: Musim sekarang musim sakit. Betul. Belum ada hujan ya?
1: Belum di sini belum ada hujan Pak Widi.
6: Wah ini. Jengar aja juga kerik ini sama, nggak ada hujan juga. Bang Wandi di Sanggau itu katanya hari ini lebat sekali hujannya sampai nampung iban hujan di sana kan sering nggak ada hujan semua nangis sampai sawah-sawahnya itu kekeringan. Hari ini katanya hujan lebat katanya ya melebihi lah gitu. Bisa nampung air. Bersyukurlah dan pasar kering ya.
1: Iya kering. Siap Pak Widi, silakan.
6: Ya, mau salam. Jalan-jalan dulu ya ada Bu Bojanura, kemudian ada Bu Parida, ada Ayu Masuk di Maluku Tengah, ada Bung Binijo tadi juga dengar, ada Jingga Ratna di Manado juga, ada Ken Aro, Bunda Yoseli di Jakarta, Pak Andi di Batam, kemudian ada Purnama Sari, ada Bang Anwar, Mas Andi di Manang-Maning, Bang Edu, ada Bang Yuno di Pulau Buton, ada Bang Luhut, Bu Indi, Bu Resumi, ada Bu Gemas, ada Bu Andi di Gunung Talang, Mbak Esterlita, Pak Nasrul. Ya. Yang baru lewat siapa itu ya?
1: Ada, itu tadi Bu Esterlita.
6: Ah, itu Bu Esterlita ya? Dari Manado kan?
1: Iya benar.
6: Makasih siapanya. Kemudian ada Pak Nasrul di Palu, Beli Gopinda di Lampung. Ada Jakarta di, Jakarta itu ada Ciguria di Jakarta. Ada Pak Tami di Amlapura juga, Pak Mangkurumo di Banyuwangi, Pak Mangku Ketut di Wijana, di Kelunggung, di Hamamati, Tigawase, Bukateka, di Bunduk Bestale, Mas Bro, Wan Usu, ada Pak Madiswara juga di Tabanan, kemudian ada Pak Putu Benese, Bung Kesipati, di Makassar ada Pak Viola, Pak Karahma di Padang, kemudian Bu Tiara di Kendari, Bang Leman. Ya untuk semuanya ada salamnya ya di rangkul ya.
1: Okay.
6: Ya. Buat Bang Darmi sehat selalu bersama keluarga. Semoga cepat sembuh.
1: Bang Wandi. Terima kasih ya
6: Bang Wandi. Selamat malam. Bang Wandi.
1: Siap, selamat malam Pak Widi. Terima kasih. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Nah, sepertinya kita tidak bisa mengangkat telepon lagi. Karena sudah ada beberapa lagu yang harus saya putar di sini. Ya, buat yang mau bergabung mungkin besok lagi kali ya. Oke, saya hadirkan buat Anda ada ini Paramita Rusadi dulu ya, buat Bu Ratna, Bu Resmi, ini spesial buat Anda.

0: penanganan bencana alam, kita tidak boleh hanya menyiapkan sebelum dan juga sesudah melakukan berbagai upaya penyelamatan diri saat terjadi bencana.
1: Kita juga harus tahu apa yang dilakukan ketika bencana alam telah terjadi dan sudah berhenti untuk waktu itu.
2: Jika Anda masih dalam bangunan setelah gempa bumi, maka langsung keluar satu-satu dari bangunan dengan tertib. Tetap tenang, namun waspada. Hindari menggunakan eskalator atau lift. Lebih aman pakai tangga darurat atau tangga biasa. Periksa apakah tubuh Anda terluka. Telepon atau minta pertolongan jika terjadi luka parah pada Anda atau orang di sekitar Anda.
3: Aduh, susahnya cari tongkok.
4: Tenggorokan.
3: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
4: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
5: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
6: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
7: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
8: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
9: Artinya indigo.
8: Indigo.
9: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
10: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
11: Oke. Yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
12: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
11: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
13: Denpasar.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Dan pasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Dan pasar malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Dari Jalan Hemerik nomor 70 Denpasar, kita sudah di penghujung waktu ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di sini malam hari ini, banyak ya ketawa ke TV-nya. Karena bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Ada Cik Guria, kemudian juga ada Bung Benny Ju, ya Bu Kartika, Mas Sandi, Bunda Tiara, kemudian juga ada Bu Rana Jingga, Bu Resmi, Karama dua kali malah ya, Esther Lita, juga ada Pak Widi ya, dan Bang Luhut ada, Bung Krispati juga, Bu Indi, Bu Farida. Untuk malam hari ini ditutup tadi penelpon terakhir Pak Widi ya. Terima kasih banyak Pak Widi yang ada di Tokyo. Untuk yang belum bisa bergabung ya, mudah-mudahan besok bisa bergabung lagi ya di Senandung Malam. Untuk Bu Janura, kemudian juga ada Deona tadi ya. Kita ketemu lain waktu ya, mudah-mudahan besok-besok bisa ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di ruang dengar Anda. Saya Wandi Aziz dan juga Mas Febri pamit undur. Kita

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia.

0: saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.

0: 101 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kembali Hari Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai jam 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan Sukma putarkan untuk menemani hari Senin Anda pendengar. Dan juga setelah ini kami juga akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Hindu relay dari Pro 1 Singaraja, yang tentunya hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Satripu dan Satguna dalam agama Hindu, dan tentunya juga bersama dengan narasumber kami Bapak Iputu Wilase. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti Mutiara Pagi relay dari Pro 1 Singaraja.
3: Untuk memberikan masukan tambahan, mari kita diskusi untuk mencapai, meningkatkan, mencari kebenaran, yang mendekati kebenaran itu sendiri. Saya akan mulai dari Satripu. Itulah enam musuh yang terdiri dari enam, yaitu kama itu nafsu, krodha itu marah atau dikuasai kemarahan, dan lobha itu rakus, moha itu bingung, madha itu adalah kesombongan, keangkuhan, matsari itu iri hati. Bahkan kalau pegawai kita bicara pada pegawai kita 1621, barang siapa dalam hidup ini mengumbar tiga hal saja dari musuh itu, yaitu kama, krodha dan lobha, itu akan mengantarkan yang atmo nanti menuju pintu gerbang neraka. Nah, pilihan ada pada kita. Kalau ingin nanti pada saat kita mati, atma kita tamasya ke neraka, penuhi itu atau lakukan hal itu. Tapi kalau ingin nanti atma kita ketika kita mati tidak ketemu dengan neraka atau bisa terhindar dari hal itu, maka hindarilah dalam hidup ini. Itulah intinya pada saat itu. Oleh karena itu, perlu kita usahakan dalam hidup ini bagaimana menghadapi musuh itu, Satripu itu. Kalau kita andaikan sebagai musuh itu adalah sebagai penyakit dalam diri kita, maka itu harus dicarikan obatnya. Obatnya itu adalah lain adalah Satguna. Itu adalah enam kebijakan. Saya akan sampaikan, kalau kamu itu raga, itu nafsu, kebalikan itu adalah santuse. Santuse itu rasa damai itu. Ya. Kemudian ditambah dengan mendalami ajaran yama niyama dalam agama Hindu, panca yama berarti dan panca niyama berarti. Panca yama berarti itu pengenalian diri secara lahir, dan panca niyama berarti itu adalah pengenalian diri secara batin. Saya secara umum aja, nanti umat sedharma, bapak-bapak yang sudah seperti Pak Malayase dan yang lainnya, mudah-mudahan bisa menyampaikan tambahan nanti itu. Kemudian krodha itu kemarahan, itu bisa diatasi atau dilawannya itulah kesama, sabar, dan prema. Prema itu kan cinta kasih. Kemudian kesama, prema itu bagaimana menghilangkan marah itu. Itu di Sarasamucaya pasal 94 itu kesama, dan 95 itu adalah bagaimana melupakan kesalahan orang lain supaya kita bisa seperti ular meninggalkan kulitnya itu. Pada saat mengkules, dia mengkules di satu tempat, pada saat selesai tidak ingat kembali lagi. Begitulah harusnya kita melupakan kesalahan orang lain atau yang kepada kita, supaya kita tidak ingat kembali pada kesalahan orang lain. Tapi sebaliknya, kalau kita pernah ditolong oleh seseorang sampai mati menjelma pun harus diingat itu. Itu anunya, bedanya itu, kebalikannya. Kalau kita dijelekkan itu harus dilupakan, sedangkan kalau dibantu itu harus diingatkan. Kemudian lobha. Lobo itu adalah rakus itu. Untuk mengatasi kerakusan itu, rakus, demit termasuk di dalamnya, itu kebalikannya senang mendandung punya. Dan mendandung punya itu udah ada cara. Mulailah kita dari barang-barang tidak kurang berharga gitu, bisa ikhlas, lalu tingkatkan kepada yang lebih mahal dan seterusnya, sampai mendandung punya itu dengan yang disebut dengan abayi dana. Itu termasuk dana yang paling tinggi dalam ajaran itu. Dan abayi dana itu bagaimana bisa kita bisa membuat orang itu tidak punya rasa takut kepada kita, tidak punya rasa minder dan sebagainya, itu selalu membahagiakan dalam arti positif. Itu yang dimaksudkan. Kemudian Moho itu bingung. Bingung itu mengapa kita bisa bingung, itu diakibatkan karena awidya. Awidya itu bukan bodoh sebenarnya, arti sebenarnya hanya kurang tahu gitu, dialesan. Jadi bukan bodoh, itu obatnya adalah awidya, harus ada pengetahuan. Dan jinyana itu, jinyana itu bisa disebut, bisa diartikan jinyana itu adalah guru, malah pengetahuan. Barang siapa yang memiliki jinyana, yang memiliki pengetahuan, itulah bisa disebut guru gitu. Atau di dalam kehutan suci itu disebut dengan kawi kanan. Kawi kanan mamu nahang sekancan pangering tamati sami. Itu karena kawi kanan itu jadi jana pengetahuan, itu bisa disebut sebagai widi sekali gitulah katanya. Kemudian madu itu bingung, kesombongan. Itu harus ditaklukkan dengan rasa ngandap kasor. Itu winaya. Dengan ngandap kasor, winaya itu artinya ajaran. Orang yang sudah belajar banyak itu bisa merenahkan sifat sombong, sifat madu itu. Kemudian iri hati itu harus dibalik dengan metri. Karuna itu, metri. Ya. Bagaimana kita kalau yang iri hati itu kan sering disebutkan SMS. Senang melihat orang susah, harus dibalik, harus kita suka melihat, senang melihat orang suka, sukses, gitu. Bahagia gitu. Makanya dalam gurta kalau bahagia kan lah, kalau kita ada orang bahagia kita harus ikut. Tapi kalau ada teman yang menderita juga kita harus ikut, dalam artian memberi bantuan, pertolongan dan seterusnya. Nah itu sebagai pengantar aja, silakan nanti.
4: Dan bahkan kalau sekarang seharusnya tidak diumbar, malah sekarang marah apapun diumbar-umbar genten ya. Bukan neraka, nanti saat di neraka mendapat sesuatu tadi dikatakan ya. Tapi malah sekarang langsung biasanya dapat neraka dunia genten karena ya bilang genten. Nah punapi niki pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar, bagaimana Anda melihatnya niki? Padahal sudah wenten genten satripu sebenarnya pengendalinya niki. Tadi sampun disampaikan saat guna, gitu. Sudah ada sebenarnya niki penetralisirnya, penawarnya, gitu. Pun api Anda melihatnya saat ini, fenomena saat ini di masyarakat, gitu. Ngiring ya, berdiskusi bersama, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disampaikan di line telepon 24644 ataupun di WhatsAppnya niki di 0811-399-9790. Nah, tapi kalau membahas saat ripu dan saat guna niki, Pak Putu, mungkin di tengah perkembangan kenten, kalau Pak Putu melihat juga satripunya banyak kenten dan terlihat kenten nggih kaman pidan kan engkebanga gati ya. Kenten kalau sekarang kok malah edengange gati ya. Kenten kalau tadi dikatakan sebenarnya ada pengendalinya, tapi sekarang malah tantangina sahane kenten punapi Pak Putu sebenarnya niki.
3: Karena begini ya, kalau kemarahan itu akan tidak bisa ditundukkan dengan kebencian juga gitu. Malah orang-orang bijak gitu seperti Sang Buddha pernah mengatakan kemarahan itu tidak akan pernah bisa ditundukkan dengan kebencian. Dia hanya bisa ditundukkan dengan cinta kasih gitu. Hanya itu yang bisa mengalahkan mereka. Ambillah contoh dalam cerita Sutusumo misalnya. Si harimau setelah mendapat sentuhan dari Sutusumo, nangis dia setelah makan anaknya. yang jani ne mungkin macan ngeling kan 120 lah ibu sing nawang pengkolan. Nah, itulah kena sentuhan cinta kasih. Oleh karena itu bagaimana ini harus perlu latihan. Makanya ide kertas nanti dalam Gurdan Suci mengatakan bibit sayangi pamula apa enggak di situ mende kena manulung anak gitu. Sehingga seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang dan seterusnya kan begitu. Jadi kalau kita ingin menolong orang, bibit sayang dulu tanam dalam diri kita, baru akan tumbuh pikiran untuk menolong orang lain. Tapi kalau kita tanam bibit benci, marah yang tumbuh begitu aja. Dan kemarahan itu tidak bisa pernah akan dikalahkan dengan kebencian itu.
4: Dan itu perlu dilatih terus ya, sebenarnya.
3: Banyak ambillah contoh orang-orang besar itulah dalam hal itu, seperti Mahatma Gandhi. Saya baca beliau kan minta kepada jaksa penuntut umum supaya yang nembak itu dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Begitulah orang-orang yang berjiwa besar dengan rasa cinta kasih. Tapi kalau kita istilah Bali, apalagi sekarang zaman kali ini dikatakan gedeg manusia itu dimuncuk cungohnya gitu, nengel gitu. Bantes nenenge dengan sebuah apa ngengking neneng, apa kuangan, serut pelengannya gitu, mengkerengan gitu. Karena di zaman kali ini kan ada empat yang mudah menyulut terjadinya pertengkaran.
4: Api, Pak, betul.
3: Di satu pada miras. Maaf ini bukan merendahkan, kita sastra mengatakan begitu. Kadang-kadang ingin gedak gedipal bang berikan ke hukum, minum malah berdek ngaku mabuk kan gitu. Berikan ke hukum. Sudah itu pada tempat-tempat pelacuran. Pergi ke komplek ngangon mungkin sing mayah sing uyut ya anu ne petugas ya ne ngerakse barang itu ke itu. Kemudian pada tempat pada anu harta benda. Sehingga sekarang kan sering berita baik di RRI maupun di media elektronik anu banyak orang yang tidak tanggung-tanggung membunuh saudara kandung, orang tua demi dapat bagian lebih daripada harta kekayaan itu. Itu yang terjadi. Oleh karena itulah bagaimana di zaman kali ini kan harus kita jangan sampai hanyut. Ini yang harus diusahakan. Telah saat gunung itu kita sebagai obatnya itu salah satu
4: itu. Itulah. Sebagai obatnya, Keter. Dan tidak tanggung-tanggung juga banyak yang mengumbar lobe misalnya. Sebenarnya lobe ini ke musuh kita, tapi sekarang malah diumbar. Bangga aja jadi anak lobe gitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin perlu dilatih.
3: Mian bani ya, jangan sampai begitu.
4: Baik. Niki Pak Jero Maliarse, banyak sekali kayaknya ketikannya. Jolituni niki mau ikut bergabung kan. Bu Ari Ring Banyar Tegal juga selamat pagi, juga Bu Janura Ring Bangli sudah mengirimkan WhatsApp-nya nyarengin dumun katanya niki Bu Ari katanya sambil jualan sambil mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja Pak Putu pagi-pagi untuk Jagrewinung. Engge kita sapa dumun wonten sira niki selamat. Ya, terlalu lama ya Heni ya. Terus malih ring 0362 24644 niki nggih. Wonten Pak Jero Maliarse, Om Swastiastu, Pak Putu sebagai narasumber niki Satripu dan Satguna dalam perspektif Hindu. Topik niki mengingatkan kita sebagai umat Hindu bahwa ada 6 musuh yang harus dikendalikan dan Satguna sebagai pengendalian diri sehingga mencapai hidup dan kehidupan yang baik, damai, sejahtera, harmonis dan tentram serta bermartabat atau mempunyai harga diri. Jadi hidup sudah berbekal karma wesana atau perbuatan masa lampau waktu kehidupan sebelumnya. Maka terapkanlah triber, bersyukur, bersabar, berpikir positif, serta juga disertai dengan tri utama yaitu doa, usaha, dan keyakinan. Hidup sebagai umat Hindu mengendalikan 6 musuh juga menerapkan ajaran agama Hindu seperti kaya wak mane, berbuat, berkata, dan berpikir baik agar hidup ini tenang, damai, dan sejahtera, dan juga bahagia. Trihita Karana juga sebagai dasar kehidupan, karena Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan. Nah, sehubungan dengan itu, kendalikan nafsu satripu dengan selalu mulat sarire, mengoreksi diri tentang hal-hal negatif dan diri sendiri, sehingga mencapai tujuan agama Hindu Moksartam Jagadita ya Chaiti Dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau mempunyai ajaran dharma tetap sebagai pegangan kehidupan. Nah, demikian Niki sharingnya. Suksma pisan Pak Jero Maliarsa nggih, sampun mengirimkan WA-nya Niki, panjang sekali ketikannya gitu. Ya. Tapi kadang Niki Pak Putu mungkin tapi sebelum di tanggapi kita sapa dumun nggih Niki. Yeah. Pura Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, nggih, sarang sira Niki.
5: Yang Niki ring negara,
4: man. Pak Nyoman Niki ring negara.
5: Nggih,
4: durus-durus Pak Nyoman nyarengi Niki.
5: Yang Niki metak ya nggih. Heeh. Bentuk itu kepanggil di dalam jadi anu nggih. Mari menyerang dia di sini. Wenten itu yang akan gendang terdipa dengan dadah mendarah daging. Gendang ini kau tidak sesuai dengan zaman dahulu sampai sekarang. Karena wenten anak sekarang di sampun itu sampun api ini. Kalau ini dia yang matakan Malaysia. Sampun api itu anu cara mengatasi sadripu itu saduno gitu. Oh, ini kerja sama dikon dan ini pada sumbernya.
4: Nggih, sok sama Pak Nyoman.
5: Santi.
4: Oh, nggih, sok sama sampun nyarengi niki. Nah, pun api niki weten agedeg sampai mendarah daging sampai berapa turunan niki begandong gedege niki ten ilang-ilang. Pun api niki genten nggih. Malih ring 24644 mungkin mendengar Pro 1 wenten juga niki ring WhatsApp-nya. Dados nyarengi numun Om Swastiastu. Rajang Semang niki Ibu Janura ring Bangli.
6: Om Swastiastu Rajang Semang Mbak Eni. Sarang Pak Putu Rara Sumar. Niki titih asa ring mantan niki ya
4: kan.
6: Niki dan ya musuh dalam diri kita. Kemudian satribu niki 6 musuh yang ada. Jadi yang untuk mengendalikan biar tidak musuh itu terus jalan dengan baik dia di dalam diri kita dikendalikan orang sadguna. Ternyata niki minam yening salah satu sadribu niki kita tidak bisa mengendalikan seperti niki tapi meiti niki iriati niki kadang-kadang kan ada salah satu yang tidak bisa diolah terus-terus dia setiap ketemu orang yang lebih maju dari dirinya atau bencinya irinya bagaimana caranya dikejok terus tidak pernah hilang-hilang dikeben punapi ngolahnya untuk di saduna dike mangde timbul dengan punya dia iri hati nike kadang-kadang bedek-bedek orang timpalan jok luang dike kenana maju lebih maju dari dirinya dia aing mengkedinginan ngorte kemomai kadang-kadang dike tidak baik menerima ke dijelek-jelekkan karena dia iri. Nah, nabi cara nike Pak Kudu nah nike mantan ledangan suksema ngiri
4: santi
6: rayu-raja ngiri
4: nggih rahayu ibu reng Bangli. Nah niki fenomena apa lagi namangkin di media sosial ibu ya marena engedengan padahal belum tentu nike gelah nih pendidik ya. Kenan mindalnya ya sampun pun ortang kemumai ortang biar misi tambah-tambahine. Nah itu dia pun api ya niki kenan baik sampun 3 dumun nge wenten tadi Pak Jero Maliarsa wenten Bu Janura wenten Pak Nyoman niki reng negara durus dumun Pak Putu pun api niki
3: Pak Maliarsa tiang tanggapi tiang bersyukur ditambahkan seperti itu jadi sejalan pikiran tiangnya dengan beliau kemudian Pak Nyoman ada nak mekelung ngobrol gedeng. Ini kan nak kewah gading nyusutin penyakit yang kadang bekaratan gitu. Yang iraga bahasa Bali ini gitu yang ini. Yang iraga ngeh deweke misi daki gitu. Mari ada usaha untuk anu ngedasin nyusut gitu. Kemudian yang singgah iraga misi daki kadang kedasin deweke bahkan dependen sehingga karatan gitu. coba yen yen gedeg basangi yen tiang gitu memeke dumun gitu amonnya ngegegang binatrip terusang begedeg gitu lamun modong sudang gitu karena yen gedeg tuh tulurin kan anaknya sanggol bisa ninggak jalanan ngentungang barang apa ya boleh nih barangnya itu kan gedegi menguasai jalanan bakal tinggal ke nyandu peot batasnya mari sih ingat oh mari gedegi mukade nih mari ingatkan bahwa gedegi mukade yang sing itu nak jangan ganti yang nanti gedeg basang nih gedeg angun nyanggur dan sebagainya gitu ini ke harus dipisahkan memang belajar harus belajar apa kundungan yang gedeg yang ubah pangdadik ini apa keuntungan itu segede nih ke harus latihan dan latihan itu salah satu contoh yang tiang agetan bener konenten melah gede gitu apa kerana gitu tetapnya seduk wasang itu lah karena nakit tua kan nutur maluan kaki ini nutur pih dilah nasi nih gitu. Jadi gitu senyak seduk wasangnya karena gedeg yang jani bahas mahal kan luang untung dari segi anu berdikan ngonyang bahas kan itu nah, itulah harus renungan kita sering merenung apa untung ruginya yang gedeg yang tiang tuh dah martepukin gobane yang dinuju gedeg jokbo mulu bodoh bin yang ngetang bodoh nih bin sekian persen gitu oleh karena itulah kurangi berdik itu nih kemudian Bu Janura lagi itu anaknya memang iri hati itu kewah memang segebedek gitu. Tapi iraga harus kengkenang apanglah rasa simpatik tekan dimpal tekan sayang sayang ambillah contoh sering mari anaknya jani nuju rainan gitu misalnya nih muarung buka ke benda karena suan maturan beperagan kayaknya buka ke dagangannya ani iri hati pish ini rainan sing dadi metutup pasti ngelah bererong gitu bener itu nak iri tuh nak iri hati pokoknya ya sing ada harus jelek hati gedeg pasangnya meninggah deh berita ya ada anak dugaan atau sugihan kan ya ya gedeg bu itulah penyakit sebenarnya gitu yang mekelu-kelu sakit memang karena yang ngedegang timpal patuh umpama yang umpamakan seperti kita anu mentur timpal lagi tai timpal yang lekar bentur konden karuan kena tapi ragu beli mana malu lakar ngedegang timpal ragu bemaluan begedeg senyapulas padahal ane lakar bah apa dan silakakan kita itu iya. Belum tentu ya kena gitu lah iya. Ya nasibnya karmu wasane luang sengane pamaliase sing kena ya tapi ragu tetep kena nah itu harus ditenangkan apa untung rugi nih yang ragu terus gedeg gitu lah.
4: Apa untung rugi padahal kalau kita marah gedeg nih aja nyakitin ibu pedidih ya, sana nih ke nyesaknya sendiri kenten nge baik kita sapa dumun Pak Putu yeah. Sane male yang ikut bergabung nih Om Swastiastu Rahajang Semang.
7: Selamat pagi
4: Ayang.
3: Kira-kira Pak Somo
4: Pak Somo niki suarane nggih. Om Swastiastu. Nggih,
3: terus Pak Somo.
7: Namanya ini benar sekali dikatakan tadi tidak ada solusi lain kecuali melatih karena kalau seperti tadi kalau sudah karatan kalau nggak pelan-pelan dikerik tuh karatannya nggak pernah bisa bersih karena kalau iri itu ada di dalam hati di pikiran mana bisa bawa ke laundry atau pakai rinso atau nggak ada alat-alatnya tapi alat-alatnya karena di pikiran ya laki di pikiran dan ternyata kalau di yoga di tantra itu arahkan pikiran begitu lihat bahwa setiap orang setiap entitas yang kamu tidak suka itu adalah perwujudan Tuhan kalau setiap hari dilatih begitu nanti berubah pikiran karena pikiran itu berubah sesuai dengan apa yang kita selalu pikirkan. Kamu adalah apa yang kamu selalu pikirkan. Kalau kamu mau cinta kasih, ya pikirkan selalu cinta kasih. Salah satu sumber cinta kasih itu adalah Ya, sumber cinta kasih abadi itu adalah Tuhan. Jadi anggaplah gedeg bahasa niteken orang ke tetangga atau apa, ingat, wah itu juga adalah Tuhan, ada Tuhan di dalam diri orang itu. Gedeg bahasa niteken ini, oh itu adalah Tuhan juga di dalam. Kalau latih setiap hari begitu, nanti lama-lama pasti berubah pikiran. Karena kita kadang-kadang anggap itu hanya pengetahuan, padahal harusnya pengetahuan itu dilatih sehingga menjadi alat yang baik untuk berubah pikiran kita. Itu aja, terima kasih.
4: Thank you, Santi. Oh, aduh, tenang ya Niki. Yusuk semua pisah Niki, Pak Soma. Pikiran Niki akan berubah jika berubah dari yang dipikirkan, genten. Namun dipikirkannya yang baik-baik, ya otomatis terus, genten, ya. Terus yang baik yang diucapkan, karena kan katanya pikiran ke magnet, genten, Pak Putung, ya. Kalau pikirannya pun jelek, kan, Nike yang jelek-jelek jadi magnetnya tertarik.
3: Istilah Bali, Pak Sumono, apangkat dadi agol, dadi kebiasaan.
4: Jadi kebiasaan, genten, baik. Satu penelpon dumun Pak Putung, Niki, Rami, Niki sare nyarengin, Om Swastiastu, Rajang Semang, Niki.
8: Om Swastiastu, acal Bu Nyoman, Bu pengantar acara jar ramai.
4: Pak Jeremali Arsa sing puas iki WA mantan jar langsung telepon kenten Pak Jerenge.
3: Nggih, terus Pak Ali ya.
8: Om Swastiastu, Bapak Uki.
3: Swastiastu, nggih terus Pak. Okin.
8: Tapi sane kabar oleh Pak Soma ke becek pisang. Titiang wawahin kemantan. Benten ucapan suci, musuh maparo dan madoh ring awak ring hati deungguannya. Berarti musuh itu tidak jauh, ada dalam diri kita sendiri. Kerik-kerik sekali rawas Pak Soma wau, apang juga dikedas dengan ajaran-ajaran agama. Hidup ini memang sulit. Sat bawam tak bawati, apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi. Sehingga benar sekali Pak Soma dari Sanskrit menyampaikan, pikirkanlah yang positif, ulas asih. Jangan melandaskan diri pada yang Bapak sebut Pak Putih, sadribu. Karena sadribu itu yang berkati keras dalam diri, jaga-jaga sampai keturunan berikutnya, berarti lama-lama badan kita akan rusak diri dengan kotoran cadripu itu sendiri. Maka dari itu, sadarilah bahwa hidup ini susah. Sang Buddha menyatakan, ibarat berenang di lautan samudra. Siapa bisa berenang, selamat. Tidak bisa berenang, tenggelam pelemah dosa. Nah ini yang sulit akan dilakukan, tetapi bisa diasah terus menerus sehingga menjadi kebiasaan. Nah, itu barangkali Pak Putu ampure wenten kawas sering taliwan ngembas mana sering mengupure yang wenten rawas sidang iwan ngembas gengsin ampure
4: Pak Jero suksama Pak Jero rahayu Niki bisa diasah terus sehingga jadi kebiasaan katanya bisa ala biasa gitu katanya. Nggih, Pak Suardana juga mengirimkan WhatsApp Niki suksama Pak Suardana, salah pilih tujuan ajaran, salah satu tujuan ajaran agama itu apa ini? Oh, seperti menuju moksa ketemu keterikatan dan penderitaan karena baru dijanjikan moksa, bertahan pada pilihan yang salah yaitu kepuasan sesaat bukan kelepasan itu dungu, karena kebodohan membuat bertahan di petunjuk yang salah tapi dianggap benar sehingga terjadi kebohongan, fitnah dan kekerasan di mana-mana. Bagaimana Nika menurut Pak Putu katanya? Bagaimana salah pilih tujuan agama Hindu itu keliru seperti mencari moksa namun ketemu keterikatan dan penderitaan. Karena baru dijanjikan moksa, Jadi bertahan pada pilihan yang salah, yaitu kepuasan sesaat, bukan kelepasan. Nah itu dungu, karena kebodohan itu biasanya membuat bertahan di petunjuk yang salah, tapi dianggap benar, sehingga terjadi kebohongan, fitnah, dan kekerasan. Benten Pak Jero Dane, juga Niki Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Putu, selaku narasumber. Berbicara tentang pikiran dalam kehidupan, gerak tubuh, dan sebagai penentu segalanya. Dalam Sarasamuscaya disebutkan, apang ikang manah nimitaning suarga narake. Jadi yang jadi pertanyaan, bagaimana cara agar pikiran kita bisa fokus, karena pikiran Niki selalu ngumbare. Nah Niki, benten Bunda Budi juga di Tamlang, Niki Om Swastiastu, Bunda monitor Niki ngelebengan persiapan bekal menderap manyi, katanya Pak Putu Bumi itu jak naon nih Bunda Budi Niki, enggih kita tanggapi dengan Pak Putu. Terus Pak Putu.
3: Niki Ropel nih, seperti tadi Pak Sumo dengan Pak Maliase sudah begitu, itu perlu latih seperti saya katakan deh, apang indang tanti dadi agol menjadi kebiasaan. Patuh itu perlu dilatih. Coba irake terusan dia yang biasa melaksanakan kerjaan di 3 kali sabin misalnya sanjane jok plus jam 1 dan bisa apa ya keuangan itu akhirnya bangun kembali gitu. Nah itu yang dimaksud oleh Bang Dadiagol. Kemudian Bu siapa nih pikiran itu seperti kuda binal dia itu. Kalau dia dilatih pasti akan jinak itu lama-lama. Latihan ini penting gitu. Nike maksudnya karena pikiran itu adalah biang kerok. Jadi dari pikiran itu tumbuh bibit itu tumbuh itu apalagi nanti lingkungan pergaulan itu ibarat rambut. Seperti tadi Kak Pamela, kalau kita memikirkan yang jelek pasti jelek ketemu. Itu rambutnya itu. Oleh karena itu pikirkan yang baik-baik. Ajen berusaha yang baik juga ketemu yang tidak baik gitu. Apalagi umar gitulah. Oleh karena itu kita bisa meniru laut lah. Sebagai laut sudah namanya itu berapapun sungai yang masuk ke laut, laut itu tidak meluap dia. Begitu juga orang bijak. Bagaimanapun dia dapat ejekan dan sebagainya, beliau tidak akan marah. Itulah, itu amanat begawat gitu 270 tuh. Tidurlah laut itu supaya kita bisa tenang gitu.
4: Baik, tapi ada yang mengatakan nah ada batas gedegnya gitu ya. Mungkin ya. Nah Nike yang gimana pun api Nike harusnya sama-sama introspeksi diri kita Pak Putung ya.
3: Artinya kan marah itu boleh marah supaya bisa ditolerir ya tidak ya. Makanya kita harus apa sih untungnya marah, ruginya marah gitu ya. Sering saya katakan seperti Sokrates. Beliau itu kan orang suka diskusi, tapi istrinya itu rewel, marah saja. Tapi dia hikmahnya dicari. Suatu ketika pernah dia lambat diskusi dengan temannya. Karena lambat, terus dia mohon maaf. Maaf hari ini saya lambat karena istri saya sakit. Tapi saya malang hari ini juga gitu. Karena istri saya sakit, dia tidak sempat ngomel gitu. Sehingga saya tidak dapat pendidikan untuk menahan marah gitu. Itu imahnya cari, kalau punya istri cerewet itulah, atau siapa saja dalam hidup sehari-hari ini, kita bisa nerima itu dengan lapang dada, dengan baik, tidak marah, itu berarti lulus ujiannya. Hikmahnya dicari. Syukur kalau punya istri cerewet, berarti kita dilatih untuk tidak cepat marah itu.
4: Oke, wah, berarti suami Henny ini bersyukur Pak ya, Henny cerewet soalnya. Baik.
3: Harus kita cari itu hikmahnya kita cari.
4: Harus dicari hikmahnya, Ketan.
3: Jangan jeleknya aja dipikir itu.
4: Nah, Niki kalau Pak Suwardana Niki biasanya karena ada yang pilih tujuan agama Hindu, kadang ada yang keliru mencari mencari moksa ketemunya keterikatan penderitaan gitu. Gimana nih?
3: Makanya begini, moksa itu kan kebebasan gitu. Yeah, yeah. Terlepasan dari ikatan duniawi. Tapi zaman sekarang kan tujuannya mencari kesenangan rohani, tapi yang terpilih jadinya adalah keterikatan. Itu yang dimaksud kira-kira apa sebenarnya?
4: Iya, iya.
3: Saya hanya istilah Bali madi itu. Jadi untuk mencapai kemoksa itu, kebebasan itu, harus mulai sekarang pikiran itu dibebaskan. Karena pikiran itu ibarat kita memakai kacamata. Kalau Bu Eni sekarang pakai kacamata putih, masih pagi, semua orang kan terang kelihatan. Ane bodon berarti bagus kena itu. Iyan kacu selemangon jong mekejang peteng ane putih kacu selem depuk nih wale. Itulah ibaratnya kita melihat dunia ini. Kalau kita melihat dunia ini dengan rasa marah, jong mekejang adegin gitu. Mekejang adegin. Tapi kalau kita terima hidup ini dengan rasa bahagia, ini adalah karya Tuhan, fragmen Tuhan, kita jangan tertipu, itu berusaha kita butuh, ya tenang aja, dunia ini akan menyenangkan bagi kita.
4: Aja. Apalagi kalau kita pagi, kita langsung menyapa dengan senyum, ya. Otomatis nalan ya sarang ya, mekenyam kenten ya, aman subuh mesebeng kan, sembengan semua juga ikut jadinya mesebeng kenten mungkin Pak Putung ya. Wah luar biasa niki pagi niki pendengar Pro 1 RRI Singa Raja dan juga RRI Denpasar, amin sampun nyarengin kenten ya satripu dan satguna dalam agama Hindu. Tapi kadang Pak Putu dari tadi juga mari kita introspeksi diri kenten, berkaca pada diri. Tapi kadang kalau dikasih masukan sama orang lain, dikritik sama orang lain, ya langsung emosi kenten Pak Putu. Sing demen asane kritik ke kenten, sing demen dikasih masukan nih ke, padahal nih ke baik untuk membangun kenten biasanya pun api nih ke Pak Putu.
3: Memang ya, apa dan kewah kan tuh. Iya niraga pelihang kan gedeg itu memekade terus gedeg dan belong dan gitu. Harus kita terima yang ngidang anyake ane orang-orang suci itu kan disebut orang majinyane. Dia kan bisa memilah dan memilih mana baik buruk itu. Ane gelede kutange ya sing telepang gitu. Itu orang bijak seperti angsa itu. Kelihatannya dia minum lumpur, tapi yang dimakan adalah sari-sarinya aja. Yang jelek itu jangan dipikirkan. Itu harusnya kita. Itu. Tapi kita jarang bisa begitu masih gitu.
4: Iya, tapi kembali ke Pak Somo tadi dilatih dan ya. Dilatih.
3: Irage ajak lebihan nu gedegi main poli di otekian itu.
4: Itu dia Pak Putu sekarang, apalagi dengan tuntutan banyak hal gitu ya, tuntutan ekonomi, tuntutan di masyarakat ya, asane predikat predikat orang nih ke itu yang terpenting, gimana orang lain melihat kita, kita asane pang melah gen tepuk genten misalnya. Nah itu mungkin tuntutannya banyak nih ke asane tadi main voli dikatakan di pikiran gitu.
3: Makanya sering saya katakan nanti sering baca begal di bab 13 pasal 8. Setiap yang lahir menjadi manusia dibelenggu oleh 6 hal. Lahir. Dan kalau lahir pasti akan mati. Yang ketiga jari umur tua. Saya jadi uban, gigi kecak gitu misalnya. Terima aja begitu karena begitu kodratnya gitu. Yang berikutnya itu adalah wiyadi, penyakit biasa kita sakit. Kemudian harus pikiran yang sakit kayak wakang hati yang kita sakit gitu. Amun sakit hari yang kasihan nih dokter yang balian ane sekenal yang itu kasihan lagi kelem. Amun beketuang ternyata mati terakhir ya terima juga gitu. Kadang-kadang koma 6 bulan. Ada untungnya, syukurnya apa? Sakitnya sing asen gitu. Itulah harus kita syukuri. Kalau untung umur panjang, banyak ketemu dengan masalah, kebahagiaan dan jelek itu bahagia. Tapi kalau umur pendek, untungnya apa? Bedik nembukin unduk, itu aja. Harus terima dengan senang hati.
4: Cara balinya agak
3: ya, makanya duka penderitaan. Orang hidup tidak pernah ada bahagia aja ya. Pasti ada kewah. Amon takut kewah di hidup itu itu rirnya kan kalau kita makna ekstrim. Udah itu yang keenam dosa. Itu tidak ada orang yang putih mulus. Pasti tenden manpelih itu. oleh karena nikmati, karena itulah kodrat. Oleh karena itu seperti yang disampaikan Pak Maliase tadi, karma wasana itu akan menentukan nasib kita dalam hidup ini gitu. Karma wasana itu kehidupan, masalah kehidupan yang lalu, nasib dan karakter seperti tadi. Kalau memang karakternya sudah suka marah, susah sekali menghilangkan gitu. Yeah. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa seperti Pak Sumo, asal rajin gitu aja.
4: Rajin, rajin dilatih. Aduh, pendengar Pro 1, bagaimana pagi ini jagro winungu, jangan penange kenten nggih. Pasti semua ada kenten Pak Putu, saja sekarang dicoba niki biar meredam kemarahan, iri hati dan satripunya niki Pak Putu nggih. Suksomo pisan Pak Putu. Mungkin terakhir untuk closing kita niki, apa yang ingin disampaikan Pak Putu? Tekankan kembali niki terkait dengan topik kita pagi niki, satripu dan satguna dalam agama Hindu.
3: Jadi kembali mari kita usahakan, memang kita tahu ini musuh. Tadi Pak Malase ngutip Ramayana tuh. Raga di musuh mapare riati congonia dan mandoh riati. Kalau para Buddha Sirat itu ada kalimat yeke tanane risite, pada diri Prabu Dasarata semua hal yang enam itu tidak ada, artinya dijinakkan gitu dengan satguna itu. Amun ada masih riati jani gigisin sekebetikang pang sampe ngidang berbahagia melihat orang lain, jadi agawi sukaning lain bisa membuat kebahagiaan orang lain dan dalam mati positif.
4: Baik, wah kalau semua bisa dikendalikan seperti itu ya damai gitu Pak Putu ya, tidak ada pertentangan lagi sing ada menggonjekan gitu di dunia nyata maupun di dunia maya gitu. Apalagi sekarang kalau kita lihat media sosialnya Pak Putu saling jelekan gitu. Itu sudah kayaknya jadi kebiasaan gitu, seperti dikatakan Pak Putu, sebenarnya kebiasaan itu bisa dirubah jadi yang baik
3: pelan-pelan
4: gitu. Katanya karena orang bisa karena biasa kan. Semua bisa niki Pak Putu Wilase dari PHDI Buleleng niki memberikan topik kita di Jagra Winungu renungan pagi kali ini, satripu dan satguna dalam agama Hindu. Sok semua sana sampun nyarengin tadi wenten Pak Jerome Liarse ring Bondalem, wenten Pak Nyoman ring Negara, Bojanura ring Bangli, wenten Pak Some juga tadi nggih ring Sangsit, dan Pak Jerogede Dana, Bunda Budi ring Tamlang, Bu Janura ring Bangli, tadi sudah Bu Ari ring Banyar Tegal, Pak Suwardana, Pak Maderi Bawo juga. Ampur pisan niki pendengar yang lainnya yang sudah tidak bisa ikut bergabung karena waktu juga niki nggih. Ampur pisan dan kita nanti tetap ada renungan pagi kalau dari Senin, kemudian hari Kamis nih ke dari RRI Singaraja, Selasa, Rabu nih ke ring RRI Denpasar kita bergabung. Kita akhiri pendengar untuk renungan pagi kali ini dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Sant

Ketika pikiran dibentuk dengan ketenangan, kesucian dan pembatasan diri, maka kekuatannya akan bertambah besar. Apapun yang dia pikirkan, demikianlah yang dicapainya. Mari mengucapkan rasa syukur kita kehadapan Tuhan, Ide Sang Hyang Widiwasa, dengan mengaturkan Puja Trisandya.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu do, aprikos dening per.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali Hari Sukma kembali ya menemani ruang dengar Anda. Edisi Senin 28 September 2026, Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan pastinya semangat pagi ya untuk warga Denpasar dan juga sekitarnya. Selamat hari Senin. Pasti banget ya kalau hari Senin kadang ada rasanya Monday blues, alias mager banget ketemu hari Senin. Apalagi hari ini adalah hari Senin terakhir ya di bulan September ini. Tapi tenang aja pendengar, Sukma bakal hadir ya di ruang dengar Anda untuk menemani perjalanan pagi hari ini supaya makin ringan dan tetap ceria pastinya. Nah, pendengar Pro 1, supaya makin semangat menaklukkan hari Senin yang semakin membara, hal yang penting yang paling pertama nggak boleh kelewat jelas adalah sarapan ya. Mau yang praktis, cepat tapi nutrisinya juara, coba deh rutin sarapan telur rebus pendengar. Selain memang ini adalah sarapan yang praktis, cepat, nah nutrisinya juga juara. Tapi benarkah kebiasaan ini bagus banget untuk tubuh kita? Pendengar Pro 1 melansir dari laman rri.co.id, ternyata kebiasaan makan telur rebus di pagi hari ini terbukti secara ilmiah punya deretan manfaat yang luar biasa banget untuk tubuh Anda. Adapun beberapa alasan kenapa sih telur rebus cocok jadi menu sarapan hari Senin Anda. Karena yang pertama, kandungan proteinnya bantu memperbaiki sel tubuh, menjaga massa otot, dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi pas banget ya untuk mencegah kita ngemil berlebihan sebelum jam makan siang datang. Yang kedua pendengar, telur kaya akan kolin, nutrisi penting yang bikin saraf otak makin responsif, tingkatan daya ingat, dan juga bisa bikin fokus kerja Anda makin tajam seharian. Dan yang ketiga, kandungan antioksidan pada kuning telur ini juga bagus sekali pendengar untuk melindungi mata Anda dari paparan radiasi layar gadget. Sementara untuk lemak baiknya mendukung kesehatan pembuluh darah jika dikonsumsi dalam batas wajar. Jadi untuk Anda pendengar yang hari ini bingung mau sarapan apa, tapi pengen yang cepat dan praktis aja, nah Anda bisa sekali untuk langsung aja pendengar rebus telur ya untuk pagi hari ini. Dan tentunya proses merebus juga bisa bikin nutrisinya tetap utuh tanpa tambahan lemak atau minyak goreng berlebih. Cukup 1-2 butir telur aja pendengar setiap pagi, ini udah cukup banget untuk modal energi Anda mengawali pekan ya. Dan pastinya Hari Sukma masih akan temani ruang dengar Anda. Setelah ini pendengar, kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Last Child, Indahkah Perbedaan?

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Stadion Kapten Iwayan Dipta saat ini dikenal sebagai markas dari tim kebanggaan Pulau Dewata, Bali United. Stadion ini berlokasi di Desa Buruan, Kecamatan Blah Batu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Nama stadion ini mengambil nama salah satu pejuang revolusi fisik pasca kemerdekaan Indonesia, yakni Kapten Iwayan Dipta. Kapten Iwayan Dipta merupakan Komandan Pemuda Republik Indonesia atau PRI, Kabupaten Gianyar. PRI ikut bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Kapten Iwayan Dipta ikut bergerilya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipecah belah Belanda menjadi negara perserikatan. Beliau gugur pada usia sangat muda, yaitu 20 tahun pada 12 April 1946.
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, para pendengar Pro 1 Sukma akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai perakiran cuaca untuk hari ini di hari Senin 28 September 2026 yang tentunya akan disampaikan juga oleh rekan Agung Eka dari BMKG. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Baik, silakan.
5: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca untuk wilayah Bali hari ini secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi peningkatan kecepatan angin terutama di wilayah dataran tinggi Pulau Bali, dan juga perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, kemudian Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Denpasar. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih rekan Agung Eka atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali, dan juga pastinya untuk para pendengar setia Pro 1 yang hari ini harus tetap bekerja, berkuliah karena hari ini hari Senin gitu ya pendengarnya. Selalu berhati-hati di jalan dan jangan lupa juga untuk selalu pantau bagaimana sih kondisi cuaca di tempat tujuan Anda. Saat ini di Hayamuruk 70 Denpasar masih terpantau agak mendung pendengar, belum ada matahari juga. Tapi semoga cuacanya hari ini cerah ya. Dan pastinya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Termasuk sering gagal dengan resolusi? Coba metode SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Spesifik karena makin spesifik, resolusi Anda makin efektif dan mudah diwujudkan. Misalnya ingin rajin olahraga. Tentukan olahraga apa saja yang ingin dilakukan, berapa kali dalam seminggu, dan lain sebagainya. Measurable atau terukur karena yang terukur akan lebih mudah untuk diwujudkan. Misalnya ingin membeli suatu barang, hitung uang berapa yang harus ditabung setiap hari, minggu, atau juga bulan. Achievable alias bisa dicapai. Sangat tidak disarankan mengulang resolusi yang sebelumnya gagal. Fokus hanya dalam satu hal, realistis dan buat mudah dicapai. Relevan atau sesuai dengan kepribadian, karakter, keadaan Anda, dan pastinya bukan ikut-ikutan, sehingga lebih bermanfaat untuk diri sendiri. Terakhir, time bound, yang artinya memberi Anda waktu yang cukup karena jangka waktu pun harus realistis. Tips tambahan, sertakan mengembangkan passion dalam resolusi Anda. Cari tahu hambatan sekaligus solusinya dalam mewujudkan resolusi. Dan terus semangat karena setiap orang tentu memiliki fase naik dan turun, begitu juga dalam mewujudkan resolusi.

Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Pro1 untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya yang sudah mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai pukul 10 pagi nanti. Dan juga pendengar Pro1 masih seputar dengan sarapan telur nih. Kalau tadi kita udah bahas telur rebus, nah sekarang ada nih satu tradisi kuliner atau jamu tradisional ya yang sering banget kita temui apalagi di Indonesia. Dan biasanya itu ditambahkan dengan mengonsumsi kuning telur ayam kampung mentah. Nah, pendengar biasanya itu juga dicampur sama susu, madu, atau STMJ. Banyak yang percaya menu ini bisa bikin tubuh ekstra fit ya pendengar ya. Tapi benarkah berkhasiat dan amankah buat tubuh kita? Pendengar Pro1 melansir dari laman rri.co.id, kuning telur ayam kampung mentah memang kaya akan nutrisi padat seperti vitamin A, D, E, B12, kolin, serta lemak sehat dan antioksidan yang punya 7 manfaat utama bagi tubuh kita. Yang pertama pendengar, manfaatnya itu pastinya sebagai peningkat energi dan juga vitalitas instan. Lalu yang kedua menjaga kesehatan otak. Yang ketiga meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat menjaga kesehatan mata. Yang kelima mendukung kesehatan jantung. Yang keenam mempercepat pemulihan otot. Dan yang ketujuh menjaga kesehatan kulit dan juga rambut. Tapi ini pendengar Pro1 ada catatan pentingnya ya. Jadi pendengar Pro1 mengonsumsi telur mentah ini punya resiko paparan bakteri Salmonella yang bisa bikin infeksi saluran cerna atau keracunan makanan. Jadi kalau misalnya Anda mau mengonsumsi kuning telur mentah, pastikan telurnya benar-benar segar, bersih dari sumber terpercaya atau lebih aman lagi jika menggunakan telur yang sudah melalui proses pasteurisasi. Dan pastinya untuk pendengar Pro1, untuk ibu hamil, anak-anak, dan lansia sangat disarankan untuk tetap mengkonsumsi telur yang dimasak matang sempurna ya. Jadi pendengar memang khasiatnya itu ada ya, tapi faktor kebersihan dan kesegarannya pun juga harus dilihat, harus nomor satu gitu ya. Dan juga pendengar Sukma ingin sapa dulu ada Bu Januraga di Bangli yang sudah membersamai Sukma nih dari pagi tadi. Selamat pagi Bu Januraga, apakah sudah ngopi pagi hari ini? Semoga semua aktivitasnya bisa berjalan lancar ya di hari Senin ini. Dan juga ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem. Selamat pagi Pak Ketut Maliarse. Terima kasih sudah membersamai kami di Pro1 RRI Denpasar. Dan juga ada Bu Resmi juga. Selamat pagi Bu Resmi. Semoga semua pendengar yang sudah siap-siap untuk mau beraktivitas, sudah OTW juga, mau ke kantor, mau ke kampus, atau memang ada deadline yang harus dikerjakan hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk sarapan dulu ya. Tadi juga Sukma sudah membagikan informasi mengenai sarapan yang praktis yaitu adalah telur rebus. Dan pastinya pendengar Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan dengar dulu satu lagu dari Vidi Aldiano, Aku Cinta Dia.

0: ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
4: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Para pendengar Pro 1 untuk menemani tentunya Anda yang sedang siap-siap mau berangkat kerja atau kuliah. Setelah ini juga Sukma akan hadirkan untuk Anda Shocking Time dengan lagu Phil Collins Another Day in Paradise.
5: Phil Collins menulis langsung lagu Another Day in Paradise dengan mengambil perspektif orang ketiga. Ia mengajak pendengarnya untuk tidak mengabaikan orang yang disebut sebagai homelessness. Ini adalah lagu ketujuh dari Phil Collins yang berhasil menduduki peringkat 1 di chart Billboard Hot 100. Serta lagu yang syarat makna ini berhasil meraih kesuksesan secara global di akhir 80-an dan di awal.

0: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah berlangsung juga untuk Anda tadi Shocking Time dengan lagu dari Phil Collins, Another Day in Paradise. Dan juga pastinya setelah ini di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang tentunya akan menghadirkan banyak sekali informasi terupdate untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Hewan terutama ternak sapi terinfeksi atau kejadian luar biasa dari kedua penyakit itu terutama PMK ini akan otomatis berdampak langsung terhadap populasi produksi daging.
2: Dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,6 magnitudo.
3: Selamat pagi. Pengendalian penyakit mulut dan kuku serta lumpy skin disease penting untuk menjaga produktivitas ternak dan ketersediaan pangan asal hewan. Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 28 September 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait pengendalian PMK dan LSD menuju ketahanan pangan. Pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD dinilai penting untuk menjaga produktivitas ternak dan ketersediaan pangan asal hewan. Pencegahan melalui vaksinasi, pengawasan transportasi ternak serta penanganan hewan sakit perlu diperkuat.
5: Penyakit PMK dan LSD dapat berdampak terhadap produktivitas ternak apabila terjadi penularan. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan asal hewan bagi masyarakat. Praktisi dan pemerhati peternakan dan kesehatan hewan Dr. Hewan Ketut Gede Nata Kesuma kepada RRI menjelaskan, pengendalian penyakit perlu dilakukan melalui pencegahan, termasuk vaksinasi, pemisahan ternak sakit, disinfeksi, serta pelaporan kepada dokter hewan.
1: Langsung maupun tidak langsung, ketika hewan terutama ternak sapi terinfeksi atau kejadian luar biasa dari kedua penyakit itu terutama PMK ini akan otomatis berdampak langsung terhadap populasi produksi daging dan

0: produksi akan menurun secara signifikan, gitu, baik daging maupun yang susu.
1: Penguatan pengendalian juga perlu dilakukan melalui pengawasan transportasi ternak, edukasi kepada peternak, serta surveillance secara rutin untuk menekan resiko penularan dan menjaga keberlanjutan produksi ternak. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Mewujudkan ketahanan pangan menjadi salah satu ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu upaya untuk mendukung itu dilakukan dengan pengendalian PMK dan LSD.
3: Pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK dan juga lumpy skin disease LSD pada hewan ternak merupakan kunci utama dalam menjaga ketersediaan protein hewani demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Berikut adalah poin-poin penting mengenai pengendalian PMK dan LSD menuju ketahanan pangan. Pertama, ancaman PMK dan LSD pada sektor peternakan. PMK atau penyakit mulut dan kuku, penyakit sangat menular yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, dan babi, menyebabkan penurunan berat badan, produksi susu drastis, hingga kematian pada hewan muda. LSD atau lumpy skin disease, penyakit kulit berbenjol pada sapi yang disebabkan oleh virus, memicu kerugian ekonomi berupa kerusakan kulit, penurunan produksi susu, dan gangguan kesuburan. Dampak pangan. Penurunan populasi ternak secara langsung mengancam ketersediaan daging dan juga susu nasional, serta mengganggu program strategis pemerintah seperti makan bergizi gratis MBG. Kedua, strategi pengendalian pemerintah. Vaksinasi berbasis zona. Pemerintah mengalokasikan jutaan dosis vaksin secara tertarget ke wilayah endemik berdasarkan tingkat risiko dan kepadatan ternak. Biosecurity ketat, memperketat pengawasan lalu lintas hewan antar kabupaten dan antar provinsi, serta memperkuat fungsi pos pemeriksaan hewan dan balai besar veteriner. Penerapan kompartemen bebas penyakit, menyiapkan skema kawasan atau unit usaha peternakan mandiri yang menerapkan biosecurity ketat sehingga lalu lintas ternak sehat lebih cepat dan aman. Kemudian aksi kolektif, melibatkan peternak, akademisi, dinas daerah, hingga media untuk aktif mengedukasi masyarakat, serta menangkal informasi keliru atau hoax seputar vaksinasi.

0: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait pengendalian PMK dan LSD menuju ketahanan pangan.
1: Halo, perkenalkan nama saya Isya dari Batur. Menurut saya, pengendalian PMK dan LSD penting karena penyakit ini bisa menyebar dari satu hewan ke hewan lainnya dan mengganggu kondisi ternak. Kalau tidak dikendalikan, tentu bisa menimbulkan kerugian bagi peternak dan mengganggu aktivitas peternakan. Karena itu, penyakitnya perlu dicegah dan ditangani sejak awal.
2: Saya Made dari Kitamani. Menurut saya, menjaga kesehatan hewan ternak sangat berkaitan dengan ketersediaan pangan. Kalau ternak dalam kondisi sehat, produksinya bisa tetap terjaga sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Jadi, kesehatan ternak bukan hanya menjadi perhatian peternak, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan bagi masyarakat.
3: Saya tinggal tersebutnya suara asli Karangas. Menurut saya, peternak bisa menjaga kebersihan kandang, memperhatikan kondisi ternak, serta mengikuti vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Kalau ada ternak yang menunjukkan gejala penyakit, sebaiknya segera dilaporkan kepada petugas agar bisa ditangani dan tidak menyebar ke ternak lainnya.
0: Pendengar, penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Bali terus diperkuat melalui langkah pencegahan, pengawasan, vaksinasi, serta pengendalian lalu lintas ternak guna mengantisipasi potensi penyebaran penyakit. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan populasi ternak, sekaligus mendukung keberlanjutan sektor peternakan yang menjadi bagian penting dalam ketahanan pangan daerah. Berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada.
4: Selamat pagi Pak Kadis, berkaitan dengan pengendalian PMK dan juga LSD menuju ketahanan pangan di tanggal 28 September hari ini dari Dinas Pertanian Pangan Provinsi Bali.

0: sampai dengan saat ini seperti apa pemantauan pengendalian PMK di Provinsi Bali, Pak Kadis?
1: Untuk yang pertama adalah penyakit PMK dulu ya. Jadi penyakit PMK itu sudah lama tidak ada di Bali. Sudah kita vaksin semua. Yang dulu yang masih sisa-sisa kita sudah tuntaskan semua. Jadi untuk tahun ini sudah bebas dari penyakit PMK. Kalau PMK, dan walaupun sudah tidak ada lagi penyakit PMK, tetapi kita tetap melakukan vaksinasi. Kita laksanakan di seluruh Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk penyakit LSD, kalau tidak salah di awal tahun ini, Bali terjangkit penyakit LSD di daerah Jembrana. Daerah Jembrana sudah kita tangani dengan baik, berkolaborasi dengan pusat, mendapat bantuan sekitar 6.400 dosis vaksin LSD. Jadi kita sterilisasi daerah-daerah yang tidak terjangkit seperti Tabanan yang berdekatan dengan Jembrana. Kita memang nggak boleh melakukan lalu lintas dari Jembrana ke Tabanan atau ke daerah lain yang berdekatan seperti Groga itu Buleleng juga kita tidak izinkan untuk keluar masuk di sana untuk sapi dan kerbau. Nah, jadi untuk penyakit LSD itu sebetulnya adalah tidak membawa kematian untuk hewan dan tidak, tetapi cacat ya, cacat kulitnya yang diserang skin LSD, lumpy skin disease gitu loh. Jadi kita sudah mendapatkan bantuan vaksin dari pusat sekitar 6.400 dosis dan sekarang kita masih melakukan vaksin-vaksin untuk pencegahan. Jadi aman kok kedua ternak tersebut seperti penyakit sapi dan kerbau. Aman, tidak ada lagi terjangkit penyakit PMK dan LSD.
0: Ya baik, sedikit edukasi untuk masyarakat Pak Kadis, kalau untuk penyakit PMK dan LSD ini sebetulnya penyebab utamanya karena apa Pak? Virus atau ada hal lain yang nantinya hewan ternak agar masyarakat bisa waspada?
1: Untuk penyakit PMK dan LSD, karena Pulau Bali adalah di tengah-tengah, di sebelah baratnya ada Banyuwangi yang berdekatan sekali, sangat dekat itu. Jadi penyakit LSD, baik itu LSD dan PMK itu dari luar Bali, seperti Banyuwangi. Karena Banyuwangi lebih awal daerah tersebut sudah kena kedua penyakit ini. Sebetulnya kita sudah was-was, tetapi pelaku usaha kita tidak hati-hati membawa ternak dari Bali ke Jawa, balik lagi ke Bali. Jadi truk-truk atau orang yang melalui lintas itu mungkin virusnya nempel di angkutan atau di badan orang tersebut. Jadi penularan penyakit PMK dan rabies itu sangat cepat. Itu kan virus itu bisa dibawa oleh angin ataupun oleh kendaraan yang lewat masuk ke peternakan kita, jadi tertularlah di situ. Ya. Kalau untuk kerbau kemarin awalnya untuk LSD kerbau kita yang kena. Itu datangnya dari Banyuwangi, masuk Bali, langsung ternak kita kena. Tetapi sekarang sudah kita antisipasi dan kita larang keras untuk memasukkan kedua hewan tersebut untuk masuk ke daerah Bali. Seperti itu.
0: Baik, walaupun saat ini tidak.
1: Dari Lombok pun seperti itu, kita nggak boleh membawa. Baik itu sapi, kerbau, tidak boleh kita larang. Walaupun untuk kepentingan apapun itu, kita jaga daerah kita. Baik. Karena membawa dampak ekonomi. Seperti itu.
0: Baik, sangat ya. Tegas untuk dilakukan ya Pak antisipasinya. Tapi walaupun ya, iya walaupun tidak ada kasusnya sampai saat ini, apakah dinas tetap melakukan edukasi Pak?
1: Tetap kita lakukan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Dan kita melakukan vaksin pun tetap kita jalan, tetap kita lakukan vaksin ke daerah-daerah yang rawan terhadap penyakit kedua ini.
0: Iya, baik. Luar biasa. Izin Pak Kadis bisa sedikit sampaikan harapan atau mungkin himbauan kepada masyarakat terkait pengendalian PMK dan LSD menuju ketahanan pangan. Pak Kadis, silakan.
1: Iya, jadi masyarakat kita jangan khawatir untuk penyakit ini, tetapi kita selalu waspada. Karena kita sudah diberi bantuan vaksin oleh pusat sesuai dengan target-target yang telah ditentukan. Ya, walaupun kita dikasih banyak vaksin, tetapi kita tidak bisa melaksanakan mubazir juga. Kita kembalikan. Makanya kita minta vaksin sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk masyarakat ataupun ternak kita, mari kita jaga ternak dan jangan sampai ada orang yang tidak dikenal masuk ke kandang sehingga hewan kita tertular karena virus itu mudah dibawa oleh angin seperti itu.
0: Demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada, SPMAGB. Semoga bermanfaat untuk Anda.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa dangkal yang terjadi sepanjang minggu ketiga bulan September itu tidak dirasakan masyarakat.
4: Sesun Geofisikal Denpasar mencatat 28 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
5: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 1,8 sampai 4,6. BMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal itu diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 82% atau 23 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 17% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
4: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 23 kejadian gempa bumi dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,6 magnitudo.
5: Sementara berdasarkan kedalaman, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 19 kejadian, 9 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah, antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi, dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
4: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 19 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 9 kejadian.
5: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 22 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Serta 6 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
3: Dua industri kecil dan menengah atau IKM binaan Dekranasda Kabupaten Tabanan, yakni Surya Wenawan Abadi dari Pejaten Kecamatan Kediri dan Mahataksu Leter dari Desa Marga Daupuri Kecamatan Marga, menjadi perwakilan Tabanan dalam Krianusa 2026 yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 30 September 2026. Pameran yang mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Perajin Mendunia itu menghadirkan 410 stan dengan melibatkan 257 peserta dari berbagai unsur, antara lain Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya mengatakan, keikutsertaan Tabanan menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi kria daerah, sekaligus mendorong para perajin meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Menurut dia, Tabanan memiliki beragam produk kria mulai dari tenun, keramik, anyaman, terakota, kulit, hingga kerajinan inovatif berbasis keberlanjutan. Karena itu, dukungan terhadap produk lokal akan terus diperkuat agar karya perajin tidak hanya dikenal di tingkat daerah. Dua produk yang dibawa Dekranasda Tabanan menunjukkan karakter berbeda. Surya Wenawan Abadi memproduksi kerajinan terakota, sedangkan Mahataksu Leder memproduksi kerajinan berbahan kulit. Informasi selanjutnya, pendengar, pendidikan di era kecerdasan buatan atau AI tidak cukup hanya mengajarkan siswa cara menggunakan teknologi. Siswa perlu dipersiapkan agar mampu memahami dan menghadapi perkembangan AI dalam kehidupan sehari-hari.
6: Itu yang menjadi masalah saat ini, karena setiap orang pengennya gampang, tapi kita sebagai pendidik yang harus membatasi.
7: Pentingnya menyiapkan siswa menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu pembahasan dalam International Conference on Leadership in Education atau ISLE 2026 di Bali. Pembahasan tersebut disampaikan Wakil Rektor 3 ITB STIKOM Bali, Associate Professor Yudi Agusta, PhD, setelah memberikan materi pendidikan berbasis AI untuk mendorong kewargaan global di Harris Hotel dan Residence Sunset Road Minggu 27 September kemarin. Yudi Agusta mengatakan terdapat perbedaan antara mengajarkan siswa menggunakan AI dan mempersiapkan mereka hidup di tengah perkembangan AI. Menurutnya, siswa perlu memahami dasar AI termasuk bagaimana teknologi tersebut dibuat agar dapat menggunakannya dengan baik.
6: Kalau kita ngajarin AI kan menggunakan AI cuman menjelaskan bagaimana. Tapi kalau kita ingin menyiapkan siswa, itu agak lebih dalam pengertian tentang AI yang dipahami, dasarnya dari mana, karena AI itu kan dibuat, bukan sesuatu yang langsung jadi. Jadi harus mengerti bagaimana dibuatnya supaya tahu menggunakannya dengan baik.
7: Yudi Agusta menambahkan pendidik perlu membatasi penggunaan AI dalam proses pembelajaran. Siswa tidak dianjurkan langsung menggunakan jawaban yang diberikan AI, tetapi perlu mengolah kembali informasi tersebut dan menuliskannya dengan cara yang berbeda.
6: Itu yang menjadi masalah saat ini, karena kan setiap orang pengennya gampang, tapi kita sebagai pendidik yang harus membatasi bahwa kalau dapat jawaban jangan langsung pakai seperti itu, harus melakukan sesuatu yang tadi saya sudah menyampaikan, minimal tanya balik 5 kali gitu misalnya, supaya dapat jawaban yang berbeda dan kemudian menulisnya dengan cara yang berbeda.
7: ISLE 2026 mengangkat tema kepemimpinan pendidikan melalui pemanfaatan AI dan bahasa untuk mendukung keberlanjutan. Kegiatan tersebut mempertemukan akademisi, pendidik, peneliti, praktisi pendidikan, dan peserta dari berbagai negara dengan pembahasan seputar pendidikan, AI, bahasa, serta keberlanjutan.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Imbas aksi protes dan blokade yang dilancarkan para sopir truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pelayanan penyeberangan Selat Bali mendadak melumpuh. Dampak dari ketegangan di Ketapang tersebut memicu kemacetan parah di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, sejak Sabtu malam hingga Minggu 27 September 2026.
8: Jadi akibat antrean karena adanya aksi protes dari supir di Pelabuhan Ketapang.
9: Imbas aksi protes dan blokade yang dilancarkan para supir truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, layanan penyeberangan Selat Bali mendadak melumpuh. Dampak dari ketegangan di Ketapang tersebut memicu kemacetan parah di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, sejak Sabtu malam hingga Minggu 27 September 2026. Ribuan kendaraan terpaksa tertahan dan mengantri hingga puluhan kilometer untuk bisa menyeberang. Puncak kepadatan terjadi pada Sabtu malam, di mana ekor antrean kendaraan meluber hingga sejauh 10 kilometer dari areal pelabuhan. Hal tersebut juga ditegaskan Kanit Lantas Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, AKP Kukuh Immanuel, dalam laporan video saat melaksanakan pengamanan arus lalu lintas Sabtu malam.
8: Jadi saat ini ekor antrian sudah mencapai di Bahtemor, kurang lebih 6 km dari Pelabuhan Gilimanuk. Jadi akibat antrian karena adanya aksi protes dari supir di Pelabuhan Ketapang, sehingga akses yang akan masuk keluar Pelabuhan Ketapang tertutup dan berdampak terhadap pelayanan di Gilimanuk.
9: Hingga Minggu siang, antrean kendaraan dari arah Bali masih terpantau mengekor di pintu masuk pelabuhan hingga ke kawasan Monumen Lintas Laut Gilimanuk. Menanggapi situasi ini, AKP Kuku Immanuel menegaskan guna mengurai benang kusut kemacetan, Polres Jembrana menerjunkan personil tambahan dari Satuan Lalu Lintas dan Satuan Samapta di berbagai titik krusial.
8: Saat ini personil masih melaksanakan kegiatan pengaturan guna tertibnya antrean. Dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada pengguna jalan agar tertib pada antriannya guna ketertiban dan keselamatan kita bersama.
9: Lumpuhnya kantong-kantong parkir di dalam pelabuhan tak hanya memadati Jalan Nasional dan Pasar Gilimanuk, tetapi juga memicu keresahan warga lokal. Demi menghindari kemacetan utama, sejumlah oknum supir kendaraan besar nekat menerobos dan menyusup ke gang-gang pemukiman warga. Lurah Gilimanuk Ide Bagus Tony Wirahadi Kusuma menegaskan pihaknya menerima banyak aduan dari warga yang merasa ruang geraknya terisolasi akibat kendaraan besar yang memadati kawasan permukiman tanpa pengawasan ketat. Padahal rapat koordinasi bersama kepolisian dan pihak ASDP telah digelar sebelumnya, namun peningkatan arus kendaraan tetap tak terbendung. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakin Tohpati Denpasar. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
10: Pelatih modern yang kita kalau mau mengejar ke pasar global, kita bicara Indonesia emas, kita bicara prestasi internasional. Dari daerah inilah yang harus mulai mencanangkan diri menjadi pelatih-pelatih.
5: Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakin Tohpati Denpasar 26 hingga 27 September 2026. Sertifikasi kompetensi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Permenpora Nomor 8 Tahun 2026. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP Port, Muhammad Yudianto Arifandi, Minggu 27 September 2026 mengatakan sertifikasi kompetensi ini menjadi keharusan bagi seorang pelatih olahraga. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
10: Dengan adanya era globalisasi, kemudian dengan menyambut Indonesia Emas 2045, ada lagi sekarang sudah masuk ke era ekosistem olahraga modern, maka Permenpora memaksakan untuk pelatih olahraga sebagai muara, sebagai garda terdepan untuk kepada atlet-atletnya, maka standarisasi dibuat.
5: Yudianto Arifandi secara khusus mengapresiasi langkah cepat Perbakin Bali untuk mengikut sertakan para pelatihnya dalam sertifikasi kompetensi dan menjadi contoh bagi Perbakin di Indonesia.
10: Perbakin Indonesia, PB harusnya melihat ini bahwa langkah besarnya Perbakin Bali inilah yang harus menjadikan satu contoh, gitu. Karena profesi sekarang, profesi pelatih olahraga sudah harus dihargai.
5: Pada kesempatan sama, pelatih dan pengurus senior Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Bali, Made Sugiantara yang akrab disapa Pak Rino mengatakan sertifikasi kompetensi sangat penting untuk membangun kepercayaan diri pelatih, terutama saat mengawal atlet menuju event dengan level yang lebih tinggi.
11: Dengan ada posisi sekarang ini, akan Bali bisa lebih diperkuat dengan rasa percaya diri pelatih. Itu penting bagi saya. Saya pernah di Platnas itu lama, saya harus punya percaya diri baru saya akan bisa bangkit. Kalau kita dalam medan perang yang begitu masih merasa tidak percaya diri, dengan apalagi ada undang-undang ini, kita sudah punya, sudah yakin kita.
5: Adapun 16 pelatih menembak yang mengikuti sertifikasi kompetensi ini masing-masing berasal dari Denpasar 9 orang, Badung 2 orang, Buleleng 2 orang, Klungkung, Gianyar, dan Jembrana masing-masing 1 orang. Sementara 3 kabupaten yakni Tabanan, Karangasem, dan Bangli belum mengirimkan pelatihnya. Sertifikasi kompetensi pelatih olahraga ini berlaku selama 3 tahun dan wajib terus diupdate. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pengendalian penyakit mulut dan kuku serta lumpy skin disease penting untuk menjaga produktivitas ternak dan ketersediaan pangan asal hewan. Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
12: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Iya, selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda edisi Senin 28 September 2026. Dan tadi pendengar Sukma juga sudah hadirkan untuk Anda warta berita lintas Dewata Pagi yang tentunya sudah menghadirkan banyak sekali informasi terupdate untuk Anda pendengar. Jadi untuk pendengar Pro 1 yang mungkin tadi kelewatan, nah Anda bisa sekali untuk langsung ke kanal YouTube kami di RRI Denpasar. Dan juga pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini kita akan dengarkan dulu pendengar satu lagu dari Hi-Fi, Sama-sama Tahu.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari Samsons, Ternyata Cinta, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan pastinya masih bersama Hari Sukma ya, yang temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan tahukah Anda pendengar Pro 1 kalau hari ini, tepat di tanggal 28 September, diperingati sebagai Hari World Rabies Day alias Hari Rabies Sedunia. Nah, khusus untuk Pulau Bali, momen ini dimanfaatkan betul oleh pemerintah Provinsi Bali sebagai langkah besar untuk memperkuat edukasi dan perlindungan lingkungan kita. Pendengar, melansir dari laman rri.co.id, Pemprov Bali terus mendorong agar peringatan World Rabies Day ini tidak sekedar jadi seremonial tahunan, tapi jadi momentum krusial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rabies sekaligus kepedulian terhadap kesejahteraan hewan peliharaan. Dan ada pun beberapa poin penting yang digencarkan juga pendengar. Yang pertama, di berbagai wilayah di Bali terus menggencarkan program vaksinasi rabies dan juga sterilisasi gratis untuk hewan penular rabies atau HPR seperti anjing dan kucing guna menekan laju populasi. Yang kedua, pendengar, masyarakat diimbau untuk tidak melepas liarkan hewan peliharaan begitu saja, rajin memberikan vaksin berkala, serta peduli pada kesehatan anjing atau kucing di lingkungan sekitar. Dan poin penting yang ketiga, pendengar, pemerintah bersama berbagai komunitas pencinta hewan juga terus berkolaborasi agar target Bali bebas rabies bisa terwujud dengan dukungan penuh dari kesadaran warga. Jadi untuk pendengar Pro 1 yang di rumahnya punya anjing atau kucing kesayangan, nah yuk cek dulu ya buku vaksinnya. Masih ada nggak nih pendengar? Jangan-jangan buku vaksinnya malah hilang. Dan kalau misalnya belum vaksin, segera manfaatkan program vaksinasi gratis di Puskeswan atau di dinas terkait setempat ya. Jadi kita sama-sama pendengar untuk menjaga Bali agar tetap aman, sehat, dan nyaman. Dan tentunya nyaman juga untuk warga, wisatawan, maupun bagi anjing dan peliharaan kita. Masih tentunya bersama dengan Hari Sukma yang akan temani ruang dengar Anda sampai jam 10 pagi nanti. Kita akan dengarkan dulu pendengar lagu berikutnya dari Lorde, Give Me a Reason to Stay.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
6: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Setelah ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta yang tentunya akan menghadirkan banyak sekali informasi yang terupdate juga untuk Anda pendengar. Jadi selamat mengikuti Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta.
7: Bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
9: Kementerian Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
10: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem.
9: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau.